0: serta memiliki bakat dan potensi besar yang boleh diketengahkan ke peringkat lebih tinggi dalam bidang ekonomi kreatif. Beliau berharap lebih ramai pemilik bangunan tampil bekerjasama dengan pihak berkuasa tempatan bagi memastikan usaha memperindah, menceriakan dan mempromosi daerah Tawau dapat diteruskan, sekaligus menarik lebih ramai pelancong berkunjung ke daerah itu. Projek mural berkonsepkan bumi peladang dan Tawau Lestari itu menampilkan keunikan Tawau sebagai bandar pertanian dan peladangan menerusi elemen warisan Borneo. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
1: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Menjelang Regata Lepak ke-31, pelbagai persiapan giat dilaksana bagi memastikan penganjuran Pesta Warisan Masyarakat Bajau itu berjalan lancar sehingga kemuncaknya pada 27 Jun ini. Pegawai Daerah Sempurna Mas Syazwan Datuk Masud berkata, Regata Lepak bukan sekadar produk pelancongan, malah platform penting mempromosikan budaya masyarakat Bajau yang menjadi identiti unik Sabah.
2: Harapan saya, penganjuran Pesta Regata Lepa ini salah satu dia memang adalah untuk mempromosi pelancongan dalam dan luar negara. Tetapi sebenarnya yang lebih penting adalah untuk mempromosi budaya Bajau di Sempurna, salah satu keunikan yang tidak ada di daerah lain.
0: Mas Syazwan berkata demikian pada majlis pelancaran menaikkan sambulayang sempena Regata Lepa ke-31 di Dataran Lepa Sempurna. Upacara menaikkan sambulayang menandakan bermulanya secara rasmi siri sambutan Regata Lepa tahun ini. Lebih 15 perahu tradisi Lepa akan berarak di perairan Sempurna pada kemuncak sambutan nanti. Penganjuran 3 hari Sabah SME Fest 2026 di SICC Kota Kinabalu mendapat reaksi positif daripada para usahawan dan peniaga tempatan. Ketika ditemui pemberita, mereka berpendapat bahawa program berkenaan memberi peluang kepada perusahaan industri kecil dan sederhana IKS mempromosikan produk secara lebih berkesan. Perkara itu disuarakan Muhammad Alif Abdullah, Winnie Wali dan Noraina Teo Yen Lin.
3: Memang cukup memberangsangkan. Kami di sini pun usahawan-usahawan memang sangat berpuas hatilah dengan adanya penganjuran festival-festival begini daripada agensi DIDR dan Kementerian Mindet sendiri.
4: Event ini sangat membantu kami untuk mempromosikan lagi produk kami supaya ramai lagi orang akan nampak dan juga membeli produk kami.
5: Program macam begini dia memang banyak membantu semua usahawan lah, terutama macam untuk promosi dong punya barang, dia bagi peluang kepada usahawan lah untuk lebih memperkenalkan dan produk lokal semua ya.
0: Ke arah pembangunan bola sepak Sabah yang lebih kompetitif, Kerajaan Negeri akan terus memperkasa Akademi Sukan sebagai platform utama mencukil bakat muda di peringkat akar umbi. Ketua Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Sabah Dato Azri Ibrahim berkata, usaha seumpama penting bagi melahirkan lebih ramai pemain berkualiti sekaligus memperkukuh prestasi bola sepak negeri pada masa akan datang. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Kekhidmatan Musketeers Cup 2026 di Sandakan. Sementara itu, Ketua Jurulatih Musketeers Arifin Tumin memaklumkan pasukannya di bawah Sabah FC bakal menyertai kejohanan bola sepak di Brunei dalam masa terdekat. Sebanyak 40 pasukan bawah 16 tahun dari Sandakan, Kinabatangan, Lahad Datu dan Kunak menyertai kejohanan tersebut. Ia menjadi medan pencungkil bakat baharu serta memperluas pembangunan bola sepak di peringkat akar umbi. Kejohanan tahunan Sandakan Rugby Harapan Cup terus menjadi pemacu utama dalam usaha melahirkan lebih ramai bakat sukan rugby yang berdaya saing di Sabah. Ahli Parlimen Sandakan Vivian Wong Shir Yi menyifatkan komitmen serta mutu permainan yang ditunjukkan para pemain sebagai satu petanda positif dalam meletakkan sukan itu ke tahap yang lebih tinggi. Jelasnya, kejohanan berkenaan turut menjadi platform membina keyakinan dan kemahiran mereka terhadap sukan rugby. Vivian ditemui media pada kejohanan itu di Padang Eagles Rugby Club Sandakan. Pada itu, katanya pendedahan yang berterusan serta sokongan dana daripada pihak kerajaan dan swasta amat diperlukan. Ia bagi menyelenggara kemudahan padang yang berkualiti demi kelangsungan pembangunan sukan berkenaan.

Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Kerajaan turunkan harga diesel bersubsidi RM2.10 seliter. Program roadshow BKNS 2026 lebih 400 mahasiswa Sabah disantuni. Sekian berita tadi disunting Alicia Michael dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Rentak pagi.
2: Masa untuk sesuatu yang lebih berkuasa.

Selamat pagi, Tawau FM, stesen pilihan anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kembali bersama dengan Wan J dan juga N menerusi rentak pagi edisi 22 Jun 2026. Dan hari ini merupakan hari ke-6 di bulan Muharram 1447 Hijriah. Baik, tadi anda telah pun dihiburkan dengan lagu-lagu Kuasa 2 dengan judul lagunya Siksa. Okay, salah satu lagu yang pernah dipopularkan juga oleh Allahyarhamah Datuk Sharifah Aini dan juga Kau Satu-Satunya. Antara dua lagu popular daripada UK. Okay. Lagi terhatikan 8.40 minit pagi untuk diari sana sini bersama dengan rakan-rakan kita di Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan juga tentunya Tawau FM ya, untuk perkongsian aktiviti untuk hari ini. Baik, kita teruskan lagi hiburan bersama-sama dengan lagu daripada Erin, Bas Sandakan, KK Tawau, Rancang Pagi.

0: pilihanan dalam 33 minit pagi.
1: Okey, selepas ini kita akan dengar ingin tahu hari ini berkenaan dengan bahaya makanan berminyak dan pedas.
0: Kenapa bahaya tuan?
1: Nanti kita
0: akan ketahuilah.
1: Betul.
0: Okey, kita punya tajuk pagi ni macam biasa respon pagi kita. Mm-hmm. Kita mau war-warkan, kasih tahu dengan kamu. Kalau boleh ulanglah kan Wan, satu zaman dalam hidup kamu. Zaman kamu pilih zaman bila? Kalau Wan Jie bila?
1: Kalau saya akan pilih zaman saya muda.
0: Wan Jie
1: tu tua kau sekarang sahpuan.
0: Oh, rupanya tua.
1: Dah, saya baru 25 kan.
0: Oh gitu ya, 25. Saya 24 setengah.
1: Oh, ada setengah.
0: Ada setengah.
1: Oh begitu.
0: Gitu kan, setengah tahun sudah. Kalau saya lah kan, saya pilih zaman kanak-kanak Wan. Sebab kalau zaman kanak-kanak best, tak perlu fikir tentang
1: dah ada macam-macam fikir.
0: Betul,
1: kan?
0: Dah ada komitmen. Fikir main saja.
1: Aku mau pergi jumpa jiran, mau main. Main betul. Apa kau, kayu lelek?
0: Jadi saya rindu kalau saya zaman kanak-kanak. Ada mungkin orang rindu zaman remajanya.
1: Betul.
0: Zaman sekolahnya, sekolah ni ada sekolah menengah,
1: betul.
0: Rendah. Tadika kan? Ataupun
1: tu.
0: Betul. Ataupun dia zaman dia bekerja. Mungkin sekarang betul. Dia pensyen sudah. Jadi dia rindu zaman bekerjanya.
1: Jadi zaman mana yang kamu rindu? Kalau si Wan Jie nantilah kamu mau tahu. Tak boleh kisah sekarang.
0: Dia ada rahsia itu ya.
1: Tiba-tiba berahsia kan.
0: Okey, 8.40 kita nantikan untuk diari senang sini bersama dengan rakan-rakan di Sandakan, Keningau dan juga Sabah FM ya.
1: Dan ini dia ingin tahu untuk hari ini, bahaya makanan berminyak dan juga pedas.
2: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
1: Perkongsian hari ini menerusi Ingin Tahu pasti bermanfaat untuk anda yang pernah mengalami masalah acid reflux. Sering kita dengarkan bahawa pengambilan makanan yang terlalu berminyak dan pedas dikaitkan dengan masalah gastrik, acid reflux serta penyakit gastroesophageal reflux disease ataupun GERD. Hal ini disebabkan sifat makanan tersebut mempengaruhi fungsi fisiologi sistem pencernaan. Makanan berminyak, khususnya yang digoreng, mengambil masa lebih lama untuk dihadam kerana kandungan lemak yang tinggi yang melambatkan pengosongan gastrik. Keadaan ini menyebabkan perut menghasilkan lebih banyak asid untuk membantu proses pencernaan sekaligus meningkatkan risiko iritasi pada lapisan mukosa perut. Kajian klinikal menunjukkan bahawa makanan berlemak boleh melemahkan fungsi sphincter esophagus bawah ataupun LES, iaitu otot yang berfungsi menghalang asid perut daripada naik ke esophagus. Apabila LES menjadi longgar, asid lebih mudah naik dan menyebabkan gejala reflux seperti pedih ulu hati dan rasa terbakar di dada. Selain itu, makanan pedas yang mengandungi capsaicin daripada cili ataupun lada turut merangsang pengeluaran asid gastrik secara berlebihan. Capsaicin boleh menyebabkan iritasi pada lapisan perut, meningkatkan sensitiviti terhadap asid dan memperlahankan pengosongan gastrik. Hal ini bukan saja memburukkan simptom gastrik, malah meningkatkan kemungkinan berlakunya reflux asid. Pesakit gastrik yang mengambil makanan pedas dilaporkan mengalami simptom seperti sakit perut, kembung dan rasa mual yang lebih ketara berbanding mereka yang mengelakkan makanan tersebut. GERD pula merupakan keadaan kronik apabila asid perut kerap naik ke esofagus, menyebabkan keradangan dan kerosakan jangka panjang. Makanan berminyak dan pedas dikenal pasti sebagai pencetus utama kerana kedua-duanya melemahkan LES serta meningkatkan tekanan intra-abdomen. Artikel perubatan menekankan bahawa pengambilan makanan ini secara berlebihan boleh menyebabkan keadaan GERD menjadi lebih teruk yang menjadikan pesakit lebih sukar mengawal simptom walaupun dengan rawatan ubat. Untuk itu, bagi anda yang mengalami simptom-simptom yang berkaitan dengan gastrik, acid reflux dan GERD, anda dinasihatkan untuk mengurangkan jenis-jenis makanan yang terlalu berminyak dan terlalu pedas.
3: Lebih fakta dan informasi menerusi.
2: Ingin tahu?

0: Kongsian harian bersama dengan Sabah FM, Keningau FM, Sandakan FM dan Tawau FM dalam Dari Sana Sini.
1: Baik Rafiq, sekarang ini kita teruskan bersama dengan kawan-kawan kita di stesen daerah untuk Dari Sana Sini di Keningau. Kita ada Aida. Selamat pagi Aida.
2: Ya, selamat pagi. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Sedangkan FM kita ada Didi. Assalamualaikum.
1: Selamat
4: Abang
1: pagi. Didi.
4: Waalaikumsalam. Selamat pagi Abang Long dan juga Claire.
1: Yes, Tawau FM. Wan J.
5: Hai, buat pertama kalinya bersama dengan anda di hari pertama. Assalamualaikum, selamat pagi.
1: Wow. Wah, di hari pertama ya, baru lapor diri ya, dek.
3: Lain dia punya intro kan.
1: Okeylah. Wan Cui. Okey, kita teruskanlah hari ini dengan Keningau FM. Silakan Aida.
2: Baik, terima kasih. Dari Keningau FM ada satu bahan perkongsian pagi ni, bahan dari pagi ni ya. Ini berkenaan dengan program yang sedang berlangsung ketika ini. Berkenaan dengan pertandingan kejohanan olahraga MSSD Keningau untuk kali yang ke-56 tahun bagi tahun 2026. Berlangsung bermula pada hari ini sehingga 26 Jun 2026 bertempat di Kompleks Sukan Daerah Keningau yang telah pun bermula seawal 6 pagi tadi sehinggalah 5 petang. 7 pagi sehinggalah 5 petang. Jadi satuan perkongsian pagi ini dari Keningau FM, dan untuk bahan seterusnya kita terus saja bersama dengan rakan di Tawau FM bersama dengan Wan Jue.
5: Terima kasih Aida di Keningau FM untuk perkongsian diari dari Tawau. Pertama, ada dua perkongsian kita ingin kongsikan kepada anda berkenaan. Yang pertama sekali berkenaan dengan tabung darah. Ini perubatan transfusi Hospital Tawau dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4 petang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, hari ini Tawau FM insyaAllah akan mengadakan temu bual khas ya di konti Tawau FM bersempena dengan Carnival Estriamik 2026 Sekolah Menengah Kebangsaan Kuhara ya, iaitu Estriamik Make Greatest One Day Carnival Igodak sempena Carnival Extremic 2026, yang mana insyaAllah kita akan bersama dengan bendahari Carnival berkenaan Carnival Extremic 2026 Ahmad Ikwan Hakim bin Sabahuddin, dan juga timbalan pengarah Carnival Extremic 2026 Nur Anis Atikah binti Ashari bermula 9.30 pagi nanti temubual di Tawau FM. Okey, itu perkongsian diari dari Tawau. Seterusnya kita terbang ke Sandakan bersama dengan Didi. Silakan.
4: Baiklah, terima kasih Wan Jue di Tawau FM, stesen pilihan anda. Dari Sandakan FM pagi ini tiada catatan khusus, kita akan kongsikan maklumat semasa. Ia berkenaan dengan kempen derma darah yang bertempat di bilik mes Ibu Pejabat Batalion 15 PGA Jalan Lintas Siboga Sandakan, yang bermula pukul 8.30 pagi tadi hingga 1 tengah hari ini. Ayo longgan sedikit masa anda untuk menjadi insan yang membawa harapan kepada mereka yang memerlukan. Setitik darah anda boleh menyelamatkan nyawa. Terus sudah bersama dengan kembali Abang Long, kita juga Ikhlas di Sabah FM. Bagus bah.
1: Terima kasih Didi.
3: Mantap kan.
1: Okey Rafiq, untuk perkongsian di Sabah FM ada dua hari ini pukul 10 pagi. Satu lawatan ke Jambatan Pias yang bertempat di Pitas.
3: Ya, dan juga pukul 8 malam nanti perlawanan bola sepak JSPT iaitu Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik APK akan menentang SJA Sabah Journalist Association bertempat di Sembulan. Perlawanan bola malam ni.
1: Ya. Okey, dua perkongsian untuk hari ini. Terima kasih Aida di Keningau.
2: Ya, terima kasih kembali.
1: Didi di Sandakan.
4: Terima kasih kembali.
1: Terima kasih juga Tawau. Terima kasih.
5: Terima kasih kembali.
1: Selamat bertugas semua.

1, 2, 3, 4 100 perpuluhan 1 Anda sedang mandi.

One Nation MCs. Anda sedang mendengar stesen pilihan anda, Tawau FM. Yeah.

0: Ya, tetap pagi Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Betul.
0: 1J dan juga L8.
1: 8.50 minit pagi menghampiri pukul 10 pagi nanti.
0: Cepatnya.
1: 10 pagi, 9 pagi.
0: Lampu juga kamu cepat.
1: Itulah
0: kan,
1: dia,
0: tapi
1: dia
0: jam 10.
1: Skip pergi jam 10. 9 pagi nanti. Kita akan ikuti berita utama 9 pagi.
0: Ya.
1: Dan 9.30 kita ada temu bual eksklusif yang kita bawakan khas. Mm-hmm. Untuk kita bawakan bersama dengan tetamu kita. Dua orang tetamu, Ahmad Ikwan Hakim Bensa Bahudin, Bendahari Carnival Extremic 2026, dan juga Adik Nur Anis Atika binti Ashari, Timbalan Pengarah Carnival Extremic 2026. Mm-hmm. Untuk bercakap mengenai dengan Carnival Extremic. Okey. Mm-hmm. 9.30 pagi nanti.
0: Okey. Mm-hmm. Nanti kan adik-adik kita ni, kita mahu tengok mereka bercakap diri dia macam mana.
1: Betul.
0: Mereka tahu mereka ganti kami nanti kan.
1: Tapi
0: tua-tua
1: biasa
0: nanti, oh,
1: tua-tua. Kau rindu kan zaman mudamu
0: tu. Ya, rindu. Itulah tu tak sama dengan tajuk kita hari ni. Manis yang mengesekaitkan. Okey, kalau ikutkan zaman-zaman macam Sian tadi, dia rindu zaman
1: saya
0: kanak-kanak kan?
1: Saya rindu zaman kanak-kanak.
0: Kalau saya sebenarnya rindu zaman saya
1: sekolah.
0: Sekolah dulu.
1: Sekolah apa?
0: Tapi kalau sekolah, sekolah rendah, saya selalu migrain.
1: Oi, kenapa? Kawan-kawanmu kan kasi pering kepalamu?
0: Bukan, kalau dulu kan jalan kaki kan.
1: Okay.
0: Jalan kaki. Jadi kalau jalan kaki
1: panas.
0: Walaupun dah jauh dari sekolah, tapi bila kena panas tu kan, dia selalu kena sakit kepala. Jadi migraine.
1: Muda-muda ada migraine.
0: Betul,
1: wan.
0: Betul.
1: Masa sekolah rendah wan.
0: Selalu tu kalau itulah daripada rasanya itulah waktu yang dirindu juga, sekolah menengah dan rendah. Saat sekolah rendah dulu, daripada dibulat-bulat, dicakap dipanggil silendir dulu.
1: Kenapa?
0: Sekolah,
1: selalu beringus sekali.
0: Belemak.
1: Oh, belemak.
0: Belemak. Itu dipanggil silendir. Habis tu kena sakit kepala balik-balik, terus turun dan berat. Tipu betul. Betul.
1: Agak-agak berapa tu berat turun?
0: Tak tahu. Dulu kan zaman budak-budak mungkin berat-berat dalam 60 kilo. Jadi turun-turun tu
1: berat kawan.
0: Turun pergi 40 lebih.
1: Jauh lah tu.
0: Jadi,
1: turun dia.
0: Jadi masa tingkatan satu tu memang slim gila.
1: Lepas tu naik balik.
0: Itulah tu, naik balik. Naik balik sampai sekarang. Jadi dirindu zaman kurus. Jadi, itu dulu.
1: Oh, ya Wan. Satu lagi, zaman kurus ku aku rindu bilang.
0: Jadi kalau kamu, apa zaman yang kamu rindu dan kamu boleh,
1: betul,
0: kalau boleh ulang, kamu mau pilih zaman bila?
1: Ataupun kamu rindu zaman apa anak anak kamu yang kecil, kamu masih menjaga dia, tapi
0: betul,
1: bila sudah besar pula, di situlah kamu dapat tenang-tenang, rehat-rehat kan. Tapi bila masa kecil tu, di situ kita rindukan orang yang kecil-kecil lagi. Mungkin kamu boleh kongsikan juga kamu punya cerita kamu lah ya. Kalau boleh ulang satu zaman dalam hidup, kamu pilih zaman yang bila? Kalau dialek pula, simple sejak dialek kita, pendek-pendek je. Rindu aku zaman sekolahku.
0: Okey, simple sejak kan?
1: Simple sejak.
0: Okay, nantikan dia respon-respon anda.
1: Ya.
0: Dan juga kembali bersua di jam yang terakhir nanti.
1: Betul.
0: Okey, kita beribu dengan lagu FIFA lagi.
1: Bersama dengan Aisyah Speak.
0: Champions.
1: Di Rentak Pagi.
2: Teruskan memilih Tawa FM sebagai stesen pilihan anda. This is your radio. Your station. Dan nikmati ini lagu terbaru. Terbaru. Play football.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
2: Rentak pagi.
3: Assalamualaikum, dah mandi ke belum? Apa comeback?

0: Perundingan antara Petronas dan Petroleum Sarawak Berhad Petros menunjukkan perkembangan positif ke arah pemeteraian kerjasama strategik dalam sektor tenaga negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, kerajaan menekankan perikatan win-win situation bagi memastikan kedua-dua syarikat dapat bekerjasama secara lebih efektif dan seimbang.
1: Yang mula letakkan perimeter itu, prinsip asas, itu diputuskan bersama saya dan Premier dan saya umumkan di Parlimen Malaysia. Dan berikutnya sekarang sekurang-kurangnya beberapa perkara pokok sudah dipersetujui dan saya harap insyaAllah tidak lama lagi kita boleh mengtamatkan perjanjian Petronas dan Petros.
0: Beliau berkata demikian pada Majlis Makan Malam Gawai Dayak 2026 Peringkat Negeri. Di pentas sama, Perdana Menteri memuji semangat perpaduan dan saling hormati antara kaum yang diamalkan di Sarawak. Beliau menyifatkannya sebagai contoh terbaik yang wajar dicontohi rakyat dalam memastikan keamanan dan kestabilan negara terus terpelihara. Dato' Seri Anwar juga menegaskan budaya sekiranya tidak diraikan boleh melemah dan memecah belahkan masyarakat. Dalam perkembangan berkaitan, sambutan Gawai Dayak bukan sekadar perayaan tradisi masyarakat Dayak, malah telah berkembang menjadi simbol perpaduan dan keharmonian rakyat Sarawak yang berbilang kaum, agama dan budaya. Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak, Dato' Dr. Penguang Manggil berkata, sejak disambut secara rasmi pada tahun 1965, Gawai Dayak terus memainkan peranan penting dalam memperkukuh keharmonian dan semangat kebersamaan rakyat negeri itu. Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP menyasarkan pelaksanaan kelulusan pembiayaan Tabung Ekonomi Kumpulan Usaha Niaga Tekun Nasional dalam tempoh 24 jam bagi pembiayaan bawah RM20,000. Menterinya Steven Sim Chee Kiong berkata, langkah itu sebagai usaha membantu usahawan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mendapatkan modal pusingan dengan segera. Projek rintis inisiatif itu sedang dilaksana dan bakal dilancar dalam tempoh 2 atau 3 bulan akan datang. Dalam hari itu, satu lagi inisiatif baharu iaitu RAK Hebatkan Perniagaan Malaysia diperkenalkan KUSKOP bagi membantu usahawan tempatan khususnya syarikat kecil dan perniagaan baharu memasarkan produk mereka dengan lebih meluas. Menurut Steven, inisiatif itu susulan terdapat jurang dalam pasaran apabila produk tempatan berdepan kesukaran menembusi rangkaian perucitan dan pasaraya besar kerana kos kemasukan yang tinggi.
2: Jadi kita start melalui platform kita sendiri iaitu kedai-kedai mari di bawah UDA dan melalui kedai-kedai ini kita akan orang kata buat projek rintis, pilot. Lepas ni kita akan bincang dengan syarikat-syarikat retail yang lain supaya dia berikan peluang, berikan platform. Dan rak hebatkan perniagaan Malaysia ini bukan saja takat rak fizikal, masuk kedai nampak rak, tapi juga rak maya.
0: Tambah beliau, KUSKOP kini dalam proses berbincang dengan syarikat e-dagang untuk mewujudkan seksyen khas yang mempromosikan dan memaparkan produk keluaran usahawan Malaysia. TVET terus diperkasa menerusi integrasi kecergasan buatan AI, automasi dan teknologi pintar bagi melahirkan graduan berkemahiran tinggi. Pengarah Politeknik Poh Dickson, Wan Zulkifli Wan Zakaria berkata, usaha itu penting.

0: ada ke boleh pasaran bukan pada number tapi the quality.
1: Wan Zulkifli, Wan Zakaria.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Peningkatan suhu yang ekstrim pada kejohanan Piala Dunia yang sedang berlangsung tidak hanya melanda negara tuan rumah Amerika Syarikat, Mexico dan Kanada, malah turut melibatkan Sepanyol. Susulan itu, Dewan Bandaraya Madrid terpaksa membatalkan acara tayangan awam perlawanan Piala Dunia antara Sepanyol dan Arab Saudi baru-baru ini. Madrid dan sebahagian besar Sepanyol mula mengalami hari pertama gelombang haba yang dijangka berlanjutan selama 4 hari. Agensi meteorologi meletakkan ibu negara itu di bawah amaran jingga dengan gelombang haba berterusan sehingga Rabu pada suhu sekitar 41 darjah Celsius. Dalam pada itu, kemenangan Sepanyol menentang Arab Saudi 4-0 dalam aksi kumpulan H awal pagi tadi menyaksikan Lamine Yamal kembali menyerlah. Pemain berusia 18 tahun itu membuka tirai jaringan seawal minit ke-10 untuk meletakkan Sepanyol di kedudukan selesa sehingga tamat whistle permainan. Yamal kembali diturunkan dalam kesebelasan utama selepas pulih daripada kecederaan hamstring memaksanya berehat selama 2 bulan. Dalam perlawanan tersebut, Sepanyol menguasai permainan sejak awal dengan gol disumbang Yamal, Mikel Oyarzabal dan Marc Cucurella. MotoGP pelumba Ducati Marc Marquez catat kemenangan bergaya pada Grand Prix Czech selepas memintas rakan sepasukannya Francesco Bagnaia. Juara dunia 7 kali dari Sepanyol itu memulakan perlumbaan di petak keempat mengekori Bagnaia hampir sepanjang perlumbaan sebelum melakukan pintasan penting pada pusingan ke-16. Marquez kemudian menjarakkan kedudukan pada beberapa pusingan terakhir bagi mengesahkan kemenangannya. Beliau meraih kedua kemenangan berturut-turut selepas menjuarai GP Hungary awal bulan ini. Tenis terbuka Berlin, pemain Republik Czech Linda Noskova rangkul gelaran pertama dalam kariernya selepas menewaskan pemain Amerika Syarikat Jessica Pegula 6-4, 4-6, 6-3. Pilihan ke-8 kejohanan itu memanfaatkan peluang break point ketiganya untuk memenangi set pertama sebelum Pegula bangkit menguasai set kedua mengheret perlawanan ke set penentuan. Bagaimanapun, Noskova kekal tenang pada set ketiga dan berjaya memperoleh break awal sebelum menamatkan perlawanan dengan bergaya.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Pasukan Gerakan Am PGA Negeri Kelantan merampas 1,990 rokok elektronik atau vape dipercayai diseludup dari Thailand di pangkalan haram Tebu Lobok Gong. Komander Brigade Tentera PGA, Senior Assistant Commissioner SAC Ahmad Razi Hussein berkata, jumlah keseluruhan rampasan dianggarkan RM199,000. Tiada tangkapan dibuat dan kes dirujuk KPDN Tanah Merah untuk tindakan dan siasatan lanjut. Perkembangan luar negara, tumpuan rundingan Iran Amerika Syarikat kini terarah kepada memutamakan draf pelonggaran sementara sekatan ke atas ekspor minyak Tehran. Salah seorang anggota pasukan perunding Iran, Hussein Gorbanzadeh, turut mendedahkan bagi peruntukan dalam memorandum persefahaman kedua-dua negara juga tidak akan berikut kuasa melainkan satu penyelesaian mutamak dicapai bagi menambahkan sepenuhnya serangan ke atas Lubnan oleh rejim Zionis Israel. Jelas beliau perbincangan di Switzerland melangkaui rundingan utama melibatkan mesyuarat teknikal berasingan bagi membincangkan isu-isu teknikal. Delegasi Iran turut membincangkan pembebasan aset Iran yang dibekukan. Sebaran virus Ebola di Kongo, negara itu terus berdepan peningkatan jangkitan dengan lebih 1,000 kes dicatat Ahad lepas. Kes yang disahkan termasuk 254 kematian sejak wabak berkenaan diisytiharkan pada 15 Mei. Menteri Kesihatan Roger Kamba berkata, usaha memendung virus berkenaan sedang dilakukan dengan tumpuan terhadap wilayah Ituri, Kivu Utara dan Kivu Selatan. Jumlah pesakit yang pulih menunjukkan peningkatan, namun kadar pemantauan kontak rapat berkurang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas Petros, rundingan positif ke arah kerjasama strategi.

Bioskop sasar tempoh 24 jam kelulusan pembiayaan tekun. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: sebarkan positivity ke mana jua anda pergi bersama geng Ren Pak Pagi.
1: Yo, datang pagi Tawa FM.
0: 9.21 punya pagi waktu
1: berharap, ni.
0: Masuk di jam yang keempat. Biasalah ada tamu kan. Jadi kita pun semangat untuk temu ramai adik-adik ni nanti.
1: Kalau nasib kita belum boleh kasih nampak diorang kan. Di kamera. Kalau nak kita boleh babai-babai diorang kan.
0: Betul, tapi
1: ada cikgunya juga.
0: Kita akan live juga menerusi Facebook Live Tawa FM ya.
1: Betul. Okey. Apa pun kita ingin sapa rakan pendengar kita, Rojalia, Kampung Jawa, Kongsi 10. Assalamualaikum, selamat pagi Wan Jidan N. Semoga kita semua sentiasa dalam keadaan sihat, sihat walafiat hendaknya. Amin amin ya rabbal alamin.
0: Terima kasih Kak Rojalia. Salim Isa di Tomakolat Datu. Hai Wan Jidan N. Assalamualaikum. Apa khabar DJ berdua?
1: Sihat
0: kami alhamdulillah. Salam rentak pagi untuk penggemar setia Radio Tawa FM. Apa khabar semua untuk DJ berdua, DJ N dan Wan J. Semoga happy selalu dan happy konti. Terima kasih.
1: Terima kasih Sis Murni. Assalamualaikum Wan J dan N. Selamat pagi. Selamat menjalankan tugas.
0: Terima kasih Aisyah Mihidin.
1: Ini pasal respon kita ni.
0: Respon kita pagi ini, kalau kakak zaman masa kecil bersama dengan mak dan bapa, betapa indahnya dengan kasih sayang. Sekarang hanya tinggal rindu.
1: Betul. Ini mungkin yang bagi yang sudah apa ni, kehilangan kan kedua ibu bapa. Okey, kita sudahkan Al-Fatihah. Baik, zaman lupa.
0: Si zaman lagi dia punya.
1: Lagi satu. Assalamualaikum Azhar dan Wan J. Bukan si Azhar bang. Ini si N bang
0: dengan Wan J.
1: Heran saya sama dia orang ni kan. Kalau si Wan sama Azhar dipanggil Azhar, si N.
0: Si N. Kalau si Wan dengan si N dipanggil Azhar. Begitulah
1: balik,
0: tu.
1: Kan? Tertukar bagaimana.
0: Kalau
1: ini.
0: Si N sendiri pandai dia orang Azhar ataupun Wafa. Kalau dia orang dua begitu sendiri pun tersalah juga dengan si N.
1: Nasib si Wafa nak dikasih tukar sama si Wan je.
0: Okey, kalau si Jamal, kalau saya pilih zaman kanak-kanak, mandi-mandi di sungai, main polis-polis. Masa tu rapat dengan mamak sebab bapak kan meninggal dari umur aku 4 tahun. Okay. Seronoklah zaman tu. Dia rindu zaman kanak-kanak.
1: Untunglah pandai mandi sungai. Aku tak pandai kan.
0: Dia beza Wan. Mandi sungai dan berenang. Dia sama Wan. Si Jamal ni apa ni? Mandi-mandi je kan? Pandai jok berenang ke menyelam?
1: Ataupun menyelam.
0: Tapi saya pandai menyelam je Wan. Berenang nak berapa?
1: Kalau berterapung gitu kan boleh lah kan?
0: Nak pandai.
1: Kalau aku suruh aku, berenang ujung
0: terapung ke ujung. Terapung ke jok kau? Terapung ke jok kau?
1: Aku tengok ses badan lah.
0: Yakin? Oh syukur lawan. Apa lagi ni Jamal? Typing apa lagi ni? Waina dia bilang. Waina apa tu Jamal? Cepat kau type. Ay, pandai ba.
1: Pandai berenang.
0: Pandai.
1: Oi, tengok badannya, badan perenang tu.
0: Ya, badan perenang kan.
1: Kurus-kuruskan.
0: Atlet kan. Atlet kampung.
1: Okey, kita ada dialek dari Aminah Badrun.
0: Kita dengarkan dialek daripada Kak Aminah Badrun pagi ini.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Jawan geng. Dialek saya ada dalam dua bahasa, bahasa Tidung
0: dan Bolongan.
2: Dan bahasa Pongan.
0: Si dua.
2: Dialek Tidungnya. Rindu no dako jamonku sekulai.
1: Jamon sekulai.
2: Dialek Bolongan. Rindunya aku jamonku sekulando.
0: Sekulando.
2: Buat DJ Batua, terima kasih.
1: Sekulai.
2: Semoga segala urusan DJ N dan DJ Wan J dan keluarga dipermudahkan Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin. Terima kasih.
2: Tawaf FM baik kondangan. Terima kasih suang-suang
1: kondangan. Dangan tu kawan kan.
0: Baik kondangan. Macam mana kalau Melayunya?
1: Baik kondangan. Bagus-bagus kawan.
0: Bagus kawan. Gitu. Okey, kalau Cik Din pula.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
3: DJ
0: Cik Din
3: dan DJ Wan J. Hari ini Cik Din mau berdelek dalam suku kaum Tidung.
0: Okay.
3: Rindu no dako dak jaman dako sekolah guluyi.
1: Dulu.
3: Wan J, baiskon akon adi. Terima kasih. Semoga ada permutakan urusan Muyu berdua.
1: Muyu.
0: Kamu. Oh, comel ya kan?
1: Muyu.
0: Manja betul Muyu tu.
1: Muyu. Kalau tadi Baiskon Akon, Baiskon Adi. Adi tu adik lah. Akon tu anak buah maksudnya.
0: Anak buah. Faham.
1: Okey.
0: Yang daripada si Bahar Mada pula. Mm-mm. Kalau daripada si Bahar, info cuaca Temanggung all pagi isi mendung-mendung manja cakeruduk bilangnya. Layan Tau FM di tempat kerja hari ini off day tapi bekerja, bos sudah ada kan, kena ikut selagi mau kerja, lagi pun gaji lebih buta. Kerja hari off day. Respon panggil ni kalau diulang zaman hidup ni,
1: bila betul Ed?
0: Oh bila.
1: Gaji lebih bila kerja hari off day.
0: Oh, okay. Itu salah satu kerja kita je awal. Membetulkan typo. Respon panggil ni kalau boleh diulang zaman dalam hidup ni, mau pulang ke zaman 90-an. Zaman paling best yang tak ada zaman sekarang. Zaman 90-an banyak kenangan, pahit manis, hitam putih kehidupan. Kalau Wan Jay biarlah nak pandai berenang, pasti terapung kan. Okay,
1: terima kasih Bang Bahar.
0: Okay, Adam di Ladatu.
1: Assalamualaikum DJ Resul pagi ni. Rindu zaman kurus aktif bermain bola dengan zaman kanak-kanak bermain tak kenal lelah.
0: Sekarang tapi, kurang aktif kan sudah ada.
1: Tapi kan betul kan, siapa-siapa yang aktif dulu main bola, penari, pelari, apa lagi, main sukan-sukan, bila dia berhenti, dia tidak main sudah. Tengoklah saiz badannya selepas itu.
0: Boleh ditahu.
1: Kalau ada saiz badan, kalau lelaki tengok perut. Betul. Ini hakikat. Kalau kita berhenti daripada aktif, dia akan jadi betul. Begitu.
0: Ya, itulah kena bila begini ni yang paling penting konsisten tu kan.
1: Betul.
0: Dia kena ada memang semangat yang kuat lah.
1: Lain lagi tiba-tiba lutut sakit.
0: Betul. Yang ada sakit-sakit sudah kawan-kawan. Kenapa kita faham? Semua orang mengalaminya.
1: Okeylah, terima kasih untuk respon-respon anda. Ya? Seketika saja lagi kita akan bersama-sama dengan adik-adik kita untuk temubual khas di Tawa FM. Hari ini tidak ada musik selebriti ya.
0: Ya, betul.
1: Apapun yang kita beribut dengan lagu terbaru dari Andi Bernadi.
0: Ding ding ding ding.
1: Terus dengarkan Rita Pagi.
4: Hai, Facebook, Instagramer dan Twitter Tawa FM. Stay back dan dengarkan lagu terbaru ini untuk anda. This is your radio.

0: Ya, Retak Pagi Tawa FM, stesen pilihan anda.
1: 9.34 minit pagi waktu ini. Seperti biasa, kita sudah war-warkan awal pertemuan kita. Kita ingin bawakan menerusi temu bual eksklusif di Tawa FM kita pagi ini, Wan J. Pagi ni kita sudah ada tetamu yang bersama-sama kita menerusi temu bual eksklusif. Siapakah tetamu-tetamu kita itu?
0: Mereka adalah adik-adik kita dari SMK Kuhara, yang mana mereka akan bercakap berkenaan dengan Carnival Extremic. Dan bersama dengan kita, Anne, adalah yang pertama, adik Nur Anis Atikah binti Ashari, yang merupakan timbalan pengarah Carnival Extremic 2026. Dan juga bersama dengan kita juga adik Ahmad Ikwan Hakim bin Sabahuddin, bendahari Carnival Extremic 2026. Assalamualaikum adik-adik.
1: Selamat pagi. Sihat?
2: Waalaikumsalam.
1: Macam malu-malu pada orang luar. Macam takut-takut. Jangan risau, mic ni tidak menggigit.
0: Jangan kamu takut tak? Nanti mana tahu kamu ganti kami di sini. Jadi gitu. DJ kan?
1: Ada pelapis.
0: Sama juga adik-adik di tepi ni. Mana tadi yang aktif tu.
1: Betul. Di, bersama dengan kita di konti, rakan-rakan mereka juga ya.
0: Betul.
1: Bersama dengan cikgunya juga. Cikgu, siapa nama cikgu? Amsah.
0: Cikgu Amsah ya, bersama dengan kita juga di konti Tau FM ni. Tapi sebelum itu, sebelum kita berbual lebih lanjut berkenaan dengan Extremic ini, Carnival Extremic ni, jadi mungkin adik-adik boleh perkenalkan diri terlebih dahulu dan terangkan apa itu Carnival Extremic sebenarnya kepada pendengar-pendengar kita. Silakan.
3: Terima kasih abang dan kakak untuk peluang hari ini. Izinkan saya perkenalkan diri, saya Ahmad Ikwan Hakim bin Sabahuddin bagi Carnival. Dan bagi Carnival Extremic 2026, saya menggalas tanggungjawab sebagai bendahari. Namun, khusus untuk majlis perasmian penutupan atau lebih dikenali sebagai Extremic Greatest One Day Carnival, atau akronimnya ialah IGODEC, saya bertindak selaku pengurus pengurus pentas.
0: Pengurus pentas.
4: Dan saya pula Nur Anis Atikah binti Ashari, yang memegang jawatan sebagai timbalan pengarah bagi Carnival Extremic 2026 serta timbalan pengurus pentas bagi acara kemuncak IGODEC 2026. Untuk pengetahuan para pendengar, Extremic sebenarnya merupakan satu akronim gabungan perkataan yang sangat bermakna, yang merangkumi elemen environmental education, science, technology, reading, engineering, arts, mathematics and cooperative. Carnival ini dirangka khas oleh Kelab STEM dengan kerjasama rakan penganjur utama, iaitu rakan alam sekitar sekolah serta bidang teknikal dan vokasional TVET. Selain itu, kami turut mendapat sokongan padu daripada pelbagai organisasi lain seperti Pustara, Unit Serasi HEM, Unit ICT dan Bestari, Unit Kelab dan Persatuan serta Koperasi SMK Kuara Berhad.
3: Carnival Extremic ini begitu istimewa sebab ia merupakan program tahunan yang berlangsung selama sebulan penuh. Bahkan edisi kali ini, ia telah bermula sejak 11 Mei yang lalu dan bakal menemui puncaknya pada 27 Jun 2026 nanti.
1: Hujung bulan ni lah kan.
3: Tempoh persebulan ini sengaja dirancang bagi memberikan fleksibiliti kepada ahli jawatan kuasa, memandangkan sebahagian besar daripada mereka menghadiri sesi persekolahan pada 11 pagi. Jadi, gerak kerja dan aktiviti ini dapat dijalankan dengan lancar pada 11 petang serta hujung minggu.
1: Jadi dalam sebulan ni mesti banyak pengisian lah kan?
0: Pengisian
1: pelbagai pengisian menarik yang telah pun kamu susun atur lah kan? Mungkin adik-adik kita boleh kongsikan antara pengisian tersebut dengan pendengar-pendengar kita?
3: Sepanjang sebulan ini, pelbagai pengisian menarik telah diatur, antaranya termasuklah Carnival Activity selama 2 minggu pada 11 petang yang menyaksikan pelibatan aktif murid-murid SMK Kuhara dalam pelbagai pertandingan yang dirangka oleh setiap bidang. Selain itu, kami turut menganjurkan eksplorasi program S-Program bersama murid sekolah rendah, di mana pada tahun ini SK Tanjung Batu Keramat telah dipilih sebagai rakan kerjasama kami. Bukan itu saja, kami juga menitikberatkan tanggungjawab sosial melalui aktiviti Nature Duty dan Nature Hero. Menerusi program ini, seluruh ahli jawatan kuasa turun padang membersihkan kawasan dalam dan luar sekolah sebagai satu khidmat masyarakat. Seterusnya, kami mempunyai program eksplorasi ilmu proksi. Bagaimanapun disebabkan kekangan masa, aktiviti proksi ini akan ditangguhkan dan dilangsungkan sekitar bulan Ogos atau September nanti. Dan segala kemeriahan ini akan digabungkan dalam acara kemuncak yang paling dinanti-nantikan, iaitu Extremic Greatest One Day Carnival Igodek yang bakal menggegar pada 27 Jun 2026 ini.
0: Bakal menggegar ya.
1: Betul. Acara kemuncaknya 27 Jun lah kan.
0: Okey. Dah kita tahulah Astromech ni sebenarnya aktiviti yang melibatkan teknologi sains. Okey. Ada pembacaan, engineering, seni, matematik, semua terlibat sekali. Dan ada juga kan, kita dengar tadi mereka bercakap berkenaan dengan apa ni, khidmat masyarakat kan.
1: Betul.
0: Bekerjasama dengan SK Tanjung Batu. Ya, En?
1: Betul. Okay. Dan seterusnya lah, kita mau tanya juga dengan adik-adik kita ni, apakah Astromech Greatest One Day Carnival Igodek ni, dan apakah pengisian yang akan berlaku pada hari tersebut pula?
0: Mungkin basis adik-adik penutupannya kan?
1: Ya, betul. Boleh adik-adik kita terangkanlah secara terperinci lah dengan pendengar-pendengar kita ya.
4: Secara ringkasnya, Astromech Greatest One Day Carnival ni atau lebih dikenali sebagai Igodek merupakan kemuncak bagi keseluruhan Carnival Astromech. Acara berprestige ini bakal berlangsung seawal 7 jam 7 pagi sehinggalah jam 1 tengah hari. Igodek akan memfokuskan kepada dua lokasi utama yang berdekatan, iaitu Dewan Al-Farabi dan Dewan Terbuka SMK Kuara. Di lokasi pertama, iaitu Dewan Al-Farabi, tumpuan akan diberikan sepenuhnya kepada deruai pameran. Di sini, para pengunjung dapat menyaksikan demonstrasi interaktif yang dihasilkan sendiri oleh murid-murid bagi setiap mata pelajaran STEM dan TVET yang merangkumi mata pelajaran fizik, kimia, biologi, matematik, sains, ICT, rakan alam sekitar sekolah, iaitu RAS, serta perpustakaan Kuara Pustara. Turut kami undang ialah beberapa agensi kerajaan persekutuan untuk mengadakan pameran luar. Antara agensi yang bakal bersama kami ialah Jabatan Kimia Tawau, Jabatan Forensik Hospital Tawau, Jabatan Meteorologi Tawau, Jabatan Alam Sekitar, Lembaga Koko dan juga College Community. Kehadiran agensi-agensi ini bukan sekadar untuk mempamerkan fungsi mereka, malah mereka akan mengadakan sesi penerangan dan juga taklimat kerjaya serta pendidikan yang sangat bermanfaat kepada para pengunjung.
1: Jadi di sini para pengunjung boleh mengambil peluang lah kan Wan, mana mereka berminat kan untuk apa ni?
0: Agensi-agensi yang terlibat tu kan, tengok macam Jabatan Meteorologi Tawau boleh bercakap lanjut pasal apa ni, kaji cuaca kan. Betul adik Anis kan. Okey, dan
1: kalau lokasi kedua pula di mana tu?
3: Lokasi kedua iaitu di Dewan Terbuka. Di sini suasananya akan bertukar meriah dengan aktiviti keusahawanan melalui gerai-gerai jualan.
1: Gerai jualan juga.
3: Ruang jualan ini dikendalikan oleh murid-murid yang mengambil mata pelajaran perniagaan, ekonomi dan prinsip perekonomian serta dibuka kepada mana-mana kelab dan persatuan sekolah yang ingin mengambil bagian. Bagi murid-murid aliran perniagaan, aktiviti ini bertindak sebagai latihan amali atau praktikal untuk silibus yang mereka pelajari. Manakala, bagi kelab dan persatuan pula, ini merupakan wadah terbaik untuk mereka menjana tabung masing-masing sekaligus memupuk semangat keusahawanan yang tinggi dalam kalangan murid sejak bangku sekolah lagi. Pihak kami turut meluaskan jemputan ke beberapa buah sekolah di daerah Tawau, termasuk dua buah sekolah rendah serta rakan strategi kami iaitu SMK Merotai Besar, SMK Abaka dan SMK Pasir Putih. Walau bagaimanapun, jemputan ini dibuat secara bersasar bagi memastikan kawalan keselamatan terjamin dan mengelakkan berlakunya kesesakan yang keterlaluan di tapak karnival. Oleh itu, kami amat mengalu-alukan kehadiran sekolah-sekolah kejemputan ini untuk sama-sama meriahkan dan menyokong Igodek 2020.
0: Meriahnya ya Allah. Betul. Kan ada pameran lepas tu. Teringat kalau tengok tadi yang adik kita ni cakap pasal keusahawanan ni kan.
1: Betul, ini yang menariknya Wan. Betul, antara kalangan adik-adik sekolah juga. Kan? Kalau ini ni pendedahan awal untuk mereka yang ingin terlibat dengan perniagaan, bisnes kan.
0: Nanti di sana membeli kamu menjual aku.
1: Ya kan.
0: Okay. Dan kita sudah sampai ke soalan yang terakhir untuk temu bual ini. Dan mungkin siapa ni, adik-adik kita ni, adik Ikhwan dan juga adik Anis, ada ingin menyampaikan penghargaan dan juga harapan terhadap penganjuran karnival ini.
4: Sebelum tirai temu bual ini kami labuhkan, ingin kami ambil kesempatan untuk merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kami yang tidak terhingga kepada pihak pengurusan sekolah, barisan pentadbir dan juga guru-guru mentor SMK Kuara. Sokongan moral, kepercayaan mutlak dan juga bimbingan yang telah diberikan sepanjang karnival ini berlangsung merupakan nadi utama yang menggerakkan seluruh ahli jawatan kuasa dalam mendepani cabaran demi menjayakan karnival berskala besar ini. Tidak lupa juga terima kasih kepada rakan-rakan strategik daripada sekolah rendah dan juga sekolah menengah yang sudi melangkah bersama kami.
3: Di sebalik takbir, gerak kerja karnival ini sebenarnya telah bermula sejak tahun lepas lagi. Ikat liku, mesyuarat dan persediaan yang panjang ini pastinya menuntut pengorbanan yang besar. Oleh itu, harapan kami amat menggunung agar seluruh ahli jawatan kuasa membawa pulang ilmu yang bermanfaat, kemahiran kepimpinan dan pengalaman yang matang yang tidak boleh dijual beli di dalam kelas. Kami berharap program ini mampu membentuk karakter insan sejahtera seperti mana diharapkan dalam rancangan pendidikan Malaysia 2026 hingga 2035.
4: Bagi pihak murid dan juga para pengunjung, kami berharap segala aktiviti dalam karnival ini mampu menyalakan api cinta yang mendalam terhadap bidang STEM dan juga TVET. Akhir kalam, harapan kami agar karnival Istrimik ini terus subur menjadi wadah yang menyalakan inspirasi. Buat bakal penerus Istrimik 2027, ingatlah bahawa sebuah kejayaan yang hebat sentiasa bermula daripada keberanian untuk melangkah. Genggam erat semangat kebersamaan, teruskanlah menyuntik ide-ide baru yang luar biasa dan buktikanlah bahawa anak-anak SMK Kuara mampu memimpin dengan hebat.
5: Wah, gitu.
0: Mantap. Saya suka ayat yang paling last tu. Genggam erat semangat kebersamaan.
5: Betul.
0: Mantap lah. Kalau tengok adik-adik kita ingat kan? Terus teringat zaman-zaman dulu kan?
5: Kan.
0: Walaupun saya baru 25 kan? Jadi tengok adik-adik kita ni macam teringat, terimbau balik kenangan dulu-dulu. Apa pun terima kasih sekali lagi.
5: Ya, sekali untuk adik-adik kita. Untuk adik kita.
0: Adik Ahmad Ikon Hakim bin Sabahuddin. Bendahari Karnival Extremic 2026. Dan juga adik Nur Anis Atika binti Ashari, Timbalan Pengarah Karnival Extremic 2026, kerana sudi bersama dengan kami bercakap berkenaan dengan Karnival Extremic yang bakal diadakan majlis penutupannya 27 hari bulan Jun ya. Kita doakan mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar.
5: Betul. Sekali lagi boleh bagi tahu dua lokasi tu? Nanti ada pendengar kita mungkin terlepas kan.
0: Dua lokasi dari, tadi.
5: Iaitu mana tu? Tadi lokasi yang pertama
6: di Dewan Al-Farabi SMK Kuara dan lokasi kedua Dewan Terbuka SMK Kuara.
0: Okey, pameran di Al-Farabi, Dewan Terbuka ada keusahawanan. Menjual aku membeli kamu.
5: Yes, kan.
0: Okey, sekali lagi terima kasih kepada adik Kuan dan juga adik Anis dan kita doakan kejayaan Karnival Extremic ini dapat berjalan lancar sampailah ke penghujung. Sekali lagi terima kasih juga kepada Cikgu Amsah. Bersama dengan kawan-kawannya yang lain yang sporting, yang paling aktif di sana. Okey, terima kasih sekali lagi dan kita akan kembali bersama untuk Rentak Pagi selepas ini.

0: Ya, rentak pagi 9.51 minit pagi.
1: Okey, sikit masa lagi kita bersama benda si rentak pagi. Okey, dah kita bacakanlah respon-respon lagi daripada rakan pendengar kita di Facebook dan juga di WhatsApp.
0: Di Facebook kita ada daripada Mami Jun.
1: Mami Jun.
0: Assalamualaikum, hai DJ N dan YJ. Salam rentak pagi. Kalau mau kembali zaman kanak-kanak atau zaman remaja dulu-dulu. Tahun 1980-an. Best zaman kami tiada game masa tu. Sekarang di hujung jari zaman tu guys. Okay DJ N dan juga Wan J, selamat bertugas. Selain Toy Fan, terima kasih Mami Jun.
1: Juga ada Rahimah Imah. Assalamualaikum DJ Wan, DJ N.
0: Waalaikumsalam.
1: Zaman yang boleh aku ulangi masa kanak-kanak tinggal dengan nenek dan pakcik ajiku di Kampung Tarawakan lah Dato. Orang sayang betul dengan aku. Bukan aku mau ulang tinggal bersama dorang nenek dan atuk, tapi dorang dah pergi selamanya. Tinggal aku dengan pakcik ajiku sejak katanya. Kami berjauhan jadi Kucing Sarawak. Dua tiga kali setahun dia balik LD. Okay DJ, itu saja responku.
0: Terima kasih Kak Rahimah. Ini daripada Dayang. Kembali ke zaman kanak-kanak tahun 1980-an hingga ke 1995. Tiada masalah dunia. Hanya main ketawa, makan tidur. Tapi sebenarnya masa tu banyak yang dipelajari untuk menjadi manusia sehingga kini. Ya, begitulah kan kehidupan. Ada, kita akan melalui zaman-zaman tu.
1: Betul.
0: Ada, sudah sampai waktunya kita akan rindu pula zaman tu.
1: Teringat pula saya zaman-zaman dulu, zaman sekolah menengah.
0: Kenapa?
1: Dulu kan aktif kan berlagu puisi kan, dengan itu semua tu kan. Jadi cousin saya ni dia main gitar, pandai main gitar. Dia suruh saya buat lirik.
0: Jadi?
1: Dia susah buat lirik.
0: Okay.
1: Dia buat kena preview lagu tu.
0: Okay.
1: Ini adalah chorus. Kau buat lirik dari awal sampai habis. Sudah kami buat satu full lagu. Okay. Buat satu full lagu. Okay. Kami aktif lah main lagu tu.
0: Sekejap. Sebelum tu, Wan Jie tulis lagu tu. Keluar dari hati lah. Dari isi hati.
1: Yalah, macam lama berfikir kan. Okay. Tulis-tulis lirik tu. Lepas tu, kami praktis dengan lagu tu. Kami selalu main.
0: Jadi
1: itu time form form 6 tak silap.
0: Okay.
1: Lepas tu zaman-zaman umur 20-an baru dia bagi tahu sebenarnya chorus tu adalah lagu kumpulan yang sedia ada.
0: Oh.
1: Jadi maknanya selama beberapa tahun telah ditipu oleh cousin tu, sepupu tu. Itu zaman ni saya mau ulang. Kalau saya mau ulang, saya mau cubit dia balik. Kau betul-betul. Kau betul ke kau buat lagu ni atau bukan?
0: Itulah saya tanya. So, kalau dulu-dulu, kalau belum lagi ada internet, dari mana mau dapat ilham tu?
1: Bayangkan chorus tu dia rupanya ambil dari penyanyi kumpulan slang. Slang tak silap ya? Kumpulan slang. Lepas tu itu chorus daripada kumpulan tu, tapi dia suruh saya buat lirik daripada awal
0: lagu ku tak bisa.
1: Bukan
0: lain lagi, bukan slang
1: lagu tu, biru hatiku.
0: Bukan ku tak bisa jauh.
1: Bukan.
0: Ya. Okey.
1: Jadi selama ni kami telah tertipu dan umur 20-an tu baru tahu sebenarnya lagu tu lagu band berkenaan. Jadi saya
0: agak lama juga lawan. Hidup dalam penipuan.
1: Okey. Kita ada Sis Murni. Zaman Sis dulu area 7 tahun 70-80 kami sekolah menengah, sekolah rendah. Kenangan sekolah mandi rendah. Sungai memang best lah. Ngam-ngam sungai belakang sekolah lagi. Woi, mantap.
0: Okey, Makcik Serindudin pula, Wan Jie dan Air, assalamualaikum. Kalau Makcik sekolah tahun 60-an, berjalan kaki naik selipar. Selamat bertugas. Terima kasih.
1: Okeylah.
0: Itu daripada rakan-rakan kita lah kan?
1: Ya, betul.
0: Di WhatsApp dan juga Facebook Tau FM yang sudah respon untuk respon pagi ini.
1: Dah bagi ucapan. Terima kasih juga banyak-banyak kerana bersama dengan kami and dan juga Wan Jie menerusi rentak pagi. Selepas ni, hiburan lagu-lagu berterusan 10 hingga 11 pagi. Dan juga rakan lain akan bersama dengan anda untuk Short Layar dan juga Ritma Petang.
0: Ritma Petang. InsyaAllah kita jumpa lagi semuanya.
1: Assalamualaikum.
0: Bye.
1: Ayo pulang.
0: Mana lagu dia? Ini dia lagu.
1: Amir Jahri dan Aina Abdul.
0: Ayo pulang, tapi belum pulang lagi kita, Wan.
1: Belum.

0: lagu-lagu 10 hingga 11 pagi. X Hits Malaysia.
1: Drama atau film?

0: Irama Malaysia.
1: Nada Dakwah.

0: Kawanmu lagi ni. Ya. Ini buruk kan ni atau tidak ni?
1: Tak lah.
0: Oh, okay, okay, okay.
1: Dia ni benda yang dia mau kahwin.
0: Oh, okay.
1: Ya, tapi dia belum menemui pasangan lagi kan?
0: Ya, kadang-kadang jadi, budak-budak sekarang kan masalah itu lah.
1: Ha, itulah kan? Kan. Masih berkawan-kawan. Jadi dia terpilih-pilih. Terpilih. Dia mau tahu juga bahkan macam mana mau pilih pasangan. Dia takut salah apa?
0: Salah langkah ke? Salah pilih.
1: Salah pilih pasangan.
0: Betul.
1: Jadi dia tanya juga macam mana ya? Aku mau cari pasangan yang bagus.
0: Hmm. Ini kawanmu ni lelaki ke ni perempuan ni?
1: Perempuan lah.
0: Oh, perempuan.
1: Kalau lelaki, dah.
0: Memang terang.
1: Kalau lelaki dia kepada lelaki kan. Dengan perempuan.
0: Alright.
1: Jadi macam mana ya kau rasa pilih pasangan ni yang baik?
0: Jadi macam mana tu,
1: suami Mr. B?
2: Ya, dia perempuan ni lain, lelaki lain.
0: No.
2: Kan? Sebab kalau perempuan ni, Nabi bagi isyarat, kalau lah ada seorang lelaki yang baik datang lama. Kan, baik tu dalam konteks dia jaga sembahyang. Kan? Maksudnya, wali tu dia kena terima.
1: Ya,
2: tapi kalau dari sudut lelaki, maksudnya untuk kita pilih perempuan tu, Nabi bagi empat tanda lah. Tungkahul mar'ah li arba'. Wanita itu dinikahi atas empat perkara atau empat kriteria lah. Yang pertama, lima liha. Maksudnya, tengok juga kepada hartanya.
1: Yeah.
2: Nah, hartanya, lepas tu dijamal liha, tengok cantiknya. Sebab, kena cantik juga. Cantik tu subjektif lah kan. Cantik bagi kita lah.
1: Betul.
2: Sebab kalau kita pilih yang dia cantik, kita akan menghadapi wajahnya seumur hidup, betul? So, kena yang menenangkan kita lah. Itulah dalam doa tu, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni. Maksudnya, yang menjadi penyejuk mata kita. Nah, melihat dia, hilang masalah. Bukan bertambah masalah.
1: Tenang.
2: Nah, lepas tu, yang ketiga tu, Nabi bagi isyarat kita untuk tengok kepada susur garul keluarganya, lina sabiha, keturunan yang baik-baik. Dan yang terakhir tu, lidiniha, lihatlah kepada agamanya. Walaupun agama tu letak di nombor keempat, tapi Nabi bagi ingatan pada akhir hadis tu, lihatlah dan pilihlah yang beragama. InsyaAllah agama tu akan menjaga keseluruhan kecantikannya, dia punya hartanya, dia punya keturunannya. Maksudnya yang paling utama tu, tengok dia punya agama. Kan, insyaAllah kalau agamanya tu okey,
1: semuanya baik.
2: InsyaAllah semuanya akan baik-baik sahaja lah, insyaAllah. Bagaimana?
0: Boleh.
2: Jangan terlalu memilih. Kan, kita ni tak sempurna, macam mana kita mencari yang sempurna?
0: Betul.
2: Kan?
0: Melengkapi macam, itu maksudnya menyempurnakan.
2: Melengkapi, menyempurnakan. Macam mana seseorang itu mengharapkan sempurna daripada pasangan, walhal dia sendiri tak sempurna.
0: Betul.
2: So kita saling melengkapi lah.
0: Betul.
2: Asik.
3: Tanyalah Mr. B.
4: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya Mr. B mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
3: Tak tahu. Tanyalah Mr. B. Tak tahu. Tanyalah Mr. B.

bahagia dengan, tidak stres dengan orang yang tidak memberi kebaikan kepada diri. Tidak berharapan terlalu tinggi pada sesuatu yang akan menenangkan diri. Belajarlah untuk hidup tanpa kerisauan, kerana apa jua yang akan berlaku sudah ditentukan. Yang penting usaha. Bila senang hati, wajah pun berseri-seri. Ramai memerhati. Tahu FM di hati. Hati-hati. Suka letup.

0: Lihan Anda.
1: Ayo ke dapur, siapa hari ini? Yuk ke dapur.
2: Ayo ke dapur.
1: Ayo ke dapur.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Wan.
2: Hai Azhar.
3: Okay.
2: Sekali lagi berjumpa di tempat lain pula.
3: Menerusi rancangan.
2: Ayo ke dapur.
3: Kita bersama dengan para pendengar kita ya. Pendengar kita ni akan berkongsikan
2: resepi.
3: Satu minggu, satu pendengar. Jadi itu resepi yang mereka kongsikan lah. Jadi untuk 5 hari ni, pendengar yang sama. Hanya satu orang pendengar yang akan berkongsikan 5 resepi. Daripada hari Isnin hingga Jumaat.
2: Jadi kita tahulah apa rahsia-rahsia mereka ni kan.
3: Betul kan.
2: Mengetahui apa rahsia mereka.
3: Kadang-kadang mereka berkongsikan dengan kita kan. Berkongsikan bersama dengan kita. Jadi kita nak tahu, sedap lah. Jadi kali ini mereka kongsikan bersama dengan kita, bersama dengan rakan-rakan pendengar kita juga di udara, di siaran Dawa FM ini.
2: Iya, betul.
3: Jadi hari ini kita akan bersama dengan
2: bersama dengan pendengar kita. Memang pendengar setia, sentiasa bersama-sama dengan kita.
3: Iya, betul.
2: Biasanya kita panggil dengan panggilan kakak lah.
3: Iya.
2: Kak Siti Saliha dari Batu 4.
3: Tinggal Batu 4 ya. Kak Siti ni pun antara yang suka berbagi rezeki bersama dengan kita.
2: Berbagi rezeki. Lepas tu tidak lekang daripada membuat panggilan.
3: Betul.
2: Kalau pilihan, ada peluang,
3: pilihan-pilihan lagu,
2: ucapan.
3: Terima kasih Kak Siti. Dan kali ini Kak Siti bersuara dengan berkongsikan resepinya lah untuk hari ini. Jadi kita akan bersama dengan Kak Siti. Kak Siti akan berkongsikan resepi
2: ikan tuna masak tauco.
3: Jom kita bersama dengan
2: Kak Siti Saleha dari Batu 4.
4: Assalamualaikum semua. Hai hai, saya Kak Siti menerusi Ayu ke dapur. Hari ini Kak Siti berkongsi resepi ikan tuna masak tauco. Bahan-bahan untuk menumis: 3 ulas bawang merah, 3 ulas bawang putih, 1/2 inci halia. 3 bahan ini kita blend. Cili kering yang sudah digiling, 1 mangkuk kecil, 3 sudu tauco asin ataupun yang manis, tapi selalunya Kak Siti guna yang asin. Sos tiram, sos cili, kecap pekat, gula dan serbuk rasa. Untuk memasak ikan tuna, terlebih dahulu kita bersihkan ikan, kemudian kita letak asam, kunyit, garam, tunggu 5 menit baru digoreng. Bahan yang sudah di blend kita tumis hingga naik bau, kemudian masukkan cili, giling, biarkan mendidih lama sikit, kemudian masukkan tauco, sos tiram, kecap dan 1 gelas air, serbuk rasa dan gula. Jangan letak garam sebab tauco kan asin. Tunggu mendidih seketika baru masukkan ikan. Gaul-gaul, angkat. Selamat mencuba. Bye.
3: Wow, memang sedap lah Yowan.
2: Aduh Yazan, macam berliur pula terbayang-bayangkan ikan tuna tu dengan tauco lagi.
3: Betul.
2: Rasa, kombinasi rasanya tu memang orang kata, memang orang tahu punya cakap ni mantap.
3: Mantap kan. Yang belum pernah cuba, boleh cuba.
2: Betul.
3: Resepi ikan tuna masak tauco. Jadi sampai kita jumpa lagi esok. Resepi kedua yang akan dikongsikan oleh Kak Siti, nantikan.
2: Menerusi Ayo ke Dapur, siapa hari ini?
3: Selamat mencuba.
2: Bye. Ayo ke Dapur.
1: Ayo ke dapur.

0: Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 kembali beraksi. Turki yang pernah mendapat tempat ketiga kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Selain itu, Norway dan Austria juga terpaksa menunggu sehingga 28 tahun. Manakala negara Haiti yang pertama kali hadir pada tahun 1974 bersama Republik Demokratik Kongo juga terpaksa menanti selama 52 tahun. Paling menarik, negara yang sedang berperang ketika ini, Irak, juga kembali beraksi selepas 40 tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Lagu bola.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta.

Saat permainan memasuki minit-minit terakhir, negara manakah bakal muncul juara? Dan negara mana pula terpaksa akur?

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
1: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
0: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
1: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
0: Tawau FM, pilihan anda.

0: di Tawau FM.
1: Ya, kamulah pendengar-pendengar Tawau FM. Jangan lupa untuk ikuti kami di aplikasi-aplikasi media sosial rasmi kami. Facebook, Tawau FM Station, pilihan anda. Aplikasi X, @TawauFM.
2: Instagram, @TawauFM. Dan TikTok, @TawauFM.
1: Jangan lupa juga untuk simpan nombor WhatsApp kami di
2: 019-490-3838. Jangan lupa follow dan like
1: Tawau FM, pilihan anda. Please don't stop the music.
2: Jom bersama Syok Layan di Tawau FM.

0: bebaskan melangkah bersama Tawau FM pilihan Anda.
1: Baik, sekarang waktu sekarang tepat pukul 11.03 pagi.

0: 11 pagi hingga 3 petang.
1: Syok layan,
2: syok layan.
3: Kami dari MRSM Tun Mustafa Tawau.
4: Terus dengar Radio Malaysia.
5: Baik, Ansarawak itu sekarang tepat pukul 11.18 bilik pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera. Salam bersyok layan untuk anda semua. Bersama lagi kita untuk hiburan saya bersyok layan untuk edisi hari ini, Isnin 22 Jun 2026. Terima kasih banyak kepada sahabat pendengar semua yang setia mendengarkan Tau FM, stesen pilihan anda. Saya Qayyum. Bersama anda untuk hiburan saya Masya Allah untuk edisi Isnin hari ini. Terima kasih kepada anda semua yang segar mendengarkan Tau FM, stesen pilihan anda. Dan selain itu terima kasih kepada rakan sugar Wan J dan juga N yang bersama anda berusaha hiburan saya berentak pagi. Dan saya Qayyum mengambil alih posisi siaran Tau FM ini untuk 4 jam seterusnya sehingga ke jam 3 petang. Okey, santai mendengarkan kami di 4 frekuensi utama kami, 191, 93, 96, 99.1 dan juga 88.3 MHz. Apapun adakan ada semua juga yang sedang mendengarkan kami secara online ketika ini, santai. Terima kasih sebelum itu sudi mendengarkan kami walau di mana saja anda berada. Okey, apapun seperti biasa untuk hiburan saya Masya Allah, ketika anda bersama anda berusaha hiburan lagu-lagu dan sambil berkongsi informasi, layan-layan dan terus layan hiburan segmen ini. Dan insyaAllah anda juga boleh menghantarkan salam anda kepada kami di talian WhatsApp 019-4903-8388. Dan insyaAllah saya akan hapuskan tanda syarat juga di laman page Facebook rasmi kami FM 9 anda untuk membolehkan anda menghantarkan salam anda. Baik, jam pertama seperti biasa 11.30 kita ada hiburan lagu khas kedua. Juga kita ada Fabulous Kak Gorgeous, kita ada Perkongsian Puas Solat dan seperti biasa untuk hiburan saya Masya Allah kita akan bersama-sama menerusi hiburan dan lagu-lagu rock bermula jam yang kedua nanti dalam zon jajur rock sehingga ke 2.30 minit petang. Dan banyak berita-berita menarik ya. Ada juga hebat-hebat semasa akan saya kongsikan kepada anda. Jadi santai dan layan Tau FM, stesen pilihan anda.

0: semestinya di Tatau FM, pilihan anda.
1: Ibrahim, kau sudah bersama-sama dengan Beyonce berusi lagu Hello dan juga Crazy in Love. Okay, 11.38 minit pagi, sebentar lagi kita akan berdekatkan Fabulous Kat Gorgeous. Apa agaknya yang dikongsikan? Nanti kita nantikan ya, perkongsian ni, perkongsian Fabulous Kat Gorgeous nanti.
2: Aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
1: Baik, terima kasih kepada Abang Tibu kita, menyapa kita, berusi salam syok layan, bercakap selamat pagi buat semua rakan-rakan Tau FM, juga buat DJ, selamat bertugas, juru teknik, selamat bertugas. Terima kasih Bang Timbul. Juga kita ada Sam seperti biasa di Batu Dua Sadani di bengkel ketika ini. Salam ditujukan untuk semua rakan-rakan geng-geng bengkel, keluarga Sam bola di mana saja berada, dan ucapan ciri-ciri selalu. Terima kasih Goyom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sam. Itu antara sahabat-sahabat kita yang mengantarkan salam mereka di WhatsApp Tau FM. Kepada anda semua yang ingin menghantarkan salam anda, jangan lupa untuk antarkan salam anda. InsyaAllah kita akan bacakan sepanjang kita bersama-sama melalui hiburan segmen Syok Layan untuk hari ini.
3: Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.
4: Formula bukan
5: separang.
4: Formula cantik dan sihat bersama Kak Gorgeous yang berkongsikan petua untuk kecantikan dan kesihatan.
6: Lihat rambutku.
4: Sangat berminyak kan?
6: Kenapa berapa kebelakangan ni berminyak betul rambutku? Aduh. Macam senang betul kotoran melekat bah.
4: Salah satunya mungkin bulat kurang cuci rambut betul-betul. Satu juga dari pemakanan. Kan kadang-kadang kalau kita makan benda yang berminyak atau makan itu tak ngap, minyak di kepala tu berkumpul. Nah, kena lah sampai di rambut-rambut tu kan.
6: Iya tu sampai bukeling umur sudah.
4: Nampak sudah ni bulat. Aduh, tak apalah.
6: Apa lagi?
4: Kita gunakan ini senang je caranya. Kita gunakan lemon.
6: Wow, lemon.
4: Lemon sebab lemon ni dia banyak vitamin, dia banyak mineral yang boleh meningkatkan kesihatan rambut. Dia juga sama juga bang, macam cuka apple.
6: Oh, cuka apple macam yang ada di dashboard Kak Gorgeous tu.
4: Iya, dia kan bersifat asam.
6: Aha.
4: Dia membantu menyeimbangkan pH pada kulit kepala tu dan mengawal juga pengeluaran minyak. Caranya, bulan ambil 2 biji lemon.
6: Aha.
4: Ke dalam 2 cawan air.
6: Okey, campur sama air lah.
4: Iya,
6: okay,
4: kita
6: lepas
4: campur
6: tu
4: perahannya tu ya. Kita tambah 3 sudu teh madu. Baru kita campur semua, mix-mixkan dia. Baru kita sapu di kulit kepala. Kita massage, urut pelan-pelan selama beberapa minit lah. Kita biar sekejap 5 minit, baru kita bilas dengan air suam.
6: Cuci, setelah letak di kepala 5 minit, urut-urut. Lepas tu biar 5 minit, lepas bilas air suam. Oh,
4: betul. Senang kan?
6: Iya, yeah.
4: Kena rajin buat kalau boleh 3 kali seminggu supaya hasilnya pun cepat.
7: Nak cantik, nak sihat,
5: dengarkan
7: Formula Kak Gorgeous setiap hari di Tower FM,
5: pilihan anda.
8: Hai, saya Rosyamno. Dengarkan Tawau FM. Pilihan siapa? Pilihan anda lah.

0: Suatu saat kelalaian anda, 5 jam anggota bomba bertarung nyawa.
1: Bara puntung rokok boleh mencecah 900 darjah Celsius. Apabila jatuh ke rumput kering, ia boleh mencetuskan kebakaran besar. Hentikan tabiat membuang puntung rokok dari kenderaan. Dan ingat, memijak puntung rokok bukan jaminan bara telah padam. Hormati wira kita. Jangan biarkan kecuaian kecil membawa kemusnahan besar. Cegah sebelum terbakar. Keselamatan tanggungjawab bersama.
2: Cerita dia, ramai orang ingat semua jenis gula kena cukai jualan. Tapi sebenarnya tidak. Nak tahu tak? Nak ke? Boleh je. Sebenarnya gula bertapis macam gula halus, gula pasir serta gula perang tak dikenakan langsung cukai. Tapi kalau gula mentah yang belum diproses, itulah yang dikenakan cukai jualan 5%, sebab biasanya terlibat dalam proses pembuatan gula bertapis. Kerajaan juga bagi jaminan kepada pengilang layak memohon pengecualian cukai serta insentif bulanan. Jadi, tiada sebab untuk menaikkan harga gula putih. Jangan keliru, gula kat rumah tu tak kena cukai. Tapi kalau kilang yang proses gula mentah tu, barulah kena cukai. Kawal FM.

Baik, Ansura, kurang 5 minit lagi kita akan memasuki jam yang kedua untuk hiburan segmen Shock Layan. Demi berusaha dengan Manbai, dengarkan ini sunyi. Anda sedang mendengarkan hiburan segmen Shock Layan. Bertemu dengan saya, Koyum, ketika ini.

Teruskan mendengar Tawau FM. Pilihan anda.

sempurna. Berikan salam di WhatsApp Tau FM, juga salam shortline, salam janjurok untuk semua keluarga, sahabat-sahabat dan setia Tau FM di mana jauh berada. Semoga diberikan kesihatan, diberikan rezeki. Amin, amin, Rabbal Alamin. Lain terus Tau FM, mantap, bahawa terima kasih. Terima kasih. Obod, terus hantarkan salam anda, insyaAllah kita akan bacakan ya. Kiriman-kiriman salam anda. Sebenarnya kita bersama-sama mengisi hiburan segmen show line ini dan kita berada di zone John Jurong. Selamat tegari Abang Din. Abang Din, tamu apa serumah? Lama tak jumpa. Apa khabar mu bang? Harap sihat-sihat bang eh?

0: الجذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak, dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Sirah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan para pendengar yang dikasih sekalian, sekalian panglima pasukan masing-masing mengharapkan agar dirinya akan diserahkan panji-panji tersebut, kerana setiap mereka bercita-cita hendak mendapatkan kemuliaan yang begitu besar sebagai seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai pula oleh Allah dan Rasulnya. Pada keesokan harinya, setelah selesai sembahyang subuh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lantas mencari-cari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Nyatalah bahwa Sayyidina Ali radhiyallahu anhu tidak ada di situ, kerana ketika itu Ali radhiyallahu anhu menghidap sakit mata. Kemudian bersabdalah Rasul, panggillah Ali kemari menjumpai saya. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang sedang sakit kedua matanya itu lalu datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda pun meludah kepada mata beliau yang sakit itu, maka dengan serta merta sahaja sembuhlah mata beliau. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun menyerahkan panji-panji kepada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Maka benteng yang sudah berhari-hari tidak dapat ditembus itu akhirnya dapat dikalahkan dengan penggempuran di bawah pimpinan Panglima Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Ada satu lagi peperangan di mana Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu memperlihatkan kegagahan dan keberaniannya yang luar biasa. Ialah tatkala berlakunya perang Khandaq atau Ahzab. Perang ini adalah antara pihak Islam dengan angkatan musyrik Makkah yang mendapat bantuan dari puak-puak Arab yang lain serta orang-orang Yahudi. Orang-orang Islam telah menggali parit-parit yang digelarkan Khandaq di sekeliling kota Madinah sebagai jalan untuk membendung kemarahan pihak musuh daripada memasukinya. Jumlah pihak musuh adalah kira-kira 10,000 orang, tetapi mereka tidak dapat masuk kerana terhalang oleh parit-parit. Namun begitu, mereka terus mengepung kota itu selama 15 hari lamanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala turunkan angin ribut dan tentara Allah yang tak kelihatan memukul dan menerbangkan khemah-khemah serta alat perang musuh sehingga mereka pun mengundurkan diri dengan penuh kekecewaan. Apa yang berlaku seterusnya kita akan sambung di lain siaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sirah. Ditawa.

Kami riwayatkan di dalam kitab Ibn Sunni dari Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya, apa yang mencegah salah seorang dari kamu apabila kepayahan mencari nafkah untuk membaca doa ketika keluar rumah dengan menyebut nama Allah atas diriku, hartaku dan agamaku, ya Allah, jadikanlah aku redha dengan ketentuanmu dan berkatilah aku atas apa yang telah ditakdirkan kepadaku, sehingga aku tidak sampai mengharapkan mempercepatkan apa yang engkau lambatkan dan melambatkan apa yang engkau segerakan.

0: kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Antara skam pekerjaan popular ialah penipuan bekerja dari rumah, tawaran kerja melalui email, pekerjaan palsu di media sosial, penipuan pekerjaan sektor awam, perkhidmatan pos, penipuan pekerjaan dari laman web carian pekerjaan, penipuan perkhidmatan penempatan pekerjaan dan laman web pekerjaan atau ejen palsu. Untuk melindungi diri anda dari menjadi mangsa skam pekerjaan, pastikan anda membuat penyelidikan tentang syarikat yang menawarkan pekerjaan tersebut, bercakap dengan seseorang yang anda percayai, menolak sebarang tawaran yang meminta wang dan maklumat sensitif anda atau menjanjikan bayaran yang besar untuk hanya sedikit pengalaman profesional. Jangan mudah terpedaya dengan janji manis dari syarikat yang menawarkan kerja berpendapatan lumayan serta faedah menarik yang luar biasa. Kenal pasti, semak dan lapor insiden scam menerus talian 997 Pusat Respons Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat.
0: Kami kongsi bersama Radio RTM.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan suara penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

Balik selam bersama Nasir Qayyum, 12.31 minit tengah hari waktu ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat tengah hari kita ucapkan untuk anda semua. Dan yang baru saja mendengarkan Tok FM, saya Qayyum bersama anda ketika ini, okey? Zon Jawa Jurok bersama anda bersisiran Tok FM untuk hari ini. Isnin 22 Jun 2026, selamat bekerja lah kita ucapkan untuk anda yang sedang mencari rezeki ketika ini. Mudah-mudahan berkah, ya? InsyaAllah. Selamat menikmati makan tengah hari. Selamat menunaikan solat fardu zuhur. Berada yang sedang berehat ketika ini, ambil power nap seketika. Badan kita bukan robot. Ada masa, kita rehat seketika. Gunakan masa rehat yang diperuntukkan untuk merehatkan badan sekejap sebelum kita menyambung kembali kerja-kerja kita. Yang sedang mandu ketika ini, di mana keberadaan anda? Yang sedang mandu destinasi anda di mana? Jarak dekat maupun jauh, pastikan anda mendapat rehat yang secukupnya jugalah. Baik, perlawanan untuk hari ini ya. Sembang-sembang bola kita tengah hari ini. Ada 4 perlawanan berlangsung ya. Bermula seawal pagi tadi. Kita nak kongsikan untuk anda di mana pasukan Spanyol membelasah pasukan Arab Saudi 4-0. Baru naiklah pula panas enjin dia kan. Pasukan Spanyol mengalahkan pasukan Arab Saudi dengan jaringan 4-0. Hasil jaringan Lamine Yamal pada minit ke-10 diikuti Mikel Oyarzabal pada minit 21 dan juga minit ke-24. Dan sebelum dengan gol sendiri oleh Hassan Al-Tambakti pada minit ke-49. Kita tengok perlawanan ni, jelas pasukan Spanyol menguasai perlawanan ya, dengan ball possession 65% berbanding 35% oleh pasukan Arab Saudi. Dan kalau kita tengok 21 shot telah pun dilepaskan berbanding 3 saja untuk Arab Saudi. Tak heranlah pasukan Spanyol boleh menjaringkan sampai 4 gol. Itu bagi pasukan Spanyol dan juga Arab Saudi. Dan sebelum itu, perlawanan melibatkan pasukan Belgium dan juga Iran berakhir lagi dengan keputusan seri. Kedua-dua pasukan ini seri sajalah kan. Tiada jaringan dijaringkan, tetapi satu kad merah telah pun dilayangkan kepada Nathan Goy, pemain Belgium, pada minit ke-67 ya. Itu perlawanan Belgium dan juga Iran. Dan yang menarik juga tadi, perlawanan melibatkan pasukan New Zealand dan juga pasukan Egypt ataupun Mesir. Pasukan Mesir telah pun berjaya mengalahkan pasukan New Zealand dengan 3 gol berbalas 1. Hasil jaringan Mustafa Zico pada minit ke-58. Muhammad Salah, pemain profil pasukan Mesir pada minit ke-67 dan juga Rezeguet pada minit ke-82. Dan satu jaringan gol daripada New Zealand datang daripada Finn Seaman pada minit ke-15. Ini majlis lah di mana Muhammad Salah menjadi inspirasi ketika Mesir mencatat kemenangan sulung dalam sejarah Piala Dunia selepas bangkit menewaskan New Zealand 3-1. Dan selepas prestasi agak perlahan yang kita lihat pada babak pertama, menyaksikan mereka ketinggalan ketika rehat. Mesir dan juga Salah meningkatkan intensiti permainan pada separuh masa kedua. Dan akhirnya pasukan Mesir berjaya menangi perlawanan mereka. Dan ada satu lagi perlawanan baru saja berakhir, di mana pasukan Uruguay pun seri juga dengan pasukan Cape Verde. Seri saudara, Uruguay pun tak boleh makan saudara. Jaringan Uruguay dijaringkan oleh Maximiliano Araujo pada minit ke-44 dan juga Agustin Canobio pada minit masa kecederaan separuh masa pertama pada minit ke-49. Pada minit ke-51 saudara. Dan Cape Verde ataupun Cabo Verde menjaringkan gol daripada Kevin Pina dan juga Helio Varela. Keputusan seri juga. Okey. Itu untuk keputusan perlawanan keseluruhan untuk hari ini. Okey, dan sudah pasti esok ada perlawanan tumpuan yang akan menjadi tumpuanlah kepada peminat-peminat bola sepak khususnya.
di seluruh dunia, di mana pasukan Argentina akan menentang pasukan Austria, manakala pasukan Perancis akan menentang pasukan Iraq. Apa gayanya kerusuhan perlawanan, jadi kita sama-sama nantikanlah perlawanan untuk esok. Dua pasukan tumpuan Argentina dan juga France ataupun Perancis akan beraksi. Anda sedang mendengarkan hiburan lagu rock bersama dengan kami.

Satu kiriman salam dikirimkan di WhatsApp Tawar FM datang daripada Abang Halwis Lawi kita yang mengucapkan salam tegar, salam Janjur Rock House buat semua rakan-rakan FB juga pendengar setia Tawar FM. Walau daripada Johor berada, Land Janjur Rock di Tawar FM, pilihan anda. Okey, terus hantarkan kiriman salam anda, insyaAllah kita akan bacakan kiriman-kiriman salam anda. Yang belum hantarkan salam, hantarkan salam anda, insyaAllah kita akan bacakan ya kiriman salam anda itu.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar!
2: Dari yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

Tips penjimatan elektrik. Tutup semua suis lampu, televisyen serta peralatan elektrik dan elektronik yang lain jika tidak digunakan. Pastikan pintu peti ais ditutup rapat setelah digunakan. Tutup tingkap dan pintu rumah anda semasa menggunakan pendingin udara. Matikan suis dan tanggalkan plug apabila peralatan elektrik atau elektronik tidak digunakan. Gunakan mentol lampu yang menggunakan tenaga yang sikit dan pastikan anda mendidik ahli keluarga agar menutup suis alatan setelah meninggalkan sesuatu bilik atau ruang. Pesanan ini dibawakan untuk anda oleh Tawa FM.

0: Baik, Hans Suraj, jangan lupa tu bab pukul 1.30 minit tengah hari nanti kita akan sama-sama ikuti berita ringkas Sabah FM.
1: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
2: Tahukah anda, duduk statik secara berterusan lebih dari 2 jam akan memberi banyak kesan buruk kepada kesihatan kita, dan X-Break adalah jalan penyelesaiannya.
3: X-Break adalah senaman regangan di tempat kerja untuk meningkatkan fleksibiliti dan memberi relaksasi kepada otot. Dengan melakukan senaman X-Break ini, badan kita akan rasa lebih bertenaga, segar dan cergas serta fokus untuk bekerja. Sebagai contoh, rapatkan kedua belah tangan dan tolak dagu ke atas. Tahan setiap pergerakan kita selama 8 hingga 10 saat.
2: Jadi, apa tunggu lagi? Jom kita

0: Wah, wah, wah, rock nampaknya.
1: Lah, kakak ni baru seorang mau tangkap layan lagu Ella.
0: Banyaklah kau punya Ella. Rock, rock juga. Solat kah sayang?
1: Bereslah kak.
0: Alhamdulillah.
1: Kita rock ni biar beriman.
0: Kalau gitu, senanglah hati kakak ni. Bila cinta berakhir.
1: Percayalah kakak.
2: Janji Rock di Tawang FM setiap hari. Janji Rock.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama dengan saya Kenur Hizo Ahmad dalam berita Sabah FM. Usahawan tani disaran memanfaatkan penggunaan teknologi digital dan platform media sosial. Usaha itu bagi memperkasa sektor pertanian sekaligus meningkatkan pemasaran hasil agro tempatan. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, kemajuan teknologi dalam era revolusi industri 5.0 membuka peluang kepada pengusaha pertanian untuk mempromosikan hasil tanaman secara lebih berkesan dan meluas. Adanya platform media sosial dan platform e-dagang itu juga secara tidak langsung menjadikan petani sebagai pempengaruh digital yang memasarkan produk pertanian. Beliau berkata demikian selepas meresmikan 10 lot gerai jualan Taman Kekal Pengeluaran Tamakanan TKPM di Batu 13 Jalan Apas Tawau. Ia antara inisiatif kerajaan untuk meningkatkan akses pemasaran kepada pengusaha pertanian selain mengurangkan kos pengedaran hasil tanaman. Dalam perkembangan lain, Datuk Nizam menggalakkan golongan belia untuk menceburi bidang pertanian moden. Ini kerana bidang berkenaan semakin berkembang seiring teknologi, inovasi dan kemahiran digital. Mengenai Taman Kekal Pengeluaran Makanan TKPM Tawau, beliau berkata ia berpotensi menjadi destinasi agro pelancongan yang mampu menarik pengunjung dari dalam dan luar negara. Ia sekaligus memberi nilai tambah kepada industri pertanian dan pelancongan di daerah berkenaan. Lima mangsa bot karam di perairan Pulau Nunuyan Sandakan berjaya diselamatkan Agensi Pengetkuasaan Maritim Malaysia Maritim Zon Sandakan. Pengarah Maritim Zon Sandakan, Kapten Maritim Muhammad Suhairi Hussein berkata, pihaknya menerima panggilan kecemasan kira-kira pukul 5.15 petang mengenai kejadian yang berlaku di 0.1 Batu Nautika Utara Pulau Nunuyan Sabtu lalu. Kesemua mangsa dipercayai bertolak dari jeti nelayan Keram Munting untuk memancing pada pukul 6 pagi sebelum bot yang dinaiki tersebut karam akibat dipukul ombak besar sebelum ketika dalam perjalanan pulang. Kesemua mangsa terdiri 5 lelaki tempatan berusia antara 38 hingga 59 tahun. Mereka kemudian dibawa ke jeti maritim Zon Sandakan. Sehubungan itu, orang ramai dinasihatkan sentiasa mengutamakan keselamatan dan memakai jaket keselamatan ketika menjalankan sebarang aktiviti di laut. Sebuah rumah jenis paru kekal di Kampung Kuala Dalam Papar terbakar pada Ahad lepas. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPPM Sabah, rumah berkenaan terbakar 50%. Pasukan anggota bomba digerakkan ke lokasi sejauh 6 km selepas panggilan kecemasan diterima pukul 5.19 petang. Setibanya di lokasi, pasukan bomba menjalankan operasi pemadaman menggunakan sumber air dari jentera bomba. Operasi pemadaman api dijalankan 8 anggota. Tiada mangsa dilaporkan terlibat dan operasi tamat sepenuhnya pada pukul 7.12 minit malam. Sedikit perkembangan cuaca. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, mengeluarkan amaran ribut petir sehingga tengah hari ini. Menurut kenyataan di laman sesawang Met Malaysia, keadaan cuaca itu melibatkan Kuala Penyu, Beaufort, Papar, Putatang, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran, Kota Belud, Kota Marudu, Kudat dan wilayah Persekutuan Labuan. Sementara itu, Met Malaysia turut memaklumkan analisis terhadap model-model ramalan cuaca menunjukkan penumpuan angin baratan kencang. Ia dijangka berlaku di Barat Sabah termasuk wilayah Persekutuan Labuan sehingga Rabu 24 Jun ini. Keadaan itu berpotensi bagi pembentukan garis badai yang boleh membawa ribut petir beserta hujan lebat dan angin kencang dalam tempoh lebih panjang di kawasan terlibat.
Orang ramai dinasihatkan sentiasa merujuk laman rasmi Met Malaysia dan muatron aplikasi My Cuaca bagi mendapatkan maklumat terkini dan sahih. Sekian berita tadi disunting Sharon Raymond dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Kun Rizu Ahmad, Salam Malaysia Melani dan Assalamualaikum.

Wali Islam bersama dengan saya, kami alhamdulillah bersama kita sesama kita berita ringkas Sabah FM ya, serta tadi. Terima kasih kepada sahabat semua yang setia mendengarkan Tau FM. Kita masih lagi berada di Zon Janjirok. Lagi kiriman salam sahabat kita. Kita ada Bahar Mada bucikan salam syolayan, salam Janjirok bersama dengan Tau FM. Ini cuaca di Temanggung sekarang masih sikit lagi mau bosi. Lainal Tim Klik ya, di tempat kerja. Salam syok lain, salam jajar buat cinta hati Tina yang bertugas sampai jam 3 dan semua yang layan Tau FM dalam kenderaan pandu cermat ya. Dan juga setiap saya teruskan semangat buat Abang Kayum, terima kasih. Dan Happy County, terima kasih Bahar Mada. Dan itu kita ada siapa? Sahabat kita tidak menyertakan nama. Ucapkan selamat tegari buat semua pendengar Tau FM. Layan Janjirok dengan harapan dan doa semua kita semua sentiasa dalam lindungan Yang Maha Esa. Dada body je bertugas. Tiada janji yang lebih ditepati melainkan Janjirok. Terima kasih. Lagi kita ada siapa? Kita ada Mami Jun. Selamat bertugas DJ. Terima kasih. Lain tu kita ada Aiman di Taman Ria, di tempat kerja ni. Selamat bertugas, layan Tau FM. Terima kasih Aiman. Jul, semoga sihat selalu DJ. Terima kasih Amin. Itu terkirim salam sahabat-sahabat kita ya. Yaga mengirimkan salam mereka di WhatsApp Tawau FM. Terima kasih banyak-banyak hantarkan salam anda. Yang belum hantarkan salam, hantarkan salam anda ya. InsyaAllah kita akan bacakan di Facebook. Tidak ada, tidak mengapa. 1.45 minit tegari nanti kita ada hiburan lagu Kuasa 2, okay? Tapi selain itu ada sedikit yang bantu dikongsikan bersama dengan anda di tengah hari ini ya. Mengenai dengan operasi Haji Tanah Air fasa 2, ketibaan jemaah haji bagi musim haji 1447 Hijrah 2026 Masihi, lapangan terbang Tawau ya. Untuk makluman, pihak Lembaga Tabung Haji mengeluarkan ya ebahan mengenai dengan operasi Haji Tanah Air lapangan terbang Tawau akan bermula pada 27 Jun 2026 hari Sabtu sehingga 30 Jun 2026 hari Selasa. Dan operasi haji ini melibatkan ketibaan jemaah haji bagi daerah Tawau dan juga daerah Sempurna. Jadi pada waris dan keluarga jemaah haji disarankan agar tidak berhimpun beramai-ramai di kawasan lapangan terbang Tawau bagi mengelakkan kesesakan ya. Kepada orang awam dan penumpang di lapangan terbang Tawau, mohon bertimbang rasa dan memberikan kerjasama sepanjang operasi haji berjalan. Di samping mematuhi arahan pihak berkuasa terutama dalam kawalan lalu lintas dan ketenteraman awam. Ini doakan semoga operasi berjalan lancarlah dan juga selamat. Dan kepada jemaah haji, selamat kembali. Dan didoakan semoga beroleh haji yang mabrur. Amin, amin, rabbal alamin. Ini sedikit bahan kita kongsikan untuk anda ya, mengenai dengan ketibaan jemaah haji bagi daerah Sempurna dan juga Tawau yang dijangkakan bermula 27 hingga 27 Jun sehingga 30 Jun 2026. Dan ada satu lagi hebat untuk dikongsikan bersama anda ini berkaitan dengan program ya, sempena dengan Extremic Greatest One Day Carnival IGODEC, sempena dengan Carnival Extremic 2026. Pagi tadi telah pun bersama-sama merusi slot temu ramah bersama dengan tetamu jemputannya. Dan insyaAllah program ini akan berlangsung pada 22 Jun 2026 hari Isnin 10 pagi hingga pukul 11 pagi. Okey, itu antara hebat-hebat yang kita kongsikan untuk pemakluman anda. Kerana ada semua masih lagi setia dan juga santai mendengarkan atau FM ketika ini. Terus hantarkan salam anda, insyaAllah kita akan bacakan. Kiriman salam anda bersama dengan Kamikaze, Itulah Pasal.

0: Kuasa Dua akan kembali. Kuasa Dua dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM, stesen pilihan anda.
1: Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kilowatt jam dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut layari www.mytnb.com.my/tarif.

0: Piala Dunia FIFA 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 kembali beraksi. Turki yang pernah mendapat tempat ketiga kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Selain itu, Norway dan Austria juga terpaksa menunggu sehingga 28 tahun. Manakala negara Haiti yang pertama kali hadir pada tahun 1974 bersama Republik Demokratik Kongo juga terpaksa menanti selama 52 tahun. Paling menarik, negara yang sedang berperang ketika ini, Irak, juga kembali beraksi selepas 40 tahun.
0: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU, tahu tak apa tu? Time of Use atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

0: korang tahu tak apa yang boleh jadi kalau korang kutuk orang secara terbuka dekat media sosial? Kalau korang main cakap lepas je dekat media sosial, boleh murung tau. Bila kita di media sosial, elakkan daripada menggunakan kata-kata yang tidak baik. Tak perlu jatuhkan orang, tak perlu burukkan orang di media sosial. Tak ada benda baik nak komen, tak perlu komen. Sebab kita tak sedar, kata-kata kita ni mungkin boleh menjatuhkan orang lain. Say no to silence.
1: Berbelanja dengan bijak dan berjimat cermat. 7 tips berguna berbelanja lebih efisien dan jimat. Rancang anggaran perbelanjaan. Buat perbandingan harga. Gunakan kupon, diskaun atau promosi ketika berbelanja. Pastikan membeli barang yang benar-benar diperlukan. Beli secara pukal yang menawarkan harga lebih rendah. Uli dan manfaatkan barang lama. Buat pembelian dalam talian dengan bijak. Berbelanja ikut keperluan, bukan kemahuan.

0: Damai.
1: Bersama dengan Liban Barang berusia lagu kedamaian dan akhirnya lagu itu tadi sampai di sini saja. Hiburan Zon Janjura kita untuk tengah hari ini. Harapkan anda semua tibur dengan pilihan lagu-lagu rock itu tadi. InsyaAllah Zon Janjura akan bersama dengan anda esok lagi berusia hiburan segmen Shock Lion. Okey, apa-apa dah santai mendengarkan Tau FM walau di mana juga anda berada. Bersama dengan saya Koyung ketika ini, kita berada di jam yang terakhir. Harapkan anda semua tetap setia bersama kami. Lepas ini kita ada hiburan lagu Back to Back tanpa henti. Berisi sisa masa yang ada setengah jam sehingga menuju ke jam 3 petang. Hey, apa-apa dah, harapkan anda semua setia menemani saya. Santai dan relax, layan Shock Lion.
2: Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan pun streaman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
3: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
2: Marathon Music.

Baik, surat serta tak serta datang semua kembang piri di penghujung hiburan segmen Shaun Lyon untuk hari ini, okey? Terima kasih banyak kepada semua yang sudi menemani saya sejak pukul 11 pagi tadi sehinggalah ke saat ini. Jangan lupa saudara, menuju ke jam 3 petang, kita akan sama-sama ikuti berita Tau FM. Dan selepas itu anda akan ditemani oleh rakan juga saya lain, berusaha lagi siaran Tau FM. Berusaha hiburan segmen ritma petang sehingga ke jam 7 malam. Saya kaya mudah diri bahasa ketika. InsyaAllah umur panjang umur rezeki, kita akan bersua lagi esok berusaha hiburan segmen rentak pagi, okay? Salam kedamaian, salam sejahtera, salam Malaysia berani untuk anda semua, dan sehingga kita bersua lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, Satu Jiwa, Sejuta Sorakan.

0: Ya, Seleksi Tawar FM, pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang, salam sejahtera untuk anda semua pendengar-pendengar Tawar FM. Di mana sahaja anda layan Tawar FM, terima kasih yang bersama kami dari seawal pagi tadi. Dan kalau tadi untuk segmen kedua Syok Layan, anda bersama dengan rakan saya Kayong untuk Ritma Petang edisi hari Isnin, hari ini 22 Jun 2026 bersamaan dengan 6 Muharram 1448 Hijrah. Anda akan teman berteman seperti biasa petang Isnin, anda akan bersama dengan Azhar. Jadi apa khabar semuanya hari ini? Harapkan semuanya hari ini dalam keadaan baik, dalam keadaan yang sihat-sihat sajalah ya. Yang bekerja selamat meneruskan tugasan-tugasan anda. Dan juga seperti biasa Azhar akan temani anda hingga ke pukul 7 malam dengan pelbagai pengisian kita untuk 2 jam yang pertama. Kita akan bersama untuk pilihan seleksi. Dan talian 0897782432 juga diaktifkan untuk anda. Dan 2 jam yang terakhir nanti, hiburan lagu-lagu retro terus menghiburkan anda hinggalah kata jom malam. Itu perjalanan kita menerusi Ritma Petang teman berteman bersama dengan Azhar. Baik, sebagai panduan muslimin muslimat, masuknya waktu solat fardu asar untuk zon 3 petang ini, bagilah datu sila bukan kunak sahabat sempurna tungku. Bahagian Tawar Timur dan kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 3.36 minit petang. Dan untuk kita di zon 4, Bandar Tawau Balung Merotai Kalabakan, bahagian Tawar Barat dan kawasan yang sama waktu dengannya, masuknya waktu solat fardu asar adalah pada pukul 3.40 minit petang. Jadi kita mulakanlah ya untuk pilihan seleksi kita, 0897782432 diaktifkan. Jadi hubungi Azhar di sini untuk anda buat pilihan lagu. Baik, kita ada pilihan lagu untuk pilihan seleksi kita yang pertama. Lagu yang bertajuk Ingin Memeluk Dirimu, nyanyian Norman Manik, digandingkan dengan lagu daripada Petra Sihombing, Denting. Jadi yang mana satu kamu dengar? Lagu Ingin Memeluk Dirimu, Norman Manik ataupun Denting Petra Sihombing. Hello, selamat petang. Terputus. Hubungi sekali lagi lah ya. 7782432. Lagu Ingin Memeluk Dirimu ataupun Denting. Hello.
1: Hello, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Siapa di sana? Jamal ke tu?
1: Jamal Lopo.
0: Okey, Jamal.
1: Ya, betul.
0: Betul sekali. Okey, Jamal. Pilih lagu yang mana satu dipilih ni, Jamal?
1: Lagu yang apa tadi tu yang kedua tu?
0: Denting.
1: Oh, yang pertama?
0: Lagu Ingin Memeluk Dirimu, Norman Manik.
1: Oh, saya memilih lagu yang pertama tadi.
0: Baik, kita layan. Hiburan.
1: Teruskan dengar sama anda. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Layan. Okey, terima kasih. Itu dia pilihan lagu kita yang pertama untuk pilihan seleksi. Daripada Jamal Lopet memilih lagu Norman Manik dengan Ingin Memeluk Dirimu. Terus dengarkan Ritma Petang.

0: Nak pilih lagu?
1: Seleksi di Tawa FM.
2: Pilihan anda.
3: Ya, nak pilih lagu di pilihan dan seleksi Tawa FM. 3.22 minit petang, kita teruskan lagi. Tadi pilihan seleksi yang pertama, ini yang kedua pula. Kita ada lagu daripada Dato' Sri Siti Nurhaliza bersama dengan Judika. Kisah Ku Inginkan dengan lagu Hafiz bersama dengan Rosa. Salahkah? Mana satu anda mau pilih, lagu Kisah Ku Inginkan Dato' Sri Siti Nurhaliza dan Judika, atau Hafiz dan juga Rosa? Salahkah pemanggil? Hello. Terputus juga. Hubungi sekali lagi 0897782 43. Baik, sekali lagi kita cuba terima memanggil kita. Hello.
4: Hello, assalamualaikum DJ. Apa khabarmu DJ?
3: Ya, waalaikumsalam. Sehat juga Omcai? Macam suara tu.
4: Sehat. Ya, DJ, kurang tidur jaga baby.
3: Anduk bahkan. Ay, tapi ya okey tu. Ada happy kan, bikin jaga-jaga.
4: Alhamdulillah.
3: Lama kan rehat panjang.
4: Jadi lama rehat buat panggilan je ni.
3: Ya, itulah pula kan. Betul lah. Gara-gara penat tu ya Omcai. Okey. Pilihan lagu yang mana satu dipilih?
4: Bilang isteri saya Siti Nurhaliza.
3: Itu semestinya kan. Okey, kita layan bersama. Terima kasih Omcai.
4: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dia lagu Kisah Ku Inginkan Dato' Sri Siti Nurhaliza bersama dengan Judika. Terus dengarkan Ritma Petang.

0: Seleksi di Tower FM.
1: Ya, seleksi di Tawar FM berlalu. Dua lagu untuk pilihan seleksi kita. Baik, sekali lagi, maksudnya waktu solat fardu asar adalah pada pukul 3.40 minit petang bagi zon 4. Dan juga 4 petang nanti kita akan bersama menerusi info sukan, ya. Dan selepas sebelum itu kita akan dengarkan juga ingin tahu ulangan untuk hari ini. Bagi teruskan lagi untuk pilihan seleksi kita seterusnya. Kita ada lagu daripada Ara Johari, Menjaga Jodoh Orang Lain, digandingkan dengan lagu daripada Nadira, Bukan Lagi Kita. Yang mana satu kamu mau dengar? Lagu Ara Johari, Menjaga Jodoh Orang Lain, ataupun Nadira, Bukan Lagi Kita? Hello, selamat petang.
2: Hello, Assalamualaikum Kak Azhar.
1: Ya, Waalaikumsalam. Siapa tu?
2: Nabila di Wakuba.
1: Nabila ke mana? Menghilang ni Nabila, lama tak dengar.
2: Ini juga Kak di Tawau ni.
1: Oh, ada juga di Tawau ni, ya, di Wakuba juga. Yeah. Okey, Nabila, pilihan lagu yang mana satu dipilih?
2: Yang kedua tu Kak.
1: Bukan Lagi Kita.
2: Uh-huh.
1: Baik Nabila, kita dengarkan bersama. Yeah. Terima kasih.
2: Okey, sama-sama.
1: Iya, layan lagu ketiga ini dia pilihan Nabila Wakuba dengan Nadira, Bukan Lagi Kita. Terus dengarkan Ritma Petang.

0: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang.
2: Nak pilih lagu?
3: Seleksi di Tawa FM.
4: Pilihan anda.
5: Ya, nak pilih lagu di pilihan seleksi Tawa FM. Kita teruskan lagi untuk pilihan seleksi kita. Kita ada lagu daripada Zidan bersama dengan Yaya Nadila dengan Cinta Surga. Dengan lagu Meli bersama dengan Ami Ketika Cinta Bertasbih. Meli Goslow dan juga Ami dengan Ketika Cinta Bertasbih. Ataupun Zidan dan juga Yaya Nadila Cinta Surga. Hello, selamat petang. Terputus lagi. 778243. Lagu Cinta Surga Ketika Cinta Bertasbih. Hello, selamat petang.
6: Hello, assalamualaikum. Selamat petang.
5: Ya, waalaikumsalam. Selamat petang. Jamal.
6: Ya, sekali lagi.
5: Okey, Jamal. Pilih lagu yang mana satu, Jamal?
6: Pilih lagu Ketika Cinta Bertasbih.
5: Okey, terus.
6: Teruskan dengan Tawai Pemplian anda.
5: Okey. Waalaikumsalam. Layan. Ini dia pilihan lagu yang kedua. Ketika Cinta Bertasbih.

0: Seleksi di Tau FM.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic! Goes for the return. It's Neymar!
2: Jaringan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Manusia selalu sebut tiga perkara tetapi buat tiga perkara. Yang pertama, manusia selalu sebut dia hamba Allah tetapi dia suka buat apa yang Allah tak suka. Yang kedua, dia selalu sebut rezeki datang daripada Allah tapi bila duitnya sikit tinggal sikit, dia mula tak percaya rezeki daripada Allah dan mula merungut. Dan yang ketiganya, manusia selalu sebut dia akan mati tapi tak pernah bersedia untuk mati. Tawar FM, pilihan anda.
4: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
5: Ritma Petang.

petikan dari 40 hadis Imam Nawawi. Daripada Abu Abdullah Jabir Ibnu Abdullah Al-Ansari radhiyallahu anhuma, beliau meriwayatkan bahawa seorang lelaki telah bertanyakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Bagaimana pandanganmu jika aku mendirikan sembahyang-sembahyang fardu? Aku berpuasa bulan Ramadan, aku menghalalkan perkara yang halal dan aku mengharamkan perkara yang haram. Aku tidak menambah apa-apa lagi lebih daripada itu. Apakah aku akan masuk syurga?" Baginda bersabda, "Ya." Pengajaran hadis. Hadis menerangkan betapa apabila seorang itu mukmin benar-benar menunaikan segala tanggungjawab agama yang fardu dengan sempurna, menghalalkan perkara yang halal dan mengharamkan perkara yang haram, dia akan masuk syurga walaupun dia tidak melakukan amalan-amalan sunat yang lain. Ini adalah kemurahan dan rahmat Allah Subhanahu wa Taala terhadap hamba-hambanya. Hanya melaksanakan amalan fardu tanpa yang sunat di sini artinya melakukannya dengan sempurna tanpa cacat, tanpa meninggalkannya atau mencuaikannya. Menghalalkan perkara yang halal dan mengharamkan perkara yang haram bukan hanya dengan lidah, tapi hendaklah secara praktikal, yaitu dengan mengerjakan apa yang halal kalau dia mahu dan menjauhkan segala perkara yang haram. Petikan.

0: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam. Ritma Petang
1: Tawau.
2: Ya, Tawa FM pilihan anda 3.52 minit petang. Sekejap saja lagi 4 petang kita akan bersama menerusi info sukan. Dan sekarang kita dengarkan ingin tahu untuk hari ini.
3: Tahukah anda, semakin banyak yang kita pelajari, semakin banyak yang tidak kita ketahui. Ingin tahu?
4: Selalu menjadi pelengkap kepada masakan. Namun tahukah anda bahawa kentang sering dianggap sebagai pengganti kepada roti? Hal ini disebabkan kandungan karbohidratnya yang tinggi serta sifatnya yang mampu memberikan rasa kenyang yang setara dengan roti. Dari sudut pemakanan, roti biasanya diperbuat daripada gandum yang mengandungi gluten, iaitu sejenis protein yang boleh menimbulkan masalah kesihatan bagi individu yang sensitif atau mengamalkan diet bebas gluten. Sebaliknya, kentang tidak mengandungi gluten dan ia menjadikannya pilihan alternatif yang lebih selamat untuk golongan-golongan berkenaan. Selain itu, kentang juga kaya dengan serat, vitamin C, vitamin B6, kalium dan antioksidan semula jadi yang tidak terdapat dalam roti putih yang telah melalui proses penapisan. Oleh itu, kentang bukan sahaja berfungsi sebagai sumber tenaga tetapi juga menyumbang kepada kesihatan sistem imun dan keseimbangan elektrolit tubuh. Dari segi fungsi dalam diet harian, kentang boleh menggantikan roti sebagai makanan ruji kerana ia mudah dipelbagaikan dalam penyediaannya. Kentang boleh direbus, dibakar, dikukus ataupun dijadikan puri dan setiap kaedah penyediaan ini mampu menghasilkan hidangan yang mengenyangkan tanpa perlu bergantung kepada roti. Malah indeks glisemik kentang yang dimasak dengan cara tertentu seperti direbus lebih rendah berbanding roti putih sekaligus membantu mengawal kadar gula dalam darah. Hal ini menjadikan kentang lebih sesuai untuk individu yang ingin mengekalkan kestabilan tenaga dan mengurangkan risiko penyakit metabolik. Selain itu, kentang juga lebih mesra alam dari segi penghasilan kerana ia boleh ditanam dengan mudah di pelbagai kawasan dan tidak memerlukan proses pengilangan yang kompleks seperti gandum untuk menghasilkan roti. Faktor ini menjadikan kentang sebagai pilihan makanan yang lebih lestari dan mampu menyokong kelestarian sumber makanan global. Mungkin selepas ini kita boleh mengubah kepada memakan kentang dalam diet seharian kita.
5: Lebih fakta dan informasi menerusi.
3: Ingin tahu?

0: Anda sedang mendengar
1: RMD FM Radio Malaysia Tawau FM.
2: Info Sukan hari ini.
3: Assalamualaikum, salam sukan, bersama lagi kita menerusi info sukan untuk petang Isnin hari ini 22 Jun 2026. Beberapa berita sukan saya kongsikan kepada anda. Baik, kita mulakan dengan kuartet pecut negara memberi isyarat awal bahawa rekod kebangsaan ajaran 4x100 meter kini hanya menunggu masa untuk dipecahkan selepas pasukan Majlis Sukan Negara MSN merangkul pingat emas pada Kejohanan Olahraga Terbuka Malaysia 2026. Barisan pelari negara yang dibarisi Muhammad Azim Fahmi, Danish Iftikhar, Muhammad Rosli, Pengiran Aidil Auf Hajam dan juga Muhammad Armin Zaril tampil cemerlang bila meninggalkan pencabar lain jauh di belakang untuk menjuarai acara itu dengan catatan 39.16 saat di Stadium University Putra Malaysia UPM Serdang. Menurutnya, faktor keserasian bukan menghalang walaupun ia membabitkan gandingan baru kerana mereka sudah saling mengenali sejak di bangku sekolah. Fokus utama kuartet itu selepas ini adalah mengekalkan prestasi cemerlang menjelang kejohanan Asia bawah 23 tahun sebelum mengintai peluang menyerlah di pentas sukan Asia akan datang. Baik, seterusnya Chong Li Chan dan juga Mirza Batrisha Agnia Nazri muncul juara persorangan lelaki dan perempuan bawah 16 tahun kejohanan jelajah akhir remaja elit AFIN 100+ 2026 di Stadium Juara. Pemain Persatuan Badminton Malaysia BAM menerima tentangan sengit daripada rakan pasukan Eng Hao Tong sebelum menoktahkan perlawanan akhir yang berlangsung selama 1 jam. Li Chan yang tewas set pertama 18-21 bangkit menguasai set kedua dengan 21-8 sebelum mengesahkan kejuaraan kebangsaan pertamanya dengan 21-11. Bagi kategori perempuan, Mirza Batrisha dipaksa bermandi peluh sebelum mengesahkan kemenangan ke atas rakan pasukannya Chua Jing Juan. Dalam pertarungan selama 65 minit itu, Mirza Batrisha memulakan perlawanan dengan cemerlang apabila memenangi set pertama 21-12 sebelum Jing Juan menguasai set kedua 21-14. Dan pertarungan di set penentuan berlangsung sengit apabila kedua-dua pemain saling mengejar mata sebelum Mirza Batrisha melengkapkan set ketiga dengan 21-16 untuk gelaran juara. Sementara itu, gandingan Teo Chong Yi dan juga Zi Han Wong tidak berdepan masalah untuk muncul juara bergu lelaki bawah 16 tahun apabila menewaskan wakil Selangor Max Fujin Tao Yong Kiat Song 21-7-21-14 dalam tempoh 35 minit. Dalam saingan bergu perempuan pula, Leong Hui Ling dan juga Teo Min Yi menundukkan wakil Putrajaya Ifah Husna Muhammad Nasir Nur dan juga Safia Muhammad Ishraf Nuha 21-13-21-10. Baik, sukan bola sepak kita. Bintang muda Spanyol Lamine Yamal meraihkan gol pertamanya di pentas Piala Dunia dengan sujud syukur. Kerajaan itu dibuat bagi meraihkan gol beliau pada minit ke-10. Yamal diberi peluang beraksi dalam kesebelasan utama menentang Arab Saudi selepas hanya diturunkan sebagai pemain gantian ketika menentang Jepun lalu. Yamal membalas kepercayaan jurulatih La Roja, Luis de la Fuente, dengan meledakkan gol pertama sejurus selepas meraihkan gol. Pemain berusia 18 tahun itu melakukan sujud syukur. Dan sujud itu dibuat sebagai tanda syukur Yamal kepada Ilahi kerana selain meraihkan gol berkenaan, beliau juga bersyukur dapat membantu Spanyol selepas kembali cergas sepenuhnya. Sejak beberapa tahun kebelakangan ini, semakin ramai pemain bola sepak yang beragama Islam memilih melakukan sujud setiap kali menjaringkan gol atau meraihkan kejayaan pasukan. Dan ini merupakan gol ketujuh Yamal bersama dengan Spanyol dalam 27 penampilan di pentas antarabangsa. Mohamed Salah sekali lagi membuktikan statusnya sebagai ikon bola sepak Mesir apabila menjaringkan satu gol dan juga mencipta satu lagi jaringan ketika membantu negaranya mencatatkan kemenangan pertama dalam sejarah penyertaan Piala Dunia. Kejayaan menewaskan New Zealand dengan 3-1 dalam aksi kumpulan G turut meletakkan Mesir di tangga teratas kumpulan dengan 4 mata daripada 2 perlawanan. Selepas seri 1-1 dengan Belgium dalam aksi pembukaan, skuad kendalian Hossam Hassan bangkit daripada ketinggalan untuk melakar kemenangan bersejarah yang mampu untuk mengubah perjalanan mereka di pentas dunia. Salah yang kini berusia 34 tahun terus menjadi nadi serangan Mesir meskipun tidak lagi berada di kemuncak prestasinya selepas menamatkan 9 musim bersama Liverpool. Berlatih Mesir sekali lagi meletakkan Salah di posisi yang lebih posisi lebih tengah di belakang penyerang Omar Marmoush dalam formasi 4-2-3-1 dan percaturan itu membuahkan hasil. Mesir dikejutkan dengan gol pembukaan New Zealand namun berjaya menyamakan kedudukan menerusi tandukan Mustafa Zico pada minit ke-58. Salah menamatkan perlawanan sebagai pemain terbaik dengan 5 percubaan ke arah gol selain turut menambah kesumbangan kepada 3 penglibatan gol dalam 2 perlawanan setakat ini. Mesir yang sebelum ini gagal untuk melepasi pusingan pertama dalam penampilan Piala Dunia pada 1934, 1990 dan 2018 kini berada di landasan terbaik untuk melakar sejarah baharu apabila bakal bertemu Iran dalam aksi terakhir kumpulan. Baik, untuk jadual penuh perlawanan Piala Dunia 2026 mengikut ini waktu negara kita lah ya. Pertemuan seterusnya esok 23 Jun awal pagi nanti pada pukul 1 pagi. Nantikan pertemuan di antara Argentina dan juga menentang Austria pada pukul 1 pagi dan secara langsung anda boleh saksikan menerusi RTM Klik. Dan juga seterusnya pada pukul 5 pagi pertemuan di antara Perancis yang akan menentang Iraq pada pukul 5 pagi dan anda boleh saksikan juga menerusi saluran RTM Klik secara langsung penstriman dan Unify TV. Dan selepas itu pada pukul 8 pagi esok saksikan pertemuan di antara Norway bertemu dengan Senegal dengan anda saksikan di RTM Klik juga penstriman secara langsung pada pukul 8 pagi dan juga Jordan bertemu dengan Algeria pada pukul 11 pagi. Dan secara langsung anda boleh saksikan menerusi penstriman secara langsung di RTM Klik dan juga Unify TV. Demam bola sepak dunia, Piala Dunia FIFA 2026 hadir sebagai edisi terbesar dalam sejarah kejohanan yang menampilkan 48 pasukan 104 perlawanan dengan berlangsung di 16 bandar tuan rumah di Amerika Syarikat, Kanada dan juga Meksiko. Jadi saksikan kesemua perlawanan di saluran RTM sebagai penyiar rasmi kejohanan untuk kali ini di Sukan Plus, TV OK dan juga penstriman secara langsung di RTM Klik. Jadi salam sukan, majalah sukan untuk negara.
2: Info sukan hari ini. Dari sepak mula hingga whistle penamat, dari peringkat kumpulan hingga ke final, Radio RTM menemani anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2022.

Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026 Brazil. Pasukan bola sepak Brazil merupakan satu-satunya negara yang layak dalam edisi Piala Dunia FIFA sejak tahun 1930. Ini merupakan penampilan ke-23 berturut-turut Brazil paling banyak menjuarai Piala Dunia sebanyak 5 kali, iaitu pada tahun 1958, 1962, 1970, 1994 dan kali terakhir pada tahun 2002. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Kuasa 2 akan kembali. Kuasa 2 dikuasakan untuk anda oleh Tawau FM.
1: Ya, lagu-lagu Kuasa 2 kita bersama dengan Nabila Maharani dengan lagu pertama tadi Ayang dan lagu yang baru saja kita dengarkan yang bertajuk Bila Nanti. Okey, waktu sekarang sudah pun 4.24, minit petang 4.30. Kita akan ikuti berita dari Sabah FM. Jadi kita teruskan lagi lah ya. Untuk pilihan seleksi kita seterusnya, kita ada lagu daripada kumpulan Olan Cinta Bandar Tasik Selatan dengan lagu finalis Lahar Cinta. Cinta Bandar Tasik Selatan, Olan ataupun Lahar Cinta finalis. Hello, selamat petang. Terputus juga. Hubungi lagi 0897782 43. Lagu Olan Cinta Bandar Tasik Selatan ataupun finalis Lahar Cinta. Hello.
2: Hello.
1: Ya, selamat petang. Siapa di sana?
2: Ini Ina dari Wakubah.
1: Ina dari Wakubah ya?
2: Ya.
1: Okey, Ina. Pilihan lagu yang mana satu dipilih, Ina?
2: Yang Olan tu.
1: Olan Cinta Bandar Tasik Selatan ya, Ina.
2: Ya, ya, ya.
1: Kita dengarkan bersama. Ya. Terima kasih.
2: Okey.
1: Bye. Baik, selepas ini kita akan ikuti berita dari Sabah FM. Selepas berita kita sambung lagi lah ya. Beberapa lagu untuk pilihan seleksi kita. Ini dia Cinta Bandar Tasik Selatan.

tajuk-tajuk berita utama petang ini. Daerah Nabawan kini mempunyai pusat tingkatan 6 tersendiri. Usahawan tani disaran manfaat teknologi digital. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Zari Sofia Daud dalam Berita Sabah FM.

0: ESCOM atau Eastern Sabah Security Command ialah agensi keselamatan yang menyelaras operasi di Zon Selamat Timur Sabah bagi melindungi kedaulatan dan keselamatan negara. Visinya adalah untuk memastikan kawasan Timur Sabah kekal selamat, aman dan berdaulat bagi mencapai misinya untuk menyelaras operasi keselamatan secara bersepadu dan berkesan antara semua agensi. Matlamat penubuhannya adalah untuk menangani ancaman keselamatan, mencegah jenayah rentas sempadan serta melindungi rakyat dan kepentingan negara.
1: Siapa pilihan anda untuk muncul juara dunia? Kongsikan ramalan, pandangan dan sokongan anda dalam segmen interaktif khas Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Hiburan, berita dan maklumat terbaik.
3: 93.6
2: Awal FM,
3: pilihan anda.
2: Awal FM.

0: pilihan anda. Dengar sini teman-teman bersama dengan Azam 4:46 minit petang. Baik, kita teruskan lagi. Kita bersama untuk pilihan seleksi. Mungkin ada yang baru mendengarkan Tawa FM. Okey, pilihan seleksi hinggalah ke pukul 5 petang. Kita ada lagu Eza Renz dengan Dari Bawah, dengan lagu It Gitaf dengan Sedia Aku Sebelum Hujan. Yang mana satu kamu mau dengar, lagu Dari Bawah, Eza Renz ataupun lagu Sedia Aku Sebelum Hujan, It Gitaf? Hello, selamat petang. Siapa di sana? Terputus juga. Hubungi lagi 089-77-8243. Sedia Aku Sebelum Hujan ataupun Dari Bawah. Hello, selamat petang.
1: Selamat petang, DJ Aja. Assalamualaikum. Petang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, kena Ima disilam ya?
1: Ya.
0: Jadi pilihan lagu yang mana satu dipilih?
1: Lagu yang Dari Bawah.
0: Dari Bawah kita dengarkan bersama. Terima kasih.

0: Seleksi.
1: Ya, Seleksi Tahu FM. Kita teruskan lagi pilihan seleksi kita petang ini. Kita ada lagu Galau Cinta Alif Aziz bersama dengan Joanna ya, dan juga Alif Satar bersama dengan Sheila Hamzah, Selamanya Cinta. Galau Cinta Alif Aziz bersama dengan Joanna ataupun Selamanya Cinta Sheila Hamzah bersama dengan Alif Satar. Alif ya. Alif Satar, Alif Aziz. Yang mana satu pilihan anda? Hello. Selamat petang. Terputus juga. Lagi hubungi 089-77-8243. Pilihan seleksi kita seterusnya. Hello. Selamat petang.
2: Hello. Assalamualaikum. Selamat petang, Kak Azhar.
1: Waalaikumsalam. Selamat petang. Siapa tu?
2: Nani.
1: Terus Nani lah dah tu. Okey, Nani. Pilihan lagu yang mana satu dipilih?
2: Kalau cinta
1: kita dengarkan bersama. Terima kasih.
2: Okey.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.

0: Yes, Alexi.
1: Yes, Alexi. Tau FM 454. Minggu petang kita sampai ke pilihan seleksi kita yang terakhir. Kita ada lagu Orang Yang Salah Luvia Band ataupun Dadilia Band Jelmaan Rindu. Yang mana satu kamu dengar? Lagu Luvia Band ataupun lagu Dadilia Band. Hello, selamat petang. Terputus, hubungi sekali lagi. Setiap kali kita angkat, mesti putus kan? Okey, kita terima lagi pemanggil. Hello, selamat petang.
2: Hello, selamat petang. Yes. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, siapa tu?
2: Cikin Nini.
1: Cikin Nini. Okey, Cikin Nini. Pilihan lagu, yang mana satu dipilih?
2: Yang lagu kedua.
1: Jelmaan Rindu, Dadilia Band ya? Baik, kita dengarkan bersama. Cikin Nini, terima kasih.
2: Okey, sama-sama.
1: Okey, terima kasih untuk semua pemanggil-pemanggil petang ni yang telah pun menghubungi talian 089-778-243. Yang tak sempat hari ini, esok ada lagi hingga lagi hari Jumaat untuk pilihan seleksi kita. 5 petang nanti kita akan ikuti berita utama 5 petang dan terus bersama Azhar lagi untuk 2 jam yang terakhir dengan hiburan lagu-lagu. Ini dia lagu bersama dengan Dadilia Band, Jelmaan Rindu.

0: Seleksi. Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang.
2: Tawa. Pilihan anda.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026 kembali beraksi. Turkiye yang pernah mendapat tempat ketiga kembali ke pentas Piala Dunia selepas 24 tahun. Selain itu, Norway dan Austria juga terpaksa menunggu sehingga 28 tahun. Manakala negara Haiti yang pertama kali hadir pada tahun 1974 bersama Republik Demokratik Kongo juga terpaksa menanti selama 52 tahun. Paling menarik, negara yang sedang berperang ketika ini, Iraq, juga kembali beraksi selepas 40 tahun.
2: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
4: Tak tahu.
5: Tanyalah Mr. B.
4: Tak tahu.
5: Tanyalah Mr. B.
6: Man.
5: Oi.
6: Kawanku ni kan?
5: Kawanmu lagi ni?
6: Ya.
5: Ini buruk kan ni atau tidak ni?
6: Tak lah.
5: Oh, okay.
6: Dia ni
5: benda yang
6: dia mau kahwin.
5: Oh, okay.
6: Ya, tapi dia belum menemui pasangan lagi kan?
5: Ya, kadang-kadang jadi, budak-budak sekarang kan masalah itu lah.
6: Itulah kan? Masih berkawan-kawan. Jadi dia terpilih-pilih. Dia mau tahu juga bah, kan macam mana mau pilih pasangan. Dia takut salah pilih. Salah pilih pasangan.
5: Betul.
6: Jadi dia tanya juga macam mana ya, aku mau cari pasangan yang bagus.
5: Ini kawanmu ni lelaki ke ni perempuan ni?
6: Perempuan lah.
5: Oh, perempuan.
6: Kalau lelaki, memang. Kalau lelaki dia kepada lelaki kan, dengan perempuan.
5: Alright.
6: Jadi macam mana ya kau rasa pilih pasangan ni yang baik?
5: Jadi macam mana tu,
6: suami Mr. B?
7: Ya, dia perempuan ni lain, lelaki lain.
5: No.
7: Kan? Sebab kalau perempuan ni, Nabi bagi isyarat kalau lah ada seorang lelaki yang baik datang lama. Kan baik tu dalam konteks dia jaga sembahyang. Kan? Maksudnya wali tu dia kena terima. Tapi kalau dari sudut lelaki, maksudnya untuk kita pilih perempuan tu, Nabi bagi empat tanda lah. Tungkahul mar'ah li arba'. Wanita itu dinikahi atas empat perkara atau empat kriteria lah. Yang pertama lima liha. Maksudnya tengok juga kepada hartanya. Nah, hartanya, lepas tu lijamal liha, tengok cantiknya. Sebab kena cantik juga. Cantik tu subjektif lah kan. Cantik bagi kita lah. Sebab kalau kita pilih yang dah cantik, kita akan menghadapi wajahnya seumur hidup, betul? So kena yang menenangkan kita lah. Itulah dalam doa tu, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni, maksudnya yang menjadi penyejuk mata kita. Nah, melihat dia hilang masalah, bukan bertambah masalah.
6: Tenang kan.
7: Lepas tu yang ketiga tu, Nabi bagi isyarat kita untuk tengok kepada susur garul keluarganya, lina sabiha, keturunan yang baik-baik. Dan yang terakhir tu lidiniha, lihatlah kepada agamanya. Walaupun agama tu letak di nombor keempat, tapi Nabi bagi ingatan pada akhir hadis tu, lihatlah dan pilihlah yang beragama. InsyaAllah agama tu akan menjaga keseluruhan kecantikannya, dia punya hartanya, dia punya keturunannya. Maksudnya yang paling utama tu tengok dia punya agama. Kan, insyaAllah kalau agamanya tu okey,
6: semuanya baik.
7: InsyaAllah semuanya akan baik-baik sahaja lah, insyaAllah. Bagaimana?
5: Boleh.
7: Jangan terlalu memilih. Kan, kita ni tak sempurna, macam mana kita mencari yang sempurna?
5: Betul.
7: Kan?
5: Melengkapi macam, itu maksudnya menyempurnakan.
7: Melengkapi, menyempurnakan. Macam mana seseorang itu mengharapkan sempurna daripada pasangan, walhal dia sendiri tak sempurna.
5: Betul.
7: So kita saling melengkapi lah.
5: Betul.
7: Asik.
5: Tak tahu, tanyalah Mr. D.
8: Dengarkan Tau FM setiap hari bersama saya, Mr. B, mengupas isu-isu agama, soal jawab, kemusykilan dan permasalahan di kalangan masyarakat hari ini menerusi Tak Tahu Tanyalah Mr. B.
9: Tak tahu,
10: tak tahu,
9: tak tahu,
10: tanyalah Mr. B.
9: Tak tahu.

Ya, lagu-lagu retro di Ritma Petang Tawa FM, pilihan anda. Assalamualaikum, selamat petang. Salam sejahtera untuk anda semua. 5.27 minit petang, jam yang ketiga sudah kita bersama di Ritma Petang ini. Berteman bersama dengan Azhar dengan hiburan lagu-lagu retro. Untuk anda yang memandu, hati-hati dalam perjalanan. Ke mana saja tujuan anda untuk petang ini? Perjalanan mencari rezeki, perjalanan pulang ke rumah, perjalanan keluar mungkin membeli kan, ataupun ada urusan, ada temu janji petang ini, perjalanan mengambil anak, perjalanan untuk ke tempat-tempat, ke taman-taman, mungkin aktiviti-aktiviti diadakan kan, di kompleks sukan, aktiviti sihat lah, aktiviti riadah kan, sihat petang ini dengan terus menjaga kesihatan. Yang santai saja layan Tawa FM, dan kalau anda ada ucapan juga boleh hantarkan salam-salam, ucapan-ucapan anda hantarkan menerus WhatsApp kita di 019-490-3838. Nanti Azhar akan bacakan salam dan ucapan-ucapan anda. Ini dia lagu bersama dengan JJ, Perjalanan ke Syurga.

0: Shakira, we are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We're ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready too.
13: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
14: Adakah anda fikir vape itu selamat? Sebenarnya anda silap. Individu yang menghisap vape bukan sahaja terdedah kepada penyakit berbahaya lain yang boleh menjejaskan kesihatan. Tiada bukti penggunaan vape adalah selamat. Sayangi nyawa, sayangi orang sekeliling anda. Pesanan ini dari saya.

pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi. Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RPM, satu jiwa, sejuta sorakan. Retro.

0: Setiap petang di Tawa FM.
1: Santai petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
2: Ya, Ritma Petang Tawa FM, pilihan anda. 5.42 minit petang waktu ini. Teman-teman kita dengan hiburan lagu-lagu retro. Okey, kita ada ucapan ni rakan kita timbul Kampung Jawa di Masjid Bandar Tawau. Assalamualaikum, katanya selamat petang. Dan untuk semualah rakan-rakan Tawa FM. Dan untuk Azhar, rakan juruteknik, selamat bertugas. Terima kasih. Orang Keningau, orang Kondingau. Aman Han ya. Salam Malaysia Madani untuk Azhar in the house. Katanya assalamualaikum, selamat bertugas dari Konti. Di Konti. Dari sini katanya Kampung Baginda Keningau. Ucapan selamat petang untuk semua pendengar setia. Semoga sentiasa ceria. Ada pantun di petang yang mendung-mendung ini. Isinya lembut, sedap dimakan, yang tua mengeluarkan santan. Hari bapa sedang diraikan, jasanya tetap dalam ingatan. Sambutan hari bapa semalam kemarin. Dan untuk DJ jaga diri, hiasi pribadi. Ingat pesan abang, jangan nakal-nakal. Aman Han katanya, DJ salam rindu. Tegia. Okey, terima kasih Aman Han. Lagi kita ada Salim Isa. Salam Salim, salah saya ini tamat kedua lah Datuk. Assalamualaikum Azhar. Apa khabar petang ni? Sihat. Katanya lukamu, lukaku jua. Lagu ni ditujukan untuk orang yang melukai hati. Aduh, kenapa tu? Salam Ritma Petang untuk teman-teman yang sedang layan Tawa FM. Si Prix Valdez, siapa lagi? Barry Kalim, lagi ini istrinya Elizabeth, Munib Ibu, Kanau Salasaini, Abdul Jamal Sali, Johnny untuk Azhar Bikonti. Kalau balik nanti hati-hati katanya. Okey, terima kasih untuk Salim Salasaini. Ucapan yang dihantarkan ya di WhatsApp kita. Yang lain juga terus hantarkan salam-salam ucapan-ucapan anda. Nanti Azhar akan bacakan salam ucapan yang singgah menerusi WhatsApp. Ini dia lagu untuk orang yang terluka. Belah luka tu sekejap saja ya. Jangan berpanjangan. Lukamu, lukaku jua. Salim Salasaini, sama kedua lah hadapi. Bersama dengan kumpulan New Boys.

0: terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi lag kelas dunia.
1: Anda sedang mendengar
2: Top FM.
1: Pilihan anda.
2: Pilihan anda.

0: setiap hari 5.20 petang.
1: Tentunya di Tawa FM.
2: Pilihan anda.
3: Ya, tentunya di Tawa FM pilihan anda. Apa khabar untuk anda semua? Mudah-mudahan semuanya sehat hari ini kan? Ada yang mungkin baru layan Tawa FM bersama Azhar petang ini. Hiburan lagu-lagu retro. Ada yang kurang sehat, makan ubat kan? Jumpa doktor. Kenal pasti ataupun punca kenapa anda sakit. Jadi terus menjaga kesihatan diri kita. Pertama-tama ni mungkin ada masa, kita lakukanlah mungkin jogging ringan 20 hingga 30 minit kan, di sekitar perumahan kita ataupun di taman-taman perumahan kita. Kerana bila kita bersenam, berjoging ini boleh membantu peredaran darah kita dan dapat mengurangkan stres kita juga. Ataupun berbasikal secara santai. Kalau berbasikal ni melatih otot kaki kita. Dan ia juga aktiviti yang menyeronokkan lah bila dilakukan bersama. Sama dengan rakan-rakan, kalau seorang-seorang tu rasa macam malas kan. Tapi seronok bila kita bersama dengan keluarga ataupun bersama dengan rakan-rakan kita. Jadi kita buat temu janji lah berbasikal. Hujung minggu ke kan? Senaman-senaman regangan juga ini bagus untuk melonggarkan otot kita setelah seharian tegang dengan kerja-kerja kan. Jadi kita regangkan lah ya dengan senaman-senaman stretching kan, ataupun kita buat permainan sukan ringan seperti sekarang ni pickleball. Wow, meriah di Tawau ya. Ramai yang beralih mungkin daripada badminton ke pickleball. Tapi itulah antara sukan-sukan ringan, badminton, futsal kan, bola jaring. Aktiviti sehat tapi juga selain itu mengeratkan hubungan sesama kita kan. Dan selain itu yang paling mudah kita lakukan, berjalan kaki. Ini aktiviti yang paling mudah lah, sesuai untuk semua peringkat umur. Dan boleh kita lakukan sambil kita menikmati udara segar pagi ataupun petang ya. Tapi kalau mahu lebih menarik, kita aktiviti sehat yang kita lakukan, aktiviti fizikal dengan kita menjaga pemakanan kita ya. Pemakanan sehat seperti buah-buahan segar kan, air kosong. Itu antara yang boleh melengkapkan gaya hidup sehat kita. Jadi terus menjaga kesihatan. Dan penyakit kardiovaskular kekal, ini Azhar nak kongsikan. Beban penyakit senyap tapi semakin membimbangkan. Dan penyakit ini kekal sebagai punca utama kematian di seluruh dunia. Dengan pertubuhan kesihatan sedunia WHO menekankan bahawa langkah pencegahan, pengesanan awal dan juga intervensi tepat pada masanya adalah penting dalam kita mengurangkan beban penyakit kronik ini. Dan di Malaysia, cabarannya amat ketara, di mana tinjauan kebangsaan kesihatan dan morbiditi 2023 melaporkan bahawa kira-kira 3.6 juta orang dewasa hidup dengan diabetes, 6.7 juta dengan hipertensi dan 7.5 juta dengan kolesterol tinggi, manakala hampir 2.3 juta individu menghidap sekurang-kurangnya 3 penyakit tidak berjangkit NCD secara serentak. Dan tahap kesedaran kita juga masih rendah. Hampir seluruh daripada individu yang mempunyai kolesterol tinggi dan 2 daripada 5 individu yang menghidap diabetes tidak mengetahui yang mereka ni mempunyai penyakit tersebut. Jadi lakukanlah saringan kesihatan kan. Dalam kalangan rakyat Malaysia berumur 18 hingga 29 tahun yang menghidap diabetes, lebih 80% tidak menyedari keadaan mereka. Dan beban penyakit ini semakin meningkat dengan pertambahan usia. Dalam kalangan mereka yang berumur 60 tahun ke atas, 76% mempunyai kolesterol tinggi, 73% menghidap hipertensi dan 39% menghidap diabetes. Dan dengan kira-kira separuh daripada mereka gagal untuk mengawal penyakit walaupun telah didiagnos ya. Dan ini menunjukkan bahawa pengesanan sahaja tidak mencukupi, tetapi perlu juga dengan penjagaan kesihatan, pemakanan yang sihat kan, yang berterusan dan juga selaras. Jadi sama-sama kita menjaga kesihatan diri kita ya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesihatan yang baik. Okey, terus bersama Azhar di Ritma Petang Tawa FM, pilihan anda.

0: Diriwayatkan daripada Qatadah menceritakan, aku telah bertanya Anas radhiyallahu anhu, bagaimana keadaan rambut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau menjawab, rambut baginda tidaklah terlalu kerinting dan tidak juga terlalu lurus. Panjang rambut baginda mencecah hingga bawah dua cuping telinganya. Sifat rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak terlalu kerinting dan tidak pula terlalu lurus. Hadis ini menjelaskan kadar panjang rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam hingga mencecah bagian bawah cuping telinga.
1: Dipetik daripada kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, kitab karangan Imam At-Tirmizi. Awal FM.

Ya, bersama dengan senario joget tulis menulis kita petang ni ya. Baik, waktu sekarang sudah pun 6.6 minit petang. Assalamualaikum, selamat petang untuk anda semua. Terus layan lagu hiburan, lagu-lagu retro yang terus temani petang anda. Ada yang baru sampai di rumah, alhamdulillah selamat sampai ya. Ada yang mungkin hari ini perjalanan jauh kan, penat kan. Perjalanan yang meletihkan, yang memenatkan. Jadi rehatlah ya seketika. Dan mungkin juga ada yang dalam perjalanan, yang masih lagi dalam pemanduan tu, sentiasa berhati-hati, sentiasa bertimbang rasa di jalan raya. Semoga kita semuanya selamat sampailah ke mana saja ada tujuan kita untuk petang ini. Baik, sebagai panduan muslimin muslimat, maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi zon 3 lah datu, sila buka nakuna sahabat sempurna tungku bahagian Tau Timur dan kawasan yang sama waktu dengannya adalah pada pukul 6.22 minit petang. Dan untuk zon 4, Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kalabakan, bahagian Tau Barat dan kawasan yang sama waktu dengannya, maksudnya waktu solat fardu maghrib nanti adalah pada pukul 6.24 minit petang. Dan juga seketika nanti kita akan juga mendengarkan Al-Quran dan terjemahan. Ini dia bersama dengan Mimi Asmida dengan Wardah. Dan selepas lagu ini kita akan dengarkan lagu daripada Zaid, Menjulang Kasih.

0: Santai Petang bersama kami di Ritma Petang 3 hingga 7 malam.
1: Ritma Petang. Ritma Petang dan YFM, pilihan anda 6:17 minit petang. Baik, kita ada ucapan lagi. Satu ucapan lagi daripada Aiman di Taman Ria. Salam Digi. Salam tugas layan Tawa FM di tempat kerja ni di Taman Ria 6. Terima kasih. Terima kasih kembali. Layan lagi. Ini dia lagu daripada Rahim Rahim dengan doa.

0: الذاب والبرص وسيء الأسقام. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada penyakit gila, kusta, sopak dan sebarang jenis penyakit yang menggerunkan.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimat Tawa FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib dan maksudnya waktu solat fardu isyak nanti pada pukul 7.40 minit malam dan subuh pagi esok 4.46 minit pagi. Allah.

0: Al-Quran dan Terjemahan Surah Al-Qiyamah Ayat 1 hingga 12.
1: A'udzubillahi minasyaitanirrajim.

من يسأل أيام.

0: سقر. صدق الله العظيم.
1: Terjemahan Surah Al-Qiyamah ayat 1 hingga 12. Aku bersumpah dengan hari kiamat, dan aku bersumpah dengan nafsu lawamah, bahwa kamu akan dibangkitkan sesudah mati. Patutkah manusia yang kafir menyangka bahwa kami tidak akan dapat mengumpulkan tulang-tulangnya dan menghidupkannya semula? Bukan sebagaimana yang disangka itu, bahkan kami berkuasa menyusun dengan sempurnanya segala tulang jarinya, tulang yang lebih halus dari yang lain. Kebenaran itu bukan tidak ada buktinya. Bahkan manusia yang ingkar sentiasa suka hendak meneruskan perbuatan kufur dan maksiat di sepanjang hayatnya, sehingga ia tidak mengakui adanya hari kiamat. Dia bertanya secara mengejek, bilakah datangnya hari kiamat itu? Maka jawabnya, hari kiamat akan datang apabila pemandangan menjadi terpendar-pendar kerana gerun takut, dan bulan hilang cahayanya, dan matahari serta bulan dihimpunkan bersama. Maka pada hari itu, berkatalah manusia yang ingkarkan hari kiamat, kemanakah hendak melarikan diri? Tak usahlah bertanya demikian, tidak ada lagi tempat perlindungan. Pada hari itu, kepada Tuhanmu sajalah terserahnya ketetapan segala perkara.
2: Al-Quran dan Terjemahan.

0: Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico menjadi pentas pertembungan kuasa bola sepak dunia. Ikuti sorotan jaringan, fakta menarik dan perkembangan pasukan kegemaran anda menerusi liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Ya, satu jiwa, sejuta sorakan hanya di Radio RTM dan pastinya anda boleh saksikan 104 perlawanan dan semuanya anda boleh saksikan menerusi saluran RTM di Sukan Plus, di TV OK dan juga menerusi penstriman secara langsung di RTM Click. Piala Dunia FIFA 2026 merupakan kejohanan bola sepak terbesar dalam sejarah yang menampilkan format dan juga rekod baru ya. Dan penyertaan untuk pertama kalinya Piala Dunia disertai oleh 48 pasukan, meningkat daripada 32 pasukan yang dibahagikan kepada 12 kumpulan World Cup Trivia 2026. Dan juga terdapat sejumlah 104 perlawanan dijadualkan sepanjang kejohanan ini berlangsung. Dengan edisi ini mencatat sejarah sebagai pertama dianjurkan secara bersama oleh tiga buah negara melibatkan Amerika Syarikat, Kanada dan juga Mexico. Dan Mexico menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah perlawanan Piala Dunia lelaki sebanyak 3 kali sebelum ini pada tahun 1970-an dan juga pada tahun 1986. Dan sebanyak 16 bandar tuan rumah dipilih untuk mementaskan perlawanan dan juga perlawanan akhir dijadualkan akan berlangsung di MetLife Stadium berhampiran dengan New York World Cup Trivia 2026. Jadi pasukan manakah yang bakal menjulang trofi Piala Dunia FIFA 2026? Dan jangan lupa untuk anda saksikan secara langsung perlawanan Piala Dunia FIFA 2026 untuk hari ke-12 esok ya. 23 Jun 2026, perlawanan pertemuan di antara Argentina bertemu dengan Australia pada pukul 1 pagi. Anda boleh saksikan di Sukan Plus dan juga di RTM Click. Juga pada pukul 5 pagi, 5 subuh, saksikan Perancis akan bertemu dengan Iraq. Anda saksikan di TV OK, saluran TV OK dan juga di RTM Click. Dan seterusnya pada pukul 8 pagi, Norway bertemu dengan Senegal di Sukan Plus dan juga di RTM Click. Juga pasukan Jordan yang akan bertemu dengan pasukan Algeria pada pukul 4.30 petang esok. Ini satu-satunya petang esok. Kesemuanya pada pukul 1 pagi, 5 pagi dan 8 pagi. Dan esok Jordan bertemu Algeria pada pukul 4.30 petang. Ini adalah siaran tertunda ya. Anda boleh saksikan menerusi TV OK dan juga di RTM Click. Jadi mana penyokong Argentina, Perancis dan ialah penyokong-penyokong bagi pasukan-pasukan yang akan bertanding esok. Disaksikan semuanya dibawakan kepada anda ya. Okey, sudah 6.51 minit petang. Kita ada ucapan lagi ni rakan dan pendengar kita daripada Abu Tidur. Assalamualaikum. Hai semua katanya. Semoga Azhar dan keluarga serta semua pendengar Tau FM dimurahkan rezeki, dijauhkan dari segala musibah, dirahmati Allah serta dipermudahkan segala urusan. Amin. Sentiasa mantap katanya. Lagi diputarkan serta info yang bermanfaat tentang bahaya obesiti. Dan katanya buat pemeriksaan kesihatan ya guys. Kemana jauh destinasi anda semua? Semoga selamat sampai. Okey, Azhar balik nanti, hati-hati ya. Assalamualaikum. Selamat malam semuanya. Okey, terima kasih juga untuk Abu Tidur dalam setar. Jangan tidur. Mancang ya Abu Tidur. Awal lagi ni. Okey, kita berhibur. Ini dia lagu daripada Zureida. Lama tak jumpa. Kita dengarkan ritma petang.

Zuraida, lama tak jumpa. Namanya pertemuan kita bersama menerusi ritma petang juga setakat di sini. Teman pertemuan bersama Azhar. Kekasan Azhar berakhir dan sebelum undur diri, mohon maaf cuan dipinta segala kesilapan, kekasaran, kekelancuran maupun kekurangan Azhar semasa ke udara, mohonlah dimaafkan. Selamat malamlah Datuk Kuna Sempurna. Kalau makan tahu di mana cuan, insyaAllah kita akan jumpa lagi. Azhar tinggalkan anda dengan lagu ini, segalanya telah berakhir. Eddie Hamid, selamat malam. Assalamualaikum. Bye.

0: Sony Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Baik, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Sekarang pukul 7.06 minit malam. Baik, untuk kata-kata hari ini, jangan cepat mengalah dalam perjuangkan kehidupan ini. Maksudnya, kita takkan terus-menerus miskin ataupun susah. Dan kita juga takkan terus-menerus tidak pandai dalam apa jua bidang selamanya. Misalnya kalau pelajaran, tak semestinya kita tidak pandai. Terus lamanya tidak pandai kan? Jadi pastinya kita perjuangkan diri kita untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya. Dan jika hari ini kita gagal, tak bererti kita gagal selama-lamanya. Pernah tidak kalau anda ada seorang yang anda kenal datang daripada keluarga yang kurang berada? Tapi akhirnya, bila kita jumpa sekali, dia telah pun berubah dengan kehidupan yang lebih baik. Jadi jangan cepat mengalah dalam perjuangan hidup ini. Jangan cepat mengaku lemah, kerana setiap perjuangan kita, Tuhan selalu ada buat kita. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus, sembah.

0: Goosebumps. Hentikan buli di sekolah. Anda juga mampu hentikannya. Laporkan sebarang kejadian buli di Sistem Aduan Pengurusan Awam Kementerian Pendidikan atau hubungi 03-888-49325 atau WhatsApp 014-800-9325 untuk melaporkan sebarang salah laku buli di sekolah.
1: Ingin berniaga dan mahu jenama anda dikenali? RTM Sabah, pilihan tepat. Iklan anda akan dapat didengari ribuan pendengar setiap hari, setiap jam. Produk anda pasti jadi rebutan, jenama anda jadi sebutan. Hubungi pegawai pemasaran RTM di talian 088-712-344 sambungan 1116 atau 1118. Murah, mudah, berbaloi-baloi.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Ya, Simfoni Tetap di Hati. Baik, masih bertemankan Ella ketika ini dalam Simfoni Tetap di Hati hinggalah pukul 9 malam nanti. Dan sebentar saja lagi pada pukul 7.30 minit malam, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati. Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.
0: Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App.

0: Sabah FM.
1: Barang siapa yang membaca satu huruf daripada Kitabullah, diberikan kebaikan. Dan satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat ganda. Saya Arsi Osman.
2: Bersama saya Husna Salsabila dalam rancangan Kalam Wahyu, membawakan kepada anda kompilasi bacaan Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran
1: daripada peserta Qori Majlis Tilawah dan Hafazan Al-Quran bagi tahun 2025.
2: Saksikan setiap Jumaat jam 3.30 petang di TV1.
1: Hanya di Kalam Wahyu, hashtag Al-Quran Penawar Jiwa.
3: Dunia ini umpama lautan yang luas. Kita adalah kapal yang berlayar di lautan, telah ramai kapal karam di dalamnya. Andai muatan kita adalah iman dan layarnya takwa, nescaya kita akan selamat dari tersesat di lautan hidup.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat Fardu Isyak bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149. Allahu Akbar.

قائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji-Mu.

Ya, bastamam. Apa maksudnya bastamam ni? Yang membawa maksud baik-baik saja. Jadi kalau orang jumpa kita, bastamam, baik-baik saja. Ataupun bersama dengan ungkapan, tak mengapa. Okey, janji okey. Jadi bagaimana keadaan anda malam ini? Semoga semuanya baik-baik saja. Dan orang kata, keadaan cuaca ketika ini di tempat anda macam mana? Kalau anda ingin berkongsi keadaan cuaca di tempat anda, bolehlah hantarkan kepada kami 019-490-4848 bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Malam ni kita tengok keadaan cuaca di sekitar Kota Kinabalu malam ini, iaitu hujan di beberapa tempat. Dan untuk suhu pula 25 hingga 33 darjah Celsius. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, anda bolehlah layari laman web Made Malaysia ataupun aplikasi My Cuaca. Assalamualaikum Emma, terima kasih yang hadirkan diri dari Beaufort. Dan kita ada juga katanya hujan di Beaufort ketika ini. Dan anda, bagaimana keadaan cuaca di tempat anda? Baik, terus layan Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas

0: bukan nampak je tu.
1: Jangan kau nak nampak-nampak. Kita kalau memandu di jalan raya, kita kena bagi signal tidak kisah di mana.
2: Dengar cakap Benzulu tu.
1: Nah.
2: Ha, Esiau?
3: Okey, dengar tujuan Benzulu. Terima kasih sebab mengingatkan saya. Sikit saya terlupa tadi.
1: Tidak apa. Next time kamu ingat, sejak bila memandu di jalan raya, pastikan kamu pasang signal kalau kamu ingin masuk simpang supaya tidak membahayakan nyawa orang lain. Pesanan ini dibawakan daripada saya Benzulu.
3: Saya Esiau.
4: Dan saya tujuh jekli.
5: Kamu yang solid, ya. Kami yang solid, ya.
2: Jangan lupa pakai tali pegang kereta.
3: Berhati-hati di jalan raya.
1: Dan jangan lupa

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Baik, terima kasih kepada anda yang terus stream kami melalui aplikasi RTM Click. Macam mana? Ada muat turun aplikasi RTM Click? Sudah kan? Okey, baik. Terima kasih kepada anda yang telah pun orang kata komen-komen di ruangan komen Facebook rasmi Sabah FM Bagus Bah. Dan kepada anda yang belum lagi ikuti kami melalui media sosial rasmi kami Facebook, jom cepat kita boleh berkenal-kenalan. Okey, baik, kita nak ucapkan hai dulu kepada rakan-rakan pendengar kita, yang mana kita ada Marsa Saleh, kita ada Din Fayyad. Terima kasih banyak Ramli Lee, Omar Tugasan. Kita ada Julia dan kita ada Sabli. Kita ada Afizan juga. Okey, baik, terima kasih Pak Yul dan juga Puan Mil Basri dari wilayah Persekutuan Labuan. Terima kasih banyak. Dan untuk anda yang ingin orang kata membuat ucapan ataupun menghantarkan ucapan kepada siapa saja rakan-rakan pendengar ataupun rakan-rakan anda, anda boleh hantarkan ke nombor 019-490-4848. Baik, terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
2: Jika anda menjadi saksi atau mangsa kejadian penderaan, pengabaian dan pembuangan bayi, hubungi talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999 bagi bantuan perlindungan, perkhidmatan kaunseling termasuk kes buli dan bimbingan masalah sosial remaja. Hubungi talian bebas tol ini yang beroperasi 24 jam. Talian kasih 15999 atau WhatsApp 019-261-5999.

Ya, terima kasih juga kepada anda yang terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati daripada pukul 6 petang hinggalah 9 malam nanti. Baik, untuk anda mungkin hari ini adalah hari yang istimewa kepada anda. Lebih-lebih lagi kalau anda tengok kepada tarikh itu, kan? Anda ingatkah tidak? Hari ini hari apa? Manalah tahu kan, ada yang lupa hari ini adalah hari jadi pasangannya ataupun hari jadi orang kata rakan baiknya, dia lupa sebenarnya. Okey, baik, apa kata kalau kita tengok-tengok tarikh dulu dalam kita punya diary ataupun kalender kita yang kita tulis, yang kita coret di situ, hari ini hari apa? Esok, pastikan esok kalau ada yang temu janjinya ataupun ada yang janjikan pada hari esok apa sebenarnya, bolehlah anda sediakan. Bukan juga orang kata muhadiah, tetapi sebagai ingatan tu pun sudah cukup bagus kan. Okey, baik, jangan lupa untuk ingat esok hari apa esok, dan untuk tarikh tu untuk siapa, manalah tahu kena sebut namanya kan. Okey, baik, kita dengarkan lagu ini, Bila Rindu Kusebut Namamu. Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Hulurkan pertolongan di saat orang lain memerlukan. Maka, di saat kita susah, orang lain pula yang akan membantu kita. Namun, setiap perbuatan baik itu didahului dengan niat yang baik tanpa mengharapkan balasan. Jadikan kebiasaan ingin membantu orang lain kerana setiap perbuatan baik akan kembali kepada kita dengan kebaikan.

Simfoni Tetap di Hati. Baik, pada malam ini, pada pukul 9 malam, kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Dan malam ini, Sabah FM akan diteruskan lagi dengan lebih lagu lebih santai dalam segmen Varia hingga pukul 12.30 malam. Terus layan Sabah FM. Bagus, bah.

0: tinggal anak dalam kenderaan. Letak label peringatan pada pemegang pintu di dalam kenderaan. Setkan penggera di telefon untuk peringatan tentang keadaan atau lokasi semasa anak-anak. Tenang dan periksa semua ruang tempat duduk sebelum meninggalkan kenderaan. Ingatkan pengasuh dan guru untuk menghubungi ibu bapa jika anak mereka tiada di tempat asuhan atau sekolah. Letak barang penting seperti beg tangan atau telefon bimbit di bahagian belakang tempat duduk atau bersebelahan dengan anak. Pesan pada pasangan untuk mengingatkan anda sekiranya bertukar giliran menghantar anak. Anak kita, tanggungjawab kita. Ketika cuaca buruk, fikirlah semula untuk melakukan sebarang aktiviti lasak seperti mendaki gunung, aktiviti di sungai dan laut seperti memancing, berkayak dan aktiviti rekreasi lain. Aktiviti mendaki bukit dan berbasikal jarak jauh. Keadaan cuaca yang buruk boleh mengakibatkan bencana alam berlaku. Utamakan keselamatan diri, dapatkan info cuaca terkini menerusi Met Malaysia.
1: Simfoni
2: bersama anda di Simfoni Sabah FM.

0: Riau 95.7 FM.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Kamu wajib follow, okay? See ya!

Terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Semoga hari ini lebih baik daripada hari semalam. Teruskan usaha anda dan jangan cepat mengalah dalam perjuangan hidup ini. Walaupun kita rasa sebenarnya kita tak mampu, tapi yakinlah bahawa apa saja yang kebaikan yang kita lakukan, insyaAllah akan beroleh kejayaan. Percayalah. Kan, jadi jaga diri anda, sayangi keluarga anda. Sampai jumpa lagi dalam Simfoni Tetap di Hati. Assalamualaikum.

sedang mendengar Sabah FM. Bagus bah. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Muat terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM. Kota Belud 101.5 FM.

0: Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangan yang negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus pak.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM. Sebentar lagi, utama 9 malam.
2: Baguslah.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pembaharuan budi madani diesel jimat RM2 bilion setahun. Operasi LRT3 bermula Isnin depan. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

2014. Pelantikan Duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak. Pada hari ini dalam tahun 2014, pelantikan Duli Yang Amat Mulia Raja Jaafar bin Raja Muda Musa, Raja di Hilir Perak sebagai Raja Muda Perak diumumkan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah Ibni Almarhum, Sultan Azlan Muhibbuddin Shah Al-Maghfurlah Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan di Kuala Kangsar, Perak. Pelantikan ini dibuat bagi menggantikan tempat Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah yang dimasyhurkan sebagai Paduka Seri Sultan Perak Darul Ridzuan pada 29 Mei 2014. Baginda juga mengumumkan pelantikan Yang Teramat Mulia Raja Datuk Seri Iskandar Zulkarnain Sultan Idris Shah, Raja Kecil Besar Perak sebagai Raja di Hilir Perak dan Raja Azlan Muzaffar Shah, anaknya baginda sebagai Raja Kecil Besar Perak. Keputusan pelantikan ini dibuat dalam mesyuarat Dewan Negara Perak ke-159 yang dipengerusikan buat kali pertama oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Nazrin Muizuddin Shah pada sebelah paginya. Tarikh sambutan rasmi ulang tahun keputeraan Sultan Perak juga ditetapkan pada 27 November setiap tahun.

Ini kita punya. Okey, lagu pembukaan untuk Varia Sabah FM edisi hari ini, hari Isnin 22 Jun 2026. Yang pastinya bertemankan Ozel sampai 12:30 malam nanti. Okey, apapun terima kasih Ella Sabah yang sudah kasih kawan kamu dari pukul 6 petang tadi sampailah pukul 9 malam. Okey, jadi 3 jam seterusnya bersama Ozel. Macam biasa lah guys. Okey, 3 buah lagu kamu boleh request untuk segmen malam ini. Macam biasa, yang paling penting lagu-lagu permintaan kamu, berbeza-beza penyanyi dia, berbeza-beza genre, kasih campur-campur barulah mantap. Okey, kamu terus buat permintaan lagu di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Okey, belum lagi pukul 9 malam dorang sudah pun mula minta lagu di WhatsApp ni. Memang terbaik lah kamu. Okey, saya tengok je tadi, uish, memang terbaik lah malam ini. Jadi Ozel akan payung semua lagu-lagu permintaan kamu malam ini. Kamu stay tune saja. Sambil-sambil itu Ozel kongsikan juga kamu jadual perlawanan Piala Dunia 2026. Dan macam biasa juga guys, okey, di jam kedua nanti kita ada analisis perlawanan yang akan berlangsung malam ini dan sampailah subuh nanti, sampai pagi nanti. Okey, jadi kita mau terus layan lagu seterusnya bergema sampai selamanya. Lagu yang dinyanyikan gabungan suara Nadif Basalamah, Aziz Harun dan juga Aisyah Retno. Sabah FM, bagus banget.

0: Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, ba.
1: Mbappe once again on the swivel.
2: Yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM

kasih kamu yang stream kami di aplikasi RTM Click. Boleh dapatkan secara percuma di App Store, di Google Play ataupun di Huawei App Gallery. Okey, sekejap lagi kita ada lagu-lagu best seperti ini. Sama kita akan berjumpa. Busy ke Sarah Suhairi. Cinta dan Benci Geisha. Sayang Apa Kabar Mark Adam. Semua ada di Sabah FM. Bagus banget.

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan ada bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L, dan Sabah FM. Bagus.

Oi mulut tuh, macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

0: satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Ya, Piala Dunia semakin menarik. Okey, sudah pun memasuki perlawanan kedua setiap kumpulan, tapi ada beberapa pasukan lagi yang belum lagi memulakan perlawanan untuk perlawanan kedua. Jadi untuk seterusnya perlawanan yang akan berlangsung pada pukul 1 pagi waktu Malaysia, perlawanan kumpulan J di antara Argentina dan juga Austria, dan pada pukul 5 pagi nanti perlawanan di antara France dan Iraq, dan pukul 8 pagi nanti Norway versus Senegal, dan pada pukul 4.30 petang besok di antara Jordan dan juga Algeria. Okey, kamu boleh dapatkan jadual perlawanan Piala Dunia ini di Instagram dan juga Facebook Sukan TV RTM.
2: Hello, you busy tak malam ni? Jom keluar.

Ye dia Strange Odoy. Okey, masih lagi bersama Ozel di sini. Kita sudah pun menghampiri pukul 10 malam. Okey, tepat 10 malam kita akan ikuti bersama-sama berita ringkas Sabah FM, dan selepas itu di jam kedua nanti kita ada sembang bola dunia. Okey, jadi kamu stay tune dengan analisis perlawanan dan juga ramalan-ramalan perlawanan yang akan berlangsung bermula 1 pagi nanti. Okey, terima kasih juga untuk si Siti Salwa dari Kedah hadir malam ini, dia bilang. Terima kasih Siti Salwa. Oke, ada juga lagu permintaan dia, kamu terus kekal layan Sabah FM. Kita mau payung kamu lagu-lagu permintaan malam ini ya. Oke, ada si Marsa Saleh juga, selamat malam, selamat bertugas. Terima kasih untuk kamu yang minta lagu best-best malam ini, dia bilang. Jadi kalau ada lagu permintaan kamu, kamu terus WhatsApp saja di 0194 904848.

0: clubs and 26.
1: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
2: Goes for the return. It's Neymar!
3: Caranya menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesanan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan hati ikhlas dan muka bersih.

Program Bola Sepak Dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa.

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Pengumuman penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai Julai ini membuktikan reformasi ekonomi dan langkah penyasaran subsidi yang dilaksanakan Kerajaan Madani mula memberikan manfaat secara langsung kepada rakyat. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Dato' Mustafa Sakmud berkata, pelaksanaan mekanisme subsidi bersasar melalui penggunaan MyCard bukan sahaja memastikan subsidi sampai kepada rakyat Malaysia yang layak, malah membantu mengurangkan ketirisan dan penyeludupan telah sekian lama menjejaskan keberkesanan sistem subsidi negara. Dato' Mustafa berkata, langkah itu juga dilaksana ketika dunia masih berdepan ketidaktentuan geopolitik dan tekanan terhadap pasaran tenaga global. Rakyat Sabah kini mempunyai akses lebih luas kepada perkhidmatan kesehatan berteknologi tinggi menerusi Hospital Universiti Malaysia Sabah HUMS selaras peranannya sebagai hospital pengajar dan pusat rawatan pakar. Pengarah HUMS, Prof. Madya Dr. Maleha Muhammad Noh berkata, sejak ditubuhkan pada 2021, hospital itu berfungsi sebagai pusat latihan doktor, jururawat dan tenaga kesehatan profesional selain menyediakan pelbagai perkhidmatan rawatan pakar kepada masyarakat. Menurut beliau, HUMS komited membawa teknologi perubatan terkini ke Sabah bagi meningkatkan kualiti rawatan dan penjagaan pesakit. Dr. Maleha ditemui selepas menjadi tetamu rancangan Kami Bah ini di studio TV RTM Sabah, Kota Kinabalu. Antara kemudahan yang ditawarkan termasuk mesin pengimejan resonans magnetik MRI berkapasiti 3 Tesla yang merupakan antara teknologi paling canggih di Sabah. Mahkamah Koroner Kota Kinabalu menetapkan 23 Oktober depan sebagai tarikh akhir pendengaran inkuis berhubung kematian pelajar tingkatan 1 Zara Khairina Mahathir. Hakim Koroner Amir Shah Amir Hassan berkata, keputusan itu dibuat selepas proceeding inquest berlangsung selama 74 hari dan tidak seharusnya dibiarkan berlarutan. Beliau turut menegaskan mahkamah akan meneruskan tarikh pendengaran yang telah ditetapkan sehingga Oktober bagi memastikan inquest dapat diselesaikan mengikut jadual. Terdahulu mahkamah melahirkan rasa kecewa apabila tiada saksi hadir pada proceeding hari ini akibat salah faham mengenai jadual keterangan saksi. Inquest akan disambung semula esok. Zara Khairina meninggal dunia di Hospital Queen Elizabeth pada 17 Julai tahun lalu, sehari selepas ditemukan tidak sedarkan diri berhampiran asrama sekolahnya. Pada 13 Ogos 2025, Jabatan Peguam Negara AGC mengarahkan inquest dijalankan selepas meneliti laporan siasatan polis. Manakala pada 8 Ogos 2025, AGC mengeluarkan perintah menggali semula kubur Allahyarham bagi membolehkan bedah siasat dijalankan. Taman Bukit Tawau bakal menjadi tumpuan peminat larian Denai apabila dipilih sebagai lokasi penganjuran Tropical Rainforest Run TRR 2026 20 September depan. Acara edisi kelima itu menawarkan pengalaman unik merentasi hazana hutan hujan tropika antara yang tertinggi di dunia. Pengurus Taman Bukit Tawau, Abdul Momin Jadil berkata, penganjuran berkenaan menjadi platform mempromosikan taman itu sebagai destinasi ekopelancongan bertaraf antarabangsa. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Sri Pelancongan Sabah, Hadi Syam Nerudin berkata, edisi kali ini memperkenalkan kategori baharu terbuka 10 km selain kategori utama elit 28 km. Juara kategori utama 28 km terbuka lelaki dan wanita bakal membawa pulang hadiah wang tunai RM4,000. Antara negara yang telah mengesahkan penyertaan termasuk China, Hong Kong, Indonesia dan Brunei.
Sekian berita tadi disunting Ramhan Izan Jahamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

Ya, itu dia Dev Gepsi, Ibu Kota Cinta. Masih lagi bersama Ozel di Varia Sabah FM. Kita sudah masuk di jam yang kedua. Macam biasa, ada analisis perlawanan yang akan berlangsung bermula 1 pagi nanti. Perlawanan Piala Dunia. Oke, ini memang pasukan gergasi juga nih. Jadi, kamu stay tune saja. Ada analisis bersama Syafif. Kejap saja lagi. Kita mulai yang terus. Ini dia Ivan 17 dengan... tajuknya Jangan Paksa Rindu. Sabah FM, bagus banget.

0: Sembang Bola Dunia kembali lagi menggegarkan semangat kamu malam ini. Okey, sebab pagi ini kita ada perlawanan yang memang negara yang gergasi ini. Jadi saya tidak keseorangan di konti malam ini. Kita ada Syafif di sini. Selamat malam, bro.
1: Selamat malam juga di Jauzin.
0: Ya, jadi sehat kan ya?
1: Sehat.
0: Ya, jadi kita boleh teruskan lah malam ini ya?
1: Teruskan.
0: Oke, untuk perlawanan yang akan berlangsung pada pukul 1 pagi nanti di antara Argentina dan juga Austria, Grup J. Bagaimana analisis bagi Syafif untuk perlawanan ini?
1: Bagi perlawanan ini, sebenarnya Argentina dan Austria sebelum ni semasa perlawanan pertama mereka di Piala Dunia, dua-dua pasukan ini telah menang dengan selesa lah.
0: Okay.
1: So mungkin Argentina akan menurunkan beberapa pemain muda ataupun bermain safe untuk perlawanan inilah. Dan Austria sama juga, sebab mereka berdua ni sekarang di tangga pertama dan kedua.
0: Tiga mata.
1: Masing-masing ada tiga mata. Berbanding dengan Jordan dan Azeria lah. Perlawanan yang akan berlangsung 4:30 petang nanti.
0: Besok.
1: Ya.
0: Okey, jadi kedua-dua pasukan ini malam nanti ataupun 1 pagi nanti waktu Malaysia adalah penentu untuk grup J, pasukan mana yang bakal mengungguli kedudukan yang pertama untuk grup J. Jadi kita melihatlah perlawanan pertama untuk Argentina. Okey, Messi berjaya hat-trick. Adakah perlawanan kali ini dia mampu lagi mengulangi hat-trick ataupun at least ada gol lah?
1: Saya rasa ini adalah Piala Dunia yang terakhir untuk Lionel Messi.
0: Iya. Yeah.
1: Dan
0: tapi beliau, belum official lah kan?
1: Belum official lah. Saya rasa lepas Piala Dunia ni dia akan umum lah.
0: Okay.
1: Dia akan bersara. Tapi kita semua jangka memang beliau akan bersara untuk bermain secara international. Tetapi untuk klub kita
0: masih
1: tidak tahu
0: lah.
1: Masih lagi kan?
0: Yeah.
1: Tapi saya rasa untuk perlawanan ini yang akan berlangsung 1 pagi nanti di antara Argentina dan Austria, Argentina akan menang 1-0. Mereka tidak akan bermain sehabis mungkin lah saya rasa.
0: Adakah jaringan Messi untuk kali ini?
1: Itu terpulang pada beliau. Tapi saya rasa iyalah. Saya mungkin Lionel Messi, mungkin Martinez
0: keeper ataupun
1: bukan Martinez
0: Emil,
1: bukan Inter Milan.
0: Striker tu kan?
1: Betul, penyerang tu, Martinez.
0: Yeah, betul. Jadi untuk Austria pula sudah pastinya ada pemain-pemain yang juga menjadi pemain harapan yang menjaringkan di perlawanan pertama. Tapi untuk perlawanan ini kita tidak menjangka mungkin Argentina mampu menjaringkan banyak gol seperti menentang Senegal, tapi tidak mustahil. Tapi untuk seterusnya Argentina dengan Austria ini, mungkin ramalan Syafif sendiri, apakah dan berapakah golnya?
1: 1-0 untuk Argentina.
0: Wow, 1-0 sahaja ya.
1: Ini perlawanan yang kita sudah pasti
0: best ataupun best.
1: Mungkin best lah. Sebab
0: sudah pastinya menyerang.
1: Mereka
0: dulu
1: sudah selesa. Betul. 3 mata di atas.
0: Iya.
1: So
0: tekanan tu mungkin kurang sikit lah.
1: Tekanan tu mungkin kurang.
0: Sebab selangkah
1: tapi
0: lagi.
1: Tapi kalau salah satu pasukan ni mau lebih selesa untuk berada di tangga teratas, kena menang lah untuk
0: kena
1: Argentina ataupun
0: lah
1: Austria.
0: Iya. Tapi kalau draw memang masih
1: kalau seri
0: lah.
1: Keputusan seri memang santai lah. Sebab selepas ini pun Argentina akan melawan Jordan dan Austria akan melawan Algeria.
0: Betul. Okey. Untuk perlawanan seterusnya, mungkin kita masih lagi di grup J lah kan? Okey. Jadi untuk Jordan dan juga Algeria, kedua-dua pasukan ini
1: negara Arab. Ya,
0: Asia lah ini kan?
1: Ya, betul.
0: Ya, jadi untuk negara ini, Jordan juga pernah menentang Malaysia.
1: Betul.
0: Algeria mungkin kita belum nampak lagi dia punya gameplay macam mana kan?
1: Betul.
0: Tapi game pertama hari itu pun not bad.
1: Betul.
0: Tapi untuk analisis perlawanan ini, Sabib, macam mana
1: untuk
0: kau rasa?
1: perlawanan ni saya rasa Jordan akan menang lah. Sebab sebelum perlawanan ni pun, semasa Jordan lawan dengan Austria, Jordan, pasukan Jordan ni dilihat sangatlah berbalas serangan.
0: Berbalas serangan. Nah,
1: cuma kurang bernasib baik.
0: Mm-hmm. Okay, jadi untuk Jordan sendiri sudah pastinya di Asia dorang bukan pasukan yang calang-calang. Jadi betul, untuk perlawanan ini ramalan Safif, berapakah jaringan yang akan berlangsung untuk 4:30 petang besok?
1: 2-1 kepada Jordan.
0: 2-1 ah?
1: Ya.
0: Wuih, memang terbaik lah. Jadi Algeria 1, Jordan 2. Okay, jadi kita terus beralih ke perlawanan grup I ini kan.
1: Yeah,
0: okay, di antara France dan juga Irak yang akan berlangsung pada pukul 5 pagi nanti.
1: Hmm.
0: Okay, jadi mungkin analisis untuk perlawanan ini bagi perlawanan France dan Irak.
1: Seperti mana yang kita tahu, Perancis mungkin akan menang dengan selesa dengan Irak. Disebabkan Irak sebelum ni pun kalah menentang Norway. Perancis kena menang untuk perlawanan tersebut, disebabkan mereka ingin merebut tangga yang pertama bagi dalam kumpulan I di Piala Dunia ini.
0: Iya, oke. Okay. Dan sudah pastinya perlawanan yang cukup-cukup baik untuk France. Yeah. Di mana perlawanan pertama pun kita tengok dorong punya bahagian serangan memang terbaik.
1: Betul.
0: Adakah untuk game kedua ini France akan terus menggunakan strategi menyerang?
1: Semestinya lah. Daripada kita lihat ada Mbappe, ada Olise, ada Dembele, ada Due, ada Tchouameni, ada Rabiot. Jadi kalau kita lihat penyerang France ni memang semuanya laju. Jadi kalau ditukar pun dengan pemain lain, macam Barcola akan masuk, pemain muda semua yang akan digantikan. Jadi memang semua laju. Irak ni dorang akan main secara agresif lah.
0: Ya, sudah pastinya. Dan mungkin akan berlaku mandi gol lah ni kan, France.
1: Kita tidak tahu, sebab kalau kita tengok Spanyol pun kita jangka macam tu, mandi gol semasa menentang dengan Cape Verde.
0: Ya.
1: Hari itu, tapi tengok disiplin.
0: Ya, itulah bola sepak. Bola sepak itu bulat kan.
1: Itu bulat. Tengok Cape Verde semalam pun dapat dah dua sama dengan Uruguay.
0: Kita ada Russell Timothy di sini, orang Tambunan nih, seorang Cego. Dia bilang Mbappe out, dia bilang. Apa rasanya komen kau tentang komen yang diutarakan oleh Russell ini? Mbappe out, dia bilang.
1: Kita tengok malam ni nanti. Kita tengok nanti subuh nanti. Out ka in?
0: Oh, nah, ini jawaban play safe nih tahu.
1: Sebab kita sudah nampak Mbappe ada 2 gol. Macam mana kita mau cap out kan? Itulah kita tengok nanti perlawanan pukul 5 pagi di TV OK ataupun aplikasi RTM Click.
0: Okay, ada soalan lagi. Dia bilang di sini kita melihat di camp Francis ni macam ada dua, ya, dressing room problem. Orang bilang macam ada dua captain di sana. Yeah. Satu Kante, satu tim Mbappe. Nah, jadi adakah dengan situasi ini boleh merosakkan camp France untuk Piala Dunia kali ini?
1: Saya rasa pemain-pemain di Perancis ni semuanya profesional.
0: Okay.
1: Jadi kalau kita tengok pun Mbappe dan Kante berada di dalam satu tim, di dalam satu pasukan.
0: Betul.
1: Jadi mungkin mereka akan menyelesaikan masalah mereka.
0: Yeah. Okay, ada kita punya komen lagi. Dia cakap di sini, Stakatini, siapa pemain yang perform? Dia bilang yang di mata Syafif sendirilah yang perform so far.
1: Kalau kita tengok,
0: mungkin 2-3 orang lah kalau boleh senaraikan.
1: Satu Lionel Messi lah.
0: Satu Lionel Messi, dia orang bilang, okay.
1: Satu lagi, kebanyakan dia keeper.
0: Keeper
1: macam Cape Verde.
0: Yeah, okay.
1: Keeper yang semalam main semua okay, perform.
0: Yeah.
1: Tapi yang kalau kita mau tengok, kita kena tengok di perlawanan ketiga. Baru kita tengok form.
0: Kenapa keeper, dia bilang, Nina, si Katakuri? Kenapa kiper?
1: Kalau kita tengok kemarin perlawanan semalam di antara Cape Verde dan Uruguay,
0: David Raya, David Raya mana main reserve ah.
1: Kiper Cape Verde banyak menyelamatkan bola.
0: Betul.
1: Iran, kiper Iran juga banyak menyelamatkan bola.
0: Betul.
1: Kiper Egypt juga banyak menyelamatkan serangan-serangan. Iran, kiper Iran mendapat man of the match. Kiper Cape Verde mendapat banyak mendapat man of the match. Kiper Mesir juga, Egypt juga mendapat man of the match. Jadi kalau kita mau tengok siapa on form, kita kena tengok sehingga perlawanan ketiga.
0: Okay, jadi diharap dapat menjawab soalan-soalan kamu. Kalau ada soalan lagi, kamu komen saja, nanti kami baca soalan-soalan kamu. Sebab kita ada penganalisis yang padu malam ini, DJ Syafi. Okay, selamat malam juga untuk Raymond. Terima kasih Idol kerana sudi hadir malam ini. Okay, perlawanan seterusnya yang kita mau analisis, perlawanan di antara Norway dan Senegal. Yeah. Okay, Norway pun not bad juga, dorong punya permulaan perlawanan memang.
1: Norway memang goal. Tim underdog lah betul. Untuk saya.
0: Okay, jadi untuk perlawanan ini, teruskan sampai dengan analisis perlawanan ini.
1: Untuk perlawanan ini, kita kena tengok Haaland lah untuk perlawanan ini. Disebabkan Haaland menjaringkan gol sebelum ni, sebelum perlawanan semasa menentang dengan Irak.
0: Okay.
1: Kan? Jadi kita kena tengok Haaland macam mana dia main. Odegaard. Lepas tu kita kena tengok Charlotte. Untuk Senegal pula, Senegal ada Mane, ada Jackson. Mane ni main dengan Cristiano Ronaldo di Al Nassr. Lepas tu ada Jackson, Jackson yang sebelum ni main Bayern Munich yang dipinjamkan daripada Chelsea. Kebanyakan dia pemain-pemain yang besar.
0: Betul.
1: Di dalam tim Norway dan Senegal ni. Senegal ada misi untuk menang.
0: Betul.
1: Jadi mungkin sebaik mungkin mereka harus menang untuk perlawanan tersebut. Sebab jika mereka gagal untuk menang dalam perlawanan ini, mereka akan tersingkir daripada Piala Dunia.
0: Iya, betul. Dan sudah pastinya Senegal ni adalah juara AFCON kan?
1: Betul.
0: Baru-baru ni. Jadi sudah pastinya dorang pun mempunyai kelebihan untuk menentang Norway. Norway ni pada tahun 2022 masa tu Piala Dunia di Qatar kan? Dorang tidak layak kan?
1: Betul.
0: Ya, jadi tahun ini dorang layak. Sudah pastinya semangat dorang sangat membara-bara untuk memastikan dorang dapat terus melayakkan diri ke pusingan seterusnya. Jadi untuk perlawanan Norway menentang Senegal, berapakah jaringan yang akan terhasil untuk game kali ini, Pip?
1: Untuk teruskan. Ini 50-50.
0: 50-50.
1: Jadi di hati saya ada cap Senegal 3-2.
0: 3-2, okay.
1: Betul. Ada juga yang cakap seri. Tapi strong saya punya hati cakap Senegal akan menang 3-2 ataupun 2-1 menentang Norway.
0: Okay, jadi kita ada komen lagi di sini nih. Okay. Senegal kena tarik kejuaraan dan diberi kepada Morocco. Dia bilang, betul. Ya, itu memang ada diumumkan juga.
1: Yes.
0: Ya, tapi itulah namanya bola sepak. Ada peraturan dan juga...
1: Ada protes dia.
0: Ya, protes. Ya, memang dorang berjaya untuk...
1: menang protes.
0: AFCON itulah kejuaraan itu. Terima kasih untuk Tomski yang membetulkan dan juga mengingatkan kami kembali di mana Morocco menjuarai AFCON selepas memprotes kejuaraan yang beberapa bulan lepas lah kan, Bim?
1: Ya, betul.
0: Okay. Jadi seterusnya kita mau baca juga dorong punya komen ini. Ini si Rianando Mundurias, kita punya pelakon lah kan, pelakon di TV ini.
1: Papa Rian.
0: Nama dia.
1: Okay.
0: Ya, dia bilang sini, ulas sikit Cape Verde please, dia bilang. Apa mau diulas tuh?
1: Cape Verde main untuk lencana di dada lah, itu secara kan. Untuk negara mereka, untuk lencana di dada.
0: Betul. So,
1: pertama kali kan. Nah, kalau yeah. saya pertama kali mewakili Malaysia pun saya akan berabis.
0: Memang berabis main lah.
1: Berabis main.
0: Pencapaian dorang dia bilang, dia mau ulas.
1: Pencapaian itulah apa yang saya katakan, dorang main untuk lencana di dada. Sebab mungkin kita kalau kita tengok Cape Verde ni satu pulau yang kecil.
0: Betul.
1: Sebab Malaysia pun pernah menentang Cape Verde.
0: Betul.
1: Seri juga satu sama. Itulah Malaysia ni level dengan Spain sama juga.
0: Betul. Kata Kuri Yosuke, tidak perlu rematch. Yang ini mesti dia komen pasal apa ni Piala AFCON dari itu yang Maroko dengan apa ni
1: Senegal.
0: Senegal ya. Rasanya tidak perlu sebab itu memang sudah pun dorang buat protes hari itu, jadi dorang menang protes tersebut
1: yeah.
0: dan terus diberikan kepada Maroko. Predik dulu Idol, 4 tim semifinal. Woi, boleh ga?
1: Sudah.
0: Nda ini lain hari lagi
1: oh,
0: ya.
1: Lain hari
0: sudah.
1: Okay, predik lagi.
0: Ya, yeah, predik lagi 4 pasukan yang akan ke semifinal.
1: Okay. Mungkin Argentina salah satu.
0: Okay, Argentina.
1: Jerman. Perancis. Dan mungkin
0: Portugal.
1: Jepun.
0: Oh, Jepun oh.
1: Wow,
0: not bad oh.
1: Jepun.
0: Asia.
1: Asia mana lah tahu kan.
0: Ya, sebab dorang punya permainan game.
1: Semangat juang dorang tu.
0: Yes, Jerman. Dia bilang serius. Mantap. Terima kasih juga untuk kawan-kawan kita yang hadir malam ini. Terima kasih Irwan di sini, JJ. Oke. Jadi untuk apa nih? Ada juga dalam komen sini. Minat Argentina tapi macam tak siok pula kalau back to back champions. Wih, nah kalau sudah namanya champions, back to back pun tiada masalah itu, bro. Iya, jadi kamu komen lagi apa soalan sebelum kami apa nih menutup tirai untuk malam ini. Iya. Jangan kamu lupa England bar, dia bilang. It's coming home, dia bilang.
1: England, kita kena tengok juga perlawanan kedua mereka, perlawanan ketiga mereka, macam mana. Kita tidak boleh nilai England dengan cuma satu perlawanan.
0: Ada di kategori ini, dia bilang, seramlah Messi, makin tua makin jago, dia bilang.
1: Ya, Messi saya tabik lah. Mungkin dia tahu dia mau main Piala Dunia kan, jadi dia berhabis, mungkin dia berhabis berlatih setiap hari. Shooting dia aku padu lah Messi.
0: Ya tapi kita melihatkan Sabib, camp di antara Portugal dan juga Argentina sangat berbeza. Kalau di Argentina kita melihat Messi sangat-sangat diberi sokongan daripada rakan pemainnya.
1: Berbanding
0: Portugal, Ronaldo dia punya kawan-kawan semua kadang-kadang macam tidak sangat membantu.
1: Tidak
0: malah
1: supportif lah.
0: Membantai dia lagi.
1: Tidak supportif lah.
0: Iya betul.
1: Sebab jadi, dia tidak boleh menjaringkan gol.
0: Wey, siapa-siapa Portugal sini. Kamu ingat nih DJ Sabib nih. Boleh-boleh dia cakap Ronaldo gitu. Kamu sekali recording dulu. Oke. Okay. Ada juga si apa nih punya komen di sini nih. Si Rosaidi, Rushdi, woi, ada dia punya.
1: Woi, pemain pickleball kan?
0: Iya betul.
1: Oh, ini pemain pickleball nih.
0: Dia komen sini, dia bilang, si Rosaidi bilang tunggu kamu Portugal masuk final, saya cari kamu dia bilang.
1: Okay,
0: saya okay. Tidak, saya penyokong Portugal, dia DJ Shafib. Kau ingat sih ya? Dia ini Portugal, memang tidak berapa nih, oke? Okay? Si Yus bilang macam tidak meriah pula Piala Dunia tahun ini. Tidak seperti tahun-tahun sebelum ini. Apa penyebabnya tuh? Hui, ini soalan saya suka betul-betul.
1: Sebab mungkin main subuh kan?
0: Itu salah satu, oke.
1: Salah satu, subuh.
0: Oke, apalagi?
1: Kalau dia main mungkin malam, ataupun start jam 6 petang.
0: Okay. Itu satu, second.
1: Mungkin meriah lah.
0: Meriah. Oke, okay, satu lagi.
1: Itulah sebab dia, sebab kita punya masa dan di Amerika, Meksiko dan Kanada punya masa tidak sama dengan Asia.
0: Oke, jadi saya tambahlah.
1: Tambah.
0: Mungkin juga hydration break kan. Jadi betul. Bila momentum menyerang, kontrol ball, bila dorang hydration break, masing-masing ada apalah kelebihan.
1: Tempo.
0: Iya, kelebihan. Jadi bila sudah break begitu kan, menunggu lagi iklan siap, baru start balik. Momentum tuh memang berubah sudah. Nah, itu salah satunya lah. Lepas itu
1: ada peraturan throw in yang baru, dikira 5 saat.
0: Betul.
1: Lepas itu substitute sekarang mesti 10 saat keluar dan masuk, main simpanan untuk menggantikan pemain. Banyak peraturan pastinya baru sekarang. Jadi bola sepak semakin modern lah kan?
0: Ya, apapun terima kasih Adnan, si Adnan hadir di sini ya, betul. Saya peminat DJ. Jangan kita Adnan, mengolo-mengolo Adnan ini. Kau kenal kan ini, nah wartawan yang selalu datang di Sabah FC ini ya. Oke, jadi Adnan, kalau kau sendiri, apa negara yang kau sokong untuk juara Piala Dunia kali ini? Si kategori ini dia bilang duluan lagi lengkap si Emi Martinez, kiper dari CR7. Emi ada Europa League dan World Cup. Woi nah, enggak lah boleh kau buat begitu. Portugal bro, mantap. Woi nah, Portugal kita betul-betul. Nan, ada kau punya soalan enggak sebelum kita menutup tirai untuk kali ini, oke? Jadi kita boleh teruskanlah dengan program seterusnya dalam sembang bola dunia ini, Nan, oke? Sedangkan Argentina juara dunia pun kalah 2-1 sama Arab Saudi first game. Woi, betul, ini saya suka, oh, betul.
1: Yeah.
0: Biasanya memang ini konspirasi nih. Jadi bermakna Portugal baru pastinya akan buat kejutan untuk perlawanan kedua. Takkan seri pun kecam, come on. Oke, sekejap lagi lah. Kejap lagi kita baca kamu punya soalan-soalan. Ada macam-macam soalan lagi nih yang si Sapi perlu balas kamu punya soalan, oke? Jadi kita mulai terus lagu FIFA World Cup 2022. Layan terus Sapa FM, bagus banget.

0: Mbappe once again on the swivel.
1: Yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Bagus bah.
3: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas.
1: 95.9 FM.
4: Bagus bah Sabah FM.
5: Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
6: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus bah.
7: Sebentar lagi, utama 11 malam.

Budi Diesel, pemilik pickup Jeep boleh pohon taham bahan 100 liter. Penggunaan MyCard SKDS kurangkan ketirisan bahan api bersubsidi. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Hai, saya Larry Boy L. Saya dengar Sabah FM di RTM Klik. Bagus, Pak. Lepas tersakiti, sedang
1: hilang, pasti buat lagi. Sudah hilang. Bagus, Pak. Sabah FM.

0: Hai kamu orang, izin mau pesan ni. Setiap kali anda memandu, patuhi had laju dan jangan guna telefon bimbit. Ingat, satu saat kecuaian boleh meragut nyawa.
1: Ini adalah Radio Sabah FM.
2: Baguslah.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna wa ja'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair wa ja'alil mauta rahatan lana min kulli syar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

0: Anda sedang mendengarkan radio pertama di Malaysia, National FM, sentiasa di hati.
1: Dahsyat betul lah. Merecik lah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.

0: persembahan Harry Khalifa dengan lagunya Semakin Hari Semakin Sayang. Memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam rakyat Malaysia. Salam Malaysia Madani. Buat EJ, terima kasih kerana telah pun bersama dengan anda sepanjang 4 jam yang lalu. Dengan lagu pilihan bersama 2.0. Banyak lagu yang telah pun ditunaikan. Saya dengar tadi. Jadi kini tibalah masanya kita buka lembaran hari baru, hari Selasa 23 Jun 2026, 7 Muharram 1448 Hijrah. Kita buka lembaran hari baru dengan segmen nombor 1 tengah malam anda, Nasional Geng Buruh Hantu. Anda akan bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi-frekuensi yang ada di seluruh negara. Termasuklah MyTV 701. RTM Klik seantero dunia, juga frekuensi RTM negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara, pantai barat, ke pantai timur, Sabah dan juga Sarawak. Saya harapkan anda berada dalam keadaan sihat-sihat selalu. Saya sering doakan semua pendengar Nasional FM semoga terus kekal sihat. Bila sihat boleh keluar mencari rezeki untuk diri anda dan juga keluarga anda yang tersayang. Boleh lakukan aktiviti seharian dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Boleh beribadah dengan lebih baik, dengan lebih sempurna. Yang tak sihat seperti biasa makan ubat, dengar nasihat doktor. Jangan diskipkan ubat tu. Saya tahu hari ini ada yang tak makan ubat lagi kan. Jadi makan ubat. Bangun sekarang, makan. Juga yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera ya. Baik, teman berteman. Sampai pukul 6 pagi nanti. Janji dengan saya, jangan biarkan saya kesorangan. Tapi saya percaya di seluruh negara, juga di seantero dunia, sering menantikan Nasional Geng Buruh Hantu. Detik 12 malam menjadi igawan setiap insan. Bila nak pukul 12 ni? Bila Nasional Geng Buruh Hantu ni? Tunggu. Akhirnya tertidur. Ramai yang macam itu, saya tahu. Baik, yang tengah bertugas, tengah bekerja waktu ini, sama bertugas, sama bekerja. Saya doakan semoga segala amanah dan tanggungjawab yang diberikan kepada anda akan anda galas dengan sebaik-baiknya, ya. Yang sedang memandu, ini lagi satu pemandu-pemandu se-Malaysia. Sering kita ingatkan terus ikut peraturan jalan raya, tapi masih ramai lagi yang melanggar undang-undang, yang cuba mencabar undang-undang. Kita berada di atas jalan raya, kita memandu, kita bertanggungjawab ke atas keselamatan diri kita dan juga pengguna jalan raya yang lain, ya. Dan ramai saya tahu yang tengah mencari rezeki di atas jalanan, pemandu-pemandu teksi, pemandu-pemandu grab, abang-abang lori, brother-brother bang semua. Kasih horn satu kali, pan-pan-pan. Panjang sikit lagi ni. Mantap. Dan saya tahu juga ramai yang sedang bersengkang mata, peminat-peminat bola sepak Piala Dunia 2026. Pukul 1 pagi nanti, saya punya pasukan pilihan, iaitu Argentina, akan turun menentang Austria. Austria, ya. Hari itu Argentina dah menang 3-0 tau. Kalau hari ini menang, layak ke pusingan seterusnya. Jadi sama-sama kita nantikan perlawanan di RTM. Kami bawakan secara langsungnya menerusi saluran sukan TV RTM. Jadi terus tonton RTM. Mata tengok bola, telinga mendengarkan Nasional Geng Buruh Hantu. Dah bersiap sedia belum? Kalau dah bersiap sedia, laporkan diri anda bersama dengan saya di Facebook rasmi Nasional FM ataupun di Live TikTok seketika nanti. Jom kita semarakkan bola kita, bola ni, peminat-peminat bola dengan lagu ini.
1: Shakira.
0: Lagu daripada Shakira dan juga Burna Boy.
1: We are ready.
0: Die, die, FIFA World Cup 2026.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.

0: Walaupun tewas kepada Austria, pasukan kebangsaan Jordan tetap mencipta detik bersejarah di Piala Dunia FIFA 2026 apabila berjaya menjaringkan gol pertama negara itu dalam sejarah penampilan di pentas Piala Dunia. Lebih istimewa, kejayaan itu hadir dalam edisi sulung Jordan selepas akhirnya berjaya melayakkan diri ke kejohanan terbesar bola sepak dunia. Gol tersebut bukan sekadar menceriakan penyokong mereka, malah menjadi simbol bahawa Jordan kini telah meletakkan nama dalam sejarah Piala Dunia dan membuka lembaran baru untuk bola sepak negara ini.
1: Mini Piala Dunia. Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga

Persembahan Amok dengan Fikirkan Boleh. Kita boleh melakukan apa saja. Kena sentiasa berfikiran positif. Kita boleh lakukan, kita boleh mencapai kejayaan. Asalkan kita ada usaha, kita berdoa, bertawakal, insya-Allah kejayaan milik kita atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. 12.27 minit tengah malam. Ada yang masam je muka tu, kenapa? Alah, hari baru. Janganlah masam-masam muka kan. Senyum sikit, senyum. Hidup kita ni biarlah nampak susah, tapi kita rasa senang je. Orang nampak kita susah, tapi sebenarnya kita nampak macam senang je. Tapi kita rasa senang kan. Bukan orang nampak kita senang, tapi hakikatnya kita susah. Ha. Ada orang nampak je, ui, dia tu senang ni. Oh, rumah besar, kereta besar, tapi dalam hakikatnya, tapi rupanya hatinya tengah susah. Hakikatnya dia susah, banyak menanggung hutang. Ha, siapa yang tahu? Ha, nampak je senang kan? Ha, tapi biarlah orang nampak kita susah, tapi hakikatnya kita senang. Ah, ha, itu je. Jadi senyum-senyum selalu ya. Kita nak tengok dulu keadaan cuaca yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia. Cuaca ni penting tau. Ribut petir, hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kedah, di Yan, Kuala Muda, Kulim dan juga Bandar Baru, di seluruh negeri Pulau Pinang termasuklah di Perak, di Kerian, Larut, Matang dan Selama, Kintar, Kampar, Batam Padang dan juga Muadim, Terengganu, di Hulu Terengganu, Dungun dan juga Kemaman, Pahang, Pulau di Tanah Tinggi, Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Temeluh, Maran, Kuantan dan juga Pekan, Selangor di daerah Hulu Selangor, Sarawak di daerah Kuching, Surian, Samarahan, Sri Aman, Sariki, Julau dan juga Meradong, Sibu dan juga Bintulu termasuk di Tatau dan juga Miri di Subis, dan di negeri Sabah pula dijangka di kawasan pedalaman di Kuala Penyu dan juga Beaufort, Pantai Barat di Papar, Tawau pula di Kunak dan juga Lahadatu, dan termasuklah di Sandakan, Tulupit, Buluran dan juga Labuan sehingga jam 2 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Map Malaysia. Muat turun ataupun pergi je dekat App Store ke dekat telefon bimbit anda kan. Muat turun je main cuaca tu. Dapatlah tengok keadaan cuaca. Sekurang-kurangnya walaupun itu hanya ramalan, tapi boleh jadikan sebagai panduan untuk kita kan. Siapkan payung sebelum hujan. Orang tua-tua dah pesan dah. Siapkan payung sebelum hujan. Nanti dah hujan kita senang, ada payung lah. Macam itulah kaedahnya. Laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM. Juga di live TikTok seketika nanti. Kita sama-sama memeriahkan sambil-sambil kita nak tunggu bola sepak. Perlawanan jam 1 pagi nanti. Ramai yang tak tahu lagi ya. Okey, Argentina bertemu dengan Austria. Pasukan bilan saya tau Argentina. Saya prediction ataupun saya meramalkan Argentina menang 3-0 untuk hari ini. Anda pula bagaimana? Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Saya ajak anda bertukar. Putarkan Paksi Bumi menerusi lagu ini. Uca K.E.G. Gaban, Akira Kushida. Terus layan Nasional Kiburhantu di Nasional FM.

0: Mini Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi

dengan Inspirasi Taming Sari. Lagu itu saya tujukan untuk semua wira-wira negara, pahlawan-pahlawan negara. Pahlawan itu yang setia dan sanggup berkorban. Bukan dibuat kenal dengan namanya, tetapi semata-mata membela cita-cita, kan? Membela negara. Terima kasih pejuang-pejuang negara, wira-wira negara, menjaga sempadan negara, samudera negara, di udara juga. Terima kasih banyak-banyak. Tabik Spring satu kali. Mereka yang bertugas di barisan hadapan, ya, terutamanya di sektor keselamatan, kesihatan juga. Jangan lupa doktor, kaki tangan hospital, jururawat dan semua kaki tangan hospital yang ada dekat hospital tu. Juga petugas barisan hadapan, juga wira negara. Ingat zaman waktu kita PKP dulu, Perintah Kawalan Pergerakan sewaktu COVID, mereka adalah wira yang tidak didendang. Para doktor, para jururawat, saya masih ingat lagi ada yang bekerja, sanggup bekerja 48 jam. Ada yang tidur cuma 1 jam, bertugas 72 jam. Memastikan rakyat Malaysia terus kekal sihat. Terima kasih banyak-banyak pengorbanan anda. InsyaAllah kami rakyat Malaysia tidak pernah lupakan. Malah kami doakan anda. Semoga terus diberikan kesihatan untuk terus melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Baik, berita baik untuk mereka tinggal di negeri Selangor. Ini untuk mereka golongan yang kurang berkemampuan dan ataupun golongan yang memerlukan, miskin dan sebagainya, kan? Kerana kerajaan negeri Selangor melancarkan baucer Kita Selangor bagi melindungi rakyat daripada terkesan akibat krisis bekalan global dengan peruntukan sebanyak RM30 juta. Menteri Besar Selangor, Dato' Sri Amiruddin Syari menyatakan di sini, ya, katanya pemberian baucer bernilai RM100 sebulan selama 6 bulan kepada 50,000 keluarga di negeri itu merupakan langkah bagi membantu kosar hidup dalam mendepani cabaran ekonomi. Jadi pada masa sama, jika dilihat melalui 15 langkah baru yang diperkenalkan, terdapat juga beberapa inisiatif berkaitan keusahawanan yang turut dilaksanakan. Jadi dengan sehubungan dengan itu juga, ia akan digabungkan dengan program kerja yang akan dilaksanakan di samping dipadankan dengan program pembangunan usahawan yang terkandung dalam 15 langkah yang telah pun ditetapkan oleh Kerajaan Negeri Selangor, ya. Jadi bagi mereka 50,000 keluarga itu, latar belakangnya diperolehi daripada apa, mereka yang telah pun memohon tetapi belum menerima bantuan kerajaan negeri, ya, seperti bantuan kehidupan sejahtera Selangor, serta agensi-agensi kerajaan persekutuan dan juga negeri, termasuklah Jabatan Kebajikan Masyarakat dan juga unit penyelarasan pelan, pelaksanaan ICU Selangor. Jadi penerima yang dikenal pasti hanya perlu mengesahkan maklumat secara dalam talian melalui portal rasmi www.voucherkitaselangor.com bermula pukul 12.30 hari pada hari ini. Jadi masuk dalam bautan tu, tengok layak ke tak layak, eh. 12.50 minit tengah malam, siapa yang melaporkan diri bersama dengan saya? Cik Burger dan juga rakan-rakan, ada Ajam Jali Sarin Napi Ajib dari Kelapa Sawit Kuala Johor, Muhammad Ramli Jaafar, kita ada Muhammad Nasri Fikri Abdullah dari Sedang Selangor, Nasri Yahya, Princess Su, Nenek Ani, Muhammad Faizal Mustafa dari JB, UPS dari Kuala Terengganu, Muhammad Yusof Terengganu, Nur Azilah Yusof dari Pulau Pinang, Ade Abi Kail, dia kata tapau nasi goreng ayam sebelum lahir bola sambil selam GBH, mantap. Dida Wahida dari Senai JB, Abang JJ Gemas, Razak Balangi, PK Amin dari Pondok Apartmen Dahlia Bukit Beruntung, Rawang Selangor, Ita Chot dari Ipoh, Intan Hamid, Ahmad Subuhi, lagi siapa, LB Yana, Rosiliana, Karim Baha, ada Syah Putera Mesin Johor, Bia-Bia Sadong Jaya Semarahan Sarawak, kita ada Karim Baha, Marsa Salih pun turut bersama-sama, Jaka Utara Sopan dari Jelutong Taiping, Dena Abdul Jalil Tawau, kita ada Sofian Darus, Tun Dr. Filip Marin, Nur Azila, Nik Mas dari Kota Baru, kita ada siapa lagi, Soleh Hadin, Lisan Liu dari Tasik Kesuma Beranang, Fizal Riza dari Taiping, Nolia Ramli Rilia, Aini Isa dari Johor, Aiman Taman Ria, Janet Zai, Yosmizi Abdullah dari Puchong, kita juga ada Anak Anton dari Kudat Sabah. Itu antara yang terawal melaporkan diri bersama dengan saya di Facebook Rasmi Nasional FM. Terus berhibur lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini dia persembahan daripada Bon Jovi.
Living on a Prayer. Jadi terus dengarkan nasihat yang berhantu sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif.

rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga

satu-satunya cara untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik adalah mencintai apa yang anda kerjakan. Hai, saya Nazri Fahmi. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

Paduan suara kavita Al-Kayani Amit Kumar Budi Narayan Sononigam merosil lagunya Boli Cudian. Ini lagu dalam filem Kapi Kushi Kapi Gem kan. Bawa kita ke 1.28 minit pagi. Keputusan semasa dan memasuki minit ke-28. Masih lagi 0-0, Argentina 0, Austria 0. Tapi sayang betul lah kan, Argentina tadi boleh mendalui dengan 1-0. Tapi Messi pula sepak penalti tak masuk. Ini mesti ramai peminat-peminat ataupun penyokong-penyokong Messi kecam dia ni. Tapi itulah bola kan, itulah bola sepak. Kadang-kadang dia tak nak masuk, dia tak, tetap tak nak masuk juga. Kita buatlah macam mana pun. Okay, terima kasih yang hadir menerusi Facebook, Instagram. Ramai melaporkan diri bersama dengan saya. Menerusi apa lagi? Di TikTok juga ramai. Dekat TikTok tu jangan lupa tepi-tepi like-nya. Joanna Ahmadi, dia kata ku hadir. Abang Jalil Tahir, Nondiana Nordin, Rosli Headbang, pam-pam-pam, Jalil Tunnel juga, pam-pam-pam, Rehan Ahmad dari Gangga Berlis, Virginia Vanessa. Okey, itu di Facebook. Oh ya, yeah, bagi mereka yang dapatkan perkhidmatan JPJ ataupun Jabatan Pengangkutan Jalan di Ibu Negara terutamanya kerana pejabat baru Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ Cawangan Bandar Tasik Selatan di Terminal Bersatu Selatan TBS yang akan beroperasi dari pukul 8.30 minit pagi hingga 10 malam setiap hari, maknanya 7 hari seminggu tu, setiap hari, merupakan cawangan pertama di Kuala Lumpur yang beroperasi 7 hari seminggu. Menteri Pengangkutan Anthony Lok berkata inisiatif tersebut merupakan sebahagian daripada usaha mentransformasikan penyampaian perkhidmatan awam dengan membawa perkhidmatan JPJ lebih dekat kepada rakyat di lokasi tumpuan orang ramai. Jadi pemilihan lokasi ini dibuat kerana kedudukannya yang sangat strategik. Selain mempunyai kemudahan parkir yang luas, ia juga mudah diakses melalui pengangkutan awam. Tambahan pula, TBS bukan sekadar menjadi hub pengangkutan awam, malah turut menjadikan ruang komersial, kemudahan makanan dan juga pelbagai perkhidmatan yang lain ya. Jadi bagi mereka yang dapatkan perkhidmatan JPJ Jabatan Pengangkutan Jalan dekat Ibu Negara, ada 7 hari seminggu, tak pernah cuti, 8.30 pagi hingga 10 malam. Moi Tobing melaporkan diri bersama dengan saya. Selamat pagi Raja Maznah juga. Moi Iti, ada Noliana Rahim, Visa Rizal, Lavender Girl, May Sarah, Wati 77, J. Jufrizan, Mai Omi, Zatul Izura, Kasut dah buruk katanya dalam perjalanan ke JB. Ini pun abang lori, pam pam pam. Ada Ina, ada Bogeyman, Faizal dari JB, Mrs. Mario, sama bertugas untuk anda. Ada Kak Nah, Junaidah Kamarin, My Lover, Yo Kalang. Lagi siapa lagi? Miss Kayu, Mama Fatia, Ita Chod, Bama 55, Muhammad Fikri, ada Din Racau dari Bagan Dato Perak, Nur Pineng, Ati Azuriati, Desi Manis, Lady Heda, Indra Putra, lagi Rosita Uji, Asyame Miana, Abang Roti, Rohatun, ada Kak Yam, Kupu-kupu Beracun, Jumaing Kromo, Yusran Zainal, Hayati Ahmad, Salina Syarif, Zabeda, Ida, Botak Bahau, ada Su, Uncle Fadil, Fear of Invisible Guy, Alan Burger, Corner Geni Pulau Pinang, Zaketin, Inoki SK, katanya sama bertugas. Ya, sama mendengarkan. Siapa lagi? Siapa lagi? Uncle Fadil dari Triplet Lori Isuzu melaporkan diri. Daya Hasan, ada Ijam, ada Norohan Awang Awi, Suri Hatiku, Hulu Balang Melaka, Rohani, ramailah yang melaporkan diri. Okey, dah, kita dah melepasi 1.30 minit pagi. Ramai yang tertunggu-tunggu, katanya tak sabar nak dengarkan lagu-lagu Menangis Tepi Bujuk Katil. Sabar, waktu-waktu begini kita akan layan. Waktu-waktu begini apabila muzik latar ini saya berdengarkan kepada anda, sudah tentunya kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda. Dalam hidup kita inilah, hidup tak selalunya indah sebenarnya. Namun yang indah itu hidup dalam kenangan. Tak semua yang kita inginkan kita akan dapat. Percayalah, tak semua yang kita mahukan tu kita rancangkan kita akan dapat. Tapi tak semua yang kita dapat itu kita mahukan ataupun kita inginkan. Kadang-kadang kita tak mahu benda itu, tapi ianya tetap datang.
Sebab itulah kenangan kan, yang indah hidup dalam kenangan. Kenangan manis pahit mengajar kita tentang erti kehidupan, memberikan kita satu inspirasi dalam hidup, menjadikan kita lebih dewasa, menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Mudah-mudahan kita akan terus baik saja, hidup dalam aman, tenang dan damai. Hashtagnya Sahur Mawar dahulu, menerusi lagu ini, lagu persembahan Allahyarhaman Nicky Ardila. Aku tak akan bersuara, tapi kena ingat tau, pemilik suara ini akan terus bersuara. Ya, Ida Khairi juga turut hadir. Faizal, terima kasih hadir. Terus layan GBH.

Resmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, kelang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga

lagu ciptaan Nur Ihsan, lirik oleh Zurain. Samudra dengan salam sejahtera. Pagi ini membawa kita ke jam yang ketiga, 21 minit pagi, pada waktu ini. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Burantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Kita akan berteman sampai pukul 6 pagi. Menerusi lagu-lagu yang terbaik akan saya putarkan untuk anda, ya. Jangan risau, jangan jangan pening-pening kepala. Relax-relax, tenang-tenang sambil layan lagu terbaik, sambil tengok bola sepak. Separuh masa pertama telah pun tamat antara pertemuan Argentina dan juga Austria. Argentina mendahului dengan 1-0. Gol pada minit ke-38 oleh Lionel Messi. Tadi Messi sepak penalti tak masuk, tapi dia balas dengan 1 gol ni. Menerusi satu sepakan padu pada minit ke-38. Satu lencongan padu lah pada saya. Baik, berita baik untuk mereka yang tinggal di Shah Alam, penduduk-penduduk sekitar Shah Alam sebenarnya, kerana perkhidmatan transit aliran ringan 3 ataupun LRT 3 antara laluan Shah Alam akan bermulanya beroperasi Isnin depan. Menteri Pengangkutan Encik Delok menyatakan majlis perasmian LRT 3 dijangka disempurnakan oleh Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim pada hari Ahad ini, dan mengambil kesempatan untuk mengumumkan bahawa majlis perasmian LRT 3 Shah Alam akan berlangsung pada Ahad 28 Jun dan akan disempurnakan oleh Perdana Menteri. Perkhidmatan LRT 3 kemudian ini akan mula beroperasi pada hari Isnin 29 Jun. Jadi LRT 3 menghubungkan bandar utama hingga Johan Setia, Negeri Selangor, yang membabitkan jajaran sepanjang 37.8 km dan dijangka memberikan manfaat kepada kira-kira 2 juta penduduk. Alhamdulillah dah siap dah. Jadi sekurang-kurangnya kalau kita gunakan perkhidmatan awam, pengangkutan awam, jalan raya kurang sikitlah sesak. Kita nak kurangkan kesesakan lalu lintas, kan. Semakin hari saya lihat kesesakan lalu lintas ni semakin teruk sebenarnya. Okey, Maru Pulau Pinang melaporkan diri. Remy 78 ada pejuang amanah. Mama Mira Sabah Star, Syah Rizal, Nur Aziza, ada Kori Pampapan, Noris Alhaj, Aznina, kita ada Renova juga, Don't Care About Me, ada Zabidah Yahya, Farhan, Sania Muhammad, kita ada Mizi 85 juga turut bersama-sama, Cik Andy, Saya Wah, ada Kuyah 80, Adi Pontian, Jajah 83, Siti Fatimah, Cinta Hati 79, Zulkifli, Ajib 8189, Muhammad Nur Rahman, Abang Lori juga ni. Mantap pada darat ni. Siti Khalija, Joe, ada Azkid, King Eagle, Azira Jusof, ada Usok Yusof, Bom E50, saya dengar dekat radio kereta, mantap. Sambil dengarkan radio ni dengan lagu-lagu terbaik, mesti anda berkaraoke dalam kereta punya. Sebab lagu-lagu yang saya putarkan adalah lagu-lagu yang boleh kita sing along bersama-sama. Kain juga turut hadir. Baik, apa saja dalam hidup kita, kita kena ikhlaskan lah. Contoh kita ambil daun. Daun, tahu tak pokok ada daun, kan. Daun tu sebenarnya, daun yang jatuh tu kalau kita lihatkan lah, tidak pernah membenci angin pun, walaupun angin yang menyebabkan daun itu jatuh. Dia membiarkan dirinya jatuh begitu saja. Dia tak melawan dan mengikhlaskan semuanya. Ini bermakna bahawa apa dia? Bahawa hidup kita harus kita kena terima. Kita kena menerima, dan menerima dengan yang indah lah. Bahawa hidup harus mengerti pengertian yang benar. Bahawa hidup harus memahami pemahaman yang tulus. Okay? Hashtagnya teruntuk cinta hati. Jom kita layan lagu ini pula. Ada yang resah hatinya, jangan resah-resah. Saya ada menemani anda sampai pukul 6 pagi. Mudah-mudahan lagu-lagu yang saya putarkan mengubat sedikit keresahan hati anda, ya. Menerusi lagu ciptaan Awang BPR, lirik oleh Haslina Halim, persembahan Syima dengan Sepanjang Malam Keresahan. Terus luncur, terus layan sampai pagi, sampai pukul 6 pagi, bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif di Nasional FM.

0: Piala Dunia 2026 di National FM.
1: Dengarkan info terkini dunia bola sepak dalam minit Piala Dunia serta highlight bola hari ini dalam Gol Dunia RTM.
0: Borak santai mengenai dunia bola sepak dalam sembang bola dunia dan kopi bola pagi untuk mengetahui perkembangan terkini bola sepak Piala Dunia 2026.
1: Piala Dunia FIFA 2026 hanya di RTM.
2: Satu jiwa, sejuta sorakan.
3: Bola Pagi membawakan rangkuman aksi, drama, kejutan dan detik menarik perlawanan malam tadi. Mulakan hari anda dengan bola sepak dan secawan informasi. Kopi Bola Pagi, segar, pantas.

Bulan EYE bersi lagunya Izinkan Selamanya Nama Mudi Hati. Juga izinkan nama Abang Manis. Izinkanlah nama Nun Alif Zai Alif ini di hati anda. Dan juga izinkanlah pemilik suara ini akan terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi. Bukan untuk mengganggu tidur anda, tidak. Tetapi adalah untuk menghiburkan anda. Pastinya dengan lagu-lagu kenangan, dengan lagu-lagu yang mengimbau memori indah. Indah tak apa, jangan yang pahit. Dalam hidup ini kita sebenarnya tak perlu mewah tau untuk terasa indah. Tak perlu untuk kita bermewah-mewah untuk kita terasa indah. Cukup sekadar kita dapat melihat senyuman daripada insan yang kita sayang. Cukup syukur dengan apa yang kita ada di depan mata kita. Jadi ucap syukur, alhamdulillah selalu. 2:33 minit pagi waktu ini. Keputusan semasa masih lagi Argentina 1 Austria 0 yang telah pun memasuki minit ke-70. Setakat ini perlawanan dikuasai oleh Argentina dengan 58%, 5 percubaan. Dan juga Austria ada 5 percubaan, 1 on target. Dan satu itulah yang kata orang tu dapat menjaringkan gol. Gol pada minit ke-38 oleh Lionel Messi. Alhamdulillah kita lihatkan pelbagai program yang dilaksanakan untuk belia-belia negara kita, terutamanya menerusi PLKN, program latihan khidmat negara. Dan kalau kita lihatkan PLKN 3.0 berjaya mencapai semua petunjuk prestasi utama ataupun KPI yang telah pun ditetapkan. Itu yang dinyatakan oleh Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zahari. Katanya dekat sini, kajian impak menunjukkan peringkatan positif dalam 6 elemen utama pembentukan modal insan selepas peserta mengikuti latihan. Jadi secara keseluruhannya, objektif dan juga KPI yang ditetapkan telah pun dicapai di semua latihan PLKN 3.0 dan semua indikator menunjukkan peningkatan yang positif berdasarkan dapatan kajian bagi siri kedua tahun ini. Setiap pelatih dikehendaki mencapai sekurang-kurangnya 80% pencapaian dalam 6 elemen utama, iaitu patriotisme, perpaduan disiplin dan juga transformasi diri, ketahanan mental dan juga kesiapsiagaan, serta pengetahuan ketenteraan serta semangat kesukarelawan. Jadi alhamdulillah, saya sebenarnya menyokong kalau anak-anak kita terpilih menyertai PLKN. Jangan dihalang, jangan ditahan. Kalau dia tak nak pergi, kita yang sebagai ibu dan ayah hantar mereka ke sana.

PLKN bukan untuk mendera anak-anak kita. Tidak. PLKN pada saya untuk menyiapkan mereka di masa akan datang. Sebab anak-anak kita ini bakal jadi pemimpin negara kita pada masa akan datang tau. Dan kalau mereka tidak dipersiapkan dengan semangat patriotik, dengan semangat kesukarelawan, transformasi diri, ketahanan mental dan juga kesiapsiagaan diri itu, agak sukar untuk mereka menjadi pemimpin yang berwibawa di masa akan datang. Mudah-mudahan kita doakanlah anak-anak kita semua akan menjadi insan yang berguna kepada ibu dan ayah, kepada bangsa, agama dan juga tanah air. Assalamualaikum GBH, kata Bang Sam. Terima kasih hadir ya. Di sebalik tabir juga hadir, kita ada Razali Muhammad, Muhammad Misbah, Nur Ati, Nur Madayana, Suhana Anga dari Terengganu, Fiza Syazwina, Mak Sunah, Nora, Riana, Yana, Kak Ai, ada Fauzia Osman, Awin pun hadir, Yong Iza, MZ Belang Hijau, ada Zailan, ada Milnob, Pija, Sabri Rajman, Azira Juso, Juni, ada Zoo, Nurmira, Mastura, katanya mantap. Ya, mantap. Sebab apa ke GBH mantap? Sebab pendengar-pendengarnya. Pendengar-pendengar yang saya panggil kawan-kawan saya ataupun geng saya, geng-geng berhantu, memang mantap-mantap. Umiza, salam dari Kampung Laut Tumpat, Kelantan. Abdul Razak dari Terengganu. Terima kasihlah untuk geng-geng saya, geng-geng Buruhantu yang menjadikan geng Buruhantu sebagai segmen nombor 1 tengah malam anda, 12 malam sampai pukul 6 pagi. Alhamdulillah, syukur ramai yang mendengarkan. Semakin hari semakin ramai yang mendengarkan GBH. Dulu dia orang tak tahu tu apa tu GBH tu, geng-geng apa tu? Geng Buruhantu. Nampak je ganas tapi dalam hati ada taman. Itu je, itu je kita je. Rosita Wan, Wan Jamal, salam dari Pulau Pinang. Pak I, Pak Cik Donat hadir, Penang line, line clear. Mantap. Jamilah juga telah hadir. Hashtagnya teruntuk cinta hati menerusi lagu ini. Lagu daripada komposernya Sari Amri, lontaran kemersik suara Haida menerusi lagunya Hajat. Tak semua yang kita hajati, yang kita mahukan, kita akan dapat. Terus layan GBH.

0: Piala Dunia.
1: Bola rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, gelang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga simbol kebanggaan global.
2: Nasional FM, sentiasa di hati.

Nombornya Adinda Amiro. Diklaim dengan Sheila. 3.5 minit pagi di jam yang ke-4 nasional yang berhantu. Kadang-kadang kita pernah bertanya juga dalam hati kita kan. Kita mungkin pernah bertanya lah, kenapa hati kita selalu sedih? Kenapa selalu kecewa? Kenapa selalu gelisah ataupun terluka? Itu sebab apa? Sebab kita salah dalam mencintai sebenarnya. Kalau nak kata bercintalah, kita salah dalam mencintai. Dan juga salah faham dalam menitipkan hati kita kepada seseorang. Terima kasih geng-geng berhantu yang terus kekal. Keputusan antara pertemuan Argentina dan juga Austria, Argentina 2. Ini keputusan penuh Argentina 2, Austria 0. Dua gol daripada Lionel Messi, minit ke-38 dan juga minit ke-95. Dan ini menjadikan secara keseluruhannya Lionel Messi dah menjaringkan 5 gol setakat ini. Pada perlawanan pertama, hat-trick, 3 gol dan kali ini 2 gol. Adakah Messi akan muncul sebagai pemenang kasut emas kali ini, penjaring terbanyak untuk edisi tahun 2026? Itu bergantung kepada sejauh mana Argentina, perjalanan Argentina dalam Piala Dunia kali ini. Dan Argentina dilihat sebagai salah satu pasukan untuk muncul juara, kerana Argentina adalah juara bertahan kan. Selain daripada Spanyol, Argentina, mungkin Jerman, mungkin Portugal, ada yang memilih Portugal, mungkin mana lagi. Kita mengharapkan juga ada pasukan Asia kita yang boleh pergi sejauh mungkin. Jepun antaranya yang saya jangkakan, Jepun ataupun Korea Selatan. Kebanyakan tempat di sebelah utara dilaporkan hujan pada waktu ini. Dan kalau diikutkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia, ribut petir hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan seluruh negeri Perlis, di Kedah, di Gubang Pasu, Kota Star dan juga Ian, seluruh negeri Pulau Pinang, ke Perak, di Kerian, Larut, Matang dan juga Selama, Hulu Perak dan juga Manjung, Kelantan ditumpat di Kota Baru, Bacok, Pasir Putih dan juga Gua Musang, termasuklah di Terengganu, Setiu, Kuala Nerus dan juga Hulu Terengganu, Pahang di Temeloh juga Maran, Johor di Batu Pahat dan juga Pontian, Sarawak di Kuching, Samarahan, Betong, Sarike, Mukah, Bintulu, Tatau dan juga Miri, termasuklah di Marudi, Limbang sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang diramalkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia ataupun Met Malaysia. Zulaika Azurin, selamat pagi untuk anda. Ada juga Puteri Delisha, Abi Hashim, Kupu-Kupu Malam, Siti Khalijah, Wan Ayubusa, kita ada siapa lagi, Datin Seri Saloma, Caja 78, Queen of Smoking, ada Zam, ada Norin, Johan, Moiti, Mira, Puteri Delisha, Mr. Biskut. Saya tanya dia, biskut apa ni? Dia kata biskut Oreo bang. Mantap. Ada Mat Tai juga, Wiranti, Rosana, Ati 80, Dana 979, Aini 67, geng CCCM. Hadir Rindu Hara, selamat pagi. Juriani Matisa juga melaporkan diri bersama dengan saya. Jangan lupa tepi-tepi like-nya, kasih luncur, juga kasih laju lah. Dahan reput. Pam-pam-pam. Pemandu-pemandu dah sampai mana dah? Pemandu-pemandu se-Malaysia, mudah-mudahan selamat sampai ke destinasi anda. Saya sering doakan semua untuk pemandu-pemandu se-Malaysia ya. Jadi terus berhati-hati di jalan raya. Kita layan lagu ini, lagu ciptaan dan diri Sari Amri, Ratu Rock Tanah Air kita, dengan lagunya Sembilu. Ini lagu pada tahun 1992. Terus luncur, terus layan Game Buruh Hantu di National FM. Sentiasa di hati.

rasmi kali ini dinamakan Trionda membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga

0: iklim dengan hakikat sebuah cinta. Itulah hakikatnya. Dalam cinta ni hakikat dia ada dua saja. Pertemuan yang mengindahkan jiwa dan juga ataupun perpisahan yang menyakitkan ataupun menyedihkan, melukakan hati kita. Dia ada dua perkara saja. Hakikat sebuah cinta. Lagu itu membawa kita ke 3:30 minit pagi. Ada yang tengah bersedih waktu ini. Macam-macam ujian yang saya terima ni bang. Ialah nama pun hidup kan. Kalau kata sempurna, kita ni jauh kata orang tu dari kata sempurna. Kita ni memang tak sempurna. Kadang-kadang bila ujian datang melanda tu, kita boleh diam dan juga boleh menitiskan air mata di saat ujian itu datang silih berganti. Tapi percayalah, tak guna kita bersedih kerana ujian hidup masih panjang. Dan di hati kita hanya boleh berkata, kita harus kuat dalam menghadapi apa saja. Harus tabah, harus sabar. Walaupun sabar itu sangat pahit dalam hidup kita, tapi percayalah, yang pahit itu adalah penawarnya. Okey, geng-geng berontos semua okey? Nantikan perlawanan seterusnya pukul 5 pagi nanti. Ini juga antara pasukan pilihan yang dijangka boleh memenangi Piala Dunia. Perancis akan turun menentang Iraq pada pukul 5 pagi nanti. Ikuti saluran TV OK di RTM. Jangan risau, 104 perlawanan secara langsung kami bawakan untuk anda. Jangan risau, jangan takut. Semuanya secara langsung, tak ada perlawanan tunda-tunda dah. Jadi itulah RTM. Kami dari dulu hingga ke saat ini memahami anda semua, memahami bahawa kehendak dan juga kemahuan rakyat Malaysia. 80 tahun kami bersiaran. Okey, Dila selamat pagi. Malah Acik juga menyapa saya. Ini semua geng tengah kerja ke? Selamat bekerja, selamat bertugas. Tahan-tahan mata ya sampai pagi. Sampai nak habis shift dah tu. Ada Azhar, ada Nora, ada Raudatul Syuhada, Fiza Syazwina, Zam 67, Fainiza Yahyang, Sang Ruminan Empire, Epi Nurul, ada Hat Rob, Kak Iyah, Ain Noraini, Zarina di sebalik tabir. Semuanya baru melaporkan diri bersama dengan saya. Jom, waktu ini sampai pukul 4 pagi seperti biasa kita memberikan laluan seketika untuk setengah jam ini. Hiburan tanpa henti kami saya berikan kepada anda untuk kita layan pula dengan hashtagnya adalah kenangan lalu. Lagu-lagu kenangan yang pastinya mengimbau kenangan anda. Lagu menerusi lagu koleksi 80-an. Saya nak mulakan dengan lagu ini. Semuanya koleksi lagu 80-an. Kemudian jam 4 pagi nanti, melepasi 4 pagi baru kita sambung menangis tepi bujuk katil. Kita mulakan dengan lagu ini.
1: Terima kasih kepada yang sudah follow kami. Yang belum tu, cari dan follow kami di Instagram nationalfm_malaysia.
2: Man, kau pernah terfikir tak? Macam manalah orang boleh senang-senang kena tipu dengan scammer tu? Takkanlah mereka tak boleh nak kesan kot.
3: Apa maksud kau ni, Liza?
2: Memanglah kita cakap ni macam senang je kan. Tapi scammer ni bijak betul lah Bijak betul mempergunakan orang. Sampai kita sendiri pun susah nak kesan, tahu-tahu dah kena tipu dah.
3: Ni Liza, sebab itulah kita ni kena berwaspada dan kena sentiasa tahu jenis-jenis scammer. Jangan sesekali tau kita kongsikan maklumat peribadi kita ni dengan orang yang kita tak kenal. Seperti nama, alamat tempat tinggal ataupun tarikh lahir anda. Ini antara kes yang boleh membuatkan seseorang itu kehilangan wang tunai beratus ribu ringgit tau.
2: Betul lah Man, apa yang kau cakap tu. Maknanya kita ni kena sentiasa beringat lah ya. Jangan mudah sesekali berkongsi segala maklumat peribadi kita dengan orang lain. Nanti tak pasal-pasal kena tipu.
3: Ingat tau Liza, berhati-hati sebelum anda menjadi mangsa.
2: Baiklah.

rasmi kali ini dinamakan Trionda, membawa maksud tiga gelombang dalam bahasa Spanyol, melambangkan persatuan tiga negara tuan rumah, Amerika Syarikat, Kanada dan Meksiko. Reka bentuknya menampilkan warna utama merah, biru, hijau dan putih yang mencerminkan identiti bendera ketiga-tiga negara. Setiap ikon pada bola mempunyai simbolik tersendiri. Daun apple mewakili Kanada, elang melambangkan Meksiko, manakala bintang menjadi identiti Amerika Syarikat. Selain itu, terdapat sentuhan ornamen emas sebagai penghormatan kepada trofi Piala Dunia FIFA, menjadikan bola ini bukan sekadar alat permainan tetapi juga

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha, Datu Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM.
3: Sabah FM.
4: Sekilas renungan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wa alaihi tawakkalna. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat saya kasihi, jumpa lagi kita dalam ruangan sekilas renungan hanya di Sabah FM. Bagus bah, insyaAllah. Sahabat yang mulia, walau dimanapun bilang kita berada, di pisuk-pisuk manapun, mudah-mudahan semua kita sehat walafiat, bersimbah dengan berkat. Dan kemudian apa dia, jangan lupa saling mendoakan antara sesama kita. Kita tidak tahu nih doa siapa yang Allah Ta'ala pandang, doa siapa yang Allah Ta'ala kabulkan, kita tidak tahu. Ya, barangkali, ampun maaf, doa-doa sang petani itu jauh lebih tajam dibanding doa para asatidah ini. Kita tidak tahu, betul kan? Kita bilang kita ini berilmu, kita bilang kita alim, padahal kita tidak ada ilmu. Ya, jangan-jangan ada di antara doa-doa orang-orang yang kerjanya biasa-biasa, yang mungkin tidak terkenal di masyarakat, tapi doanya masya Allah. Ya, barangkali ketika dia memohon kepada Allah, berdoa, dilantunkannya doa dengan hatinya yang betul-betul tulus kepada Allah, masya Allah, terbuka itu semua pintu langit, Allah kabulkan doanya. Nah, manalah tahu kan sahabat, ada antara kita yang begitu kita doa. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita semuanya, insyaAllah. Kita sambung lagi bicara kita, masih lagi tentang jalan menuju cinta hakiki dari sudut pandang ihsan. Kita sudah bicara kan, yang ihsan itu apa dia? Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa'illam takun tarahu fa'innahu yaraka. Sesungguhnya mengabdilah kepada Allah seolah-olah kita melihat dia. Kalau tidak mampu rasa melihat Allah, paling tidak rasakan Allah Ta'ala sedang melihat kita. Makanya kita berjalan, beribadah itu bukan karena semata-mata karena manusia atau selain daripada Allah. Dan kita beramal bukan semata-mata karena pahala yang bakal Allah Ta'ala berikan kepada kita. Dan kita beramal itu karena malu kepada Allah. Sebab Allah Ta'ala sedar ya, kita sadar bahwa diri kita sedang diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat pendengar yang mulia, kita lanjut lagi. Beribadah itu banyak pendapat ulama. Dia bermula di awalnya itu takut, ya, takut apa ini? Nah, di awal perjalanan kita sebagai hamba Allah Ta'ala, jalan menuju kepada cinta hakiki itu, itu diawali takut. Takut apa itu? Tidak, Pak Ustaz. Dia lakukan ibadah itu karena Allah, karena takut azab-azab Allah. Masya Allah. Oke. Okay. Ya, nyarut masalah teh. Wairu'un masalah itu. Jaga-jaga masalah itu. Jalan terus. Itu permulaan di jalan kita menuju kepada Allah. Bermula taat karena takut. Tidak apa-apa. It's okay. Boleh. Tapi tidak akan seumur-umur. Ya. Taat kita kepada Allah karena takut saja. Padahal Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, ya Allah. Oke, kemudian setelah kita taat karena takut itu, nanti beranjak lagi, ya, menyurung lagi bilang orang. Taatnya pula karena ganjaran. Nah, seronok sudah itu. Ada habuan sudah yang ditunggu-tunggu. Kalau sekian amalannya, sekian pahalanya. Kalau sekian ibadahnya, sekian pahalanya. Maka dia lakukan ibadah itu, ketaatan itu karena pertama tadi apa? Takut dengan azab Allah. Yang keduanya apa? Seronok dengan ganjaran. Boleh. Itu tidak salah. Siapa bilang salah? Dia itu yang salah. Cuma kita mau upgrade. Nih, sahabat pendengar yang mulia. Kita mau upgrade. Tidak akan seumur-umur kita ada jahanam. Tidak akan seumur-umur tingkatan 5, ya. Kita harus berusaha melangkah jauh lagi menuju kepada Allah. Kita sudah berjalan dengan jalan taat karena takut dan taat karena ganjaran. Oke, tapi tidak akan seumur-umur jalan dengan cara itu. Maka mari kita berkat bimbingan para mursyid kita, ya, para ulama-ulama kita yang mu'tabar, itu kita diajar. Setelah kita mengerti ihsan, macam yang kita kongsi beberapa siri yang lepas itu, maka kita dapat rasakan taat itu harus karena rindu kepada Allah. Taat kepada Allah itu harus terbit karena rindu. Kenapa? Sebab kita sudah rasa dalam ibadah kita Allah perhatikan kita. Ya, ada satu jalur tadi yang pertama, ketika dia beribadah seolah-olah dia melihat kebesaran Allah. Setiap butiran nasi yang masuk di mulutnya terasa betul dia sifat Ar-Razzaq, Maha memberi rezekinya Allah itu. Lapang dia, tenang dia. Maka dia sudah mulai rindu mencari-cari sentuhan-sentuhan kebesaran Allah dalam setiap langkah kehidupannya. Maka dia mulai taat karena rindu kepada Allah. Nah, mulai sudah ini jalannya. Dan kemudian dia sudah mulai patuh karena cinta. Patuh bukan pasal dipaksa, patuh bukan pasal diancam, patuh bukan pasal diugut, tapi dia tetap berpegang teguh dengan tali Allah karena cinta. Nah, ada yang boleh menggugat cintanya sudah sama Allah. Dan yang paling hebat, sahabat yang mulia, dia sudah mulai meninggalkan maksiat bukan karena dosa, tetapi karena tidak sanggup melukai hubungannya dengan Allah. Ya Allah, cukup sampai sini. Nanti kita sambung perbahasan ini pada siri yang berikutnya. Mohon maaf lebih dan kurang. Jumpa lagi sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji.
4: Sekilas renungan
2: Sabah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
6: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
3: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
3: Wa idh qul

Dan kenangkanlah ketika kami berfirman, masuklah kamu ke bandar ini, kemudian makanlah kamu dari benda-benda yang ada di dalamnya dengan sepuas-puasnya, apa sahaja yang kamu sukai, dan masuklah kamu melalui pintunya dengan tunduk, yakni merendah diri, dan mintalah ampun dengan berkata, ya Allah, ampunilah dosa kami, supaya kami ampunkan kesalahan-kesalahan kamu, dan kami akan tambah pula pahala orang-orang yang berbuat baik.

0: فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون.
1: Kemudian orang-orang yang zalim, yakni penderhaka itu, mengubah perkataan, yakni perintah kami yang dikatakan kepada mereka dengan melakukan sebaliknya. Maka kami turunkan ke atas orang-orang yang zalim itu bala bencana dari langit dengan sebab mereka sentiasa berlaku fasik, yakni menderhaka.
0: وَإِذِ اسْتَسْقَى مُوسَى لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرُ فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.
1: Dan ingatlah ketika Nabi Musa memohon supaya diberi air untuk kaumnya, maka kami berfirman, pukullah batu itu dengan tongkatmu. Ia pun memukulnya. Lalu terpancutlah dari batu itu 12 mata air. Sesungguhnya, tiap-tiap satu puak di antara mereka telah mengetahui tempat minumnya masing-masing. Dan kami berfirman, makanlah dan minumlah kamu dari rezeki Allah itu. Dan janganlah kamu merebakkan bencana kerosakan di muka bumi.
0: Sadaqallahul azim.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا ناعمين حمدا شاكرين حمدا يعافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات Segala puji hanya layak untukmu ya Allah Tuhan yang memiliki alam ini Tuhan yang senantiasa memberikan nikmat yang tidak terhingga nilainya kepada sekalian hambanya. Salawat dan salam ke atas junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekeluarga serta para sahabatnya sekalian. Ya Allah, kami bersyukur kepadamu karena diberi peluang untuk terus hidup bagi mengejar dan memperjuangkan cita-cita untuk berbakti kepada agama, bangsa dan negara. Ya Allah, jadikanlah permulaan hari ini segala kebaikan bagi kami, pertengahan hari ini segala kejayaan bagi kami, dan engkau akhirilah hari ini dengan segala pencapaian bagi kami. Ya Allah, engkau jadikanlah hari ini bagi kami lebih baik dari semalam, dan engkau jadikanlah setiap pekerjaan yang kami lakukan hari ini lebih sempurna dari semalam. Kami memohon perlindungan kepadamu ya Allah dari sebarang kejahatan yang terdapat pada hari ini, pada hari sebelumnya dan pada hari selepasnya. Ya Allah, sesungguhnya kami menadah tangan memohon rahmat dan restumu ya Allah. Pimpinlah kami ke arah keridhaanmu. Kurniakanlah kami kesejahteraan yang berpanjangan, kenikmatan yang tidak berkesudahan, dan kedamaian yang tidak berpenghujung. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan dan kejahilan kepada cahaya iman dan petunjuk. Perkayakanlah kami dengan ilmu yang berguna, hiasilah pribadi kami dengan sifat lemah lembut, sempurnakanlah agama kami dengan takwa, dan percantikkanlah tubuh badan kami dengan sifat afiat, serta jadikanlah kami sekalian sebagai hamba-hambamu yang soleh. Sesungguhnya kami berlindung denganmu dari segala sifat lemah dan malas, dari sifat bakhil dan bacul, dari bebanan hutang dan penindasan orang. Ya Allah, engkau bersihkanlah hati kami, engkau tambahkanlah ilmu kami, engkau permudahkanlah segala urusan kami, engkau ringankanlah bebanan kami, engkau tabahkanlah tekad kami, engkau kuatkanlah keyakinan dan iltizam kami, supaya dapat terus berbakti dengan jujur, bersih, cekap dan amanah kepada bumi kami yang amat bertuah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi.

demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

0: Bezra waktu sekarang 6:16 minit pagi.
1: Hello. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam sejahtera dan juga salam Malaysia Madani kepada semua pendengar-pendengar setia Tau FM, stesen pilihan anda.
0: Ya, alhamdulillah besok lagi kita sedara mesti orang saya berentak pagi untuk edisi Selasa hari ini 23 Jun 2026.
1: Ya, bersamaan dengan 7 Muharram 1448 Hijriah.
0: Alhamdulillah pagi ni. Soal pagi ni cuaca di Perbatasan Tawau macam nak hujan kan. Jadi kepada anda semua yang sedang dalam pemandangan di ketika ini atau di dalam pemandangan anda, dan mungkin ada yang sedang dalam perjalanan nak ke tempat kerja, hantaran anak ke sekolah,
1: betul,
0: harap dalam keadaan baik-baik sajalah,
1: insyaAllah.
0: Okey.
1: Kembali bertemankan saya Wafa dan juga Kayum untuk di pagi Selasa ini. Teman-teman selama 5 jam ya Kayum,
0: 5 jam
1: pukul 11 pagi insyaAllah akan disajikan kepada anda lagu-lagu terbaik.
0: Iya.
1: Dan juga informasi semasa insyaAllah akan disalurkan kepada anda.
0: Iya, dan kita berada di jam yang pertama saudara. InsyaAllah nantikan perkongsian tinjauan cuaca. Dan juga kita ada berita ringkas Sabah FM 6:30.
1: Dan juga kita ada perkongsian info waktu solat bagi zon 3 dan juga zon 4 kepada anda untuk sepanjang hari ini menerusi jam yang pertama.
0: Menerusi hiburan segmen
1: Rentak Pagi.

0: Tinjauan cuaca untuk hari ini.
1: Baik, saudara, kita kongsikan terlebih dahulu tinjauan cuaca umum untuk negeri Sabah hari ini, Selasa 23 Jun 2026, di mana sebelah pagi hujan di beberapa tempat, manakala petang pula ribut petir di beberapa tempat di kawasan pedalaman, manakala malam ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan juga suhu maksimum 34 darjah Celsius. Dan seterusnya kita beralih kepada tinjauan cuaca khusus untuk bahagian Tawau meliputi 4 daerah, dan kita mulakan terlebih dahulu bagi daerah Tawau di mana dijangka sepanjang hari ini pagi hingga ke petang hujan di beberapa tempat, manakala malam ribut petir di beberapa tempat. Dan seterusnya bagi daerah Kunak pun sama, pagi hingga ke petang hujan di beberapa tempat, manakala malam ribut petir di beberapa tempat. Dan seterusnya bagi daerah Sempurna pula, pagi ini dijangka hujan di beberapa tempat, manakala petang cerah, malam pula hujan di beberapa tempat. Dan bagi daerah Lahadatu pula, pagi ini juga dijangka hujan di beberapa tempat berlarutan hingga ke petang, manakala malam ribut petir di beberapa tempat. Dan seterusnya kita beralih kepada tinjauan cuaca bagi cuaca laut di perairan pantai timur Sabah, di mana pada sebelah pagi berlarutan hingga ke malam ribut petir di beberapa tempat dengan arah angin yang bertiup dari arah selatan dan kelajuan angin 10 hingga 20 km per jam dan ketinggian ombak mencapai sehingga 1 meter. Dan akhir sekali bagi perairan Lahadatu pula, pagi ini dijangka ribut petir di beberapa tempat, manakala petang hingga ke malam tiada hujan dengan arah angin yang bertiup dari arah barat, kelajuan angin 10 hingga 20 km per jam dan ketinggian ombak juga mencapai sehingga 1 meter. Sekian tinjauan cuaca yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia.
0: Demikian tinjauan cuaca untuk hari ini. Layari www.met.gov.my
2: dan jangan lupa juga untuk muat turun aplikasi My Cuaca di Google Play Store, Apple Store ataupun Huawei App Gallery.

0: Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006. Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Lebih menjimatkan memasak dengan cerik penuh.

Baik, sudah sekarang disampaikan info waktu solat untuk hari ini Selasa 23 Jun 2026 bersamaan 7 Muharram 1448 Hijrah. Dikongsikan terlebih dahulu bagi zon 3 adalah Datu Selebukan Kunak, Sahabat Sampurna Tungku dan bahagian Tau Timur. Maksudnya waktu solat Fardu Zohor 12.11 minit tengah hari, Asar 3.37 minit petang, Maghrib 6.22 minit petang, Isya 7.38 minit malam dan Subuh pagi esok 4.41 minit pagi. Dan seterusnya bagi zon 4 Bandar Tawau, Balung, Merotai, Kelabakan dan bahagian Tau Barat, maksudnya waktu solat Fardu Zohor 12.14 minit tengah hari, Asar 3.40 minit petang, Maghrib 6.24 minit petang, Isya 7.40 minit malam dan Subuh pagi esok 4.46 minit pagi. Demikianlah perkongsian info solat untuk hari ini yang dikeluarkan Pejabat Mufti Negeri Sabah.

0: 부른다. 아기.
1: Okey, apa pun, terima kasih kepada anda semua yang segera mendengarkan Tau FM. Kami dan juga Wafa bersama-sama anda pada pagi ini, menemani anda mengurusi segmen ini sehingga ke jam 11 pagi.
2: Iya, kita mau sapa juga rakan-rakan kita di WhatsApp Tau FM, ya Kayum.
1: Iya.
2: Kita Nisha Elisha dari Sempurna. Assalamualaikum, hai DJ Kayum, DJ Wafa.
1: Waalaikumsalam.
2: Apa kabar geng Selasa?
1: Alhamdulillah.
2: Semoga saya diberikan kesihatan untuk meneruskan tugasan. Amin. Syukur alhamdulillah katanya. Dimulakan dengan bismillah saat pagi buat semua dimanapun berada. Semoga kita semua sentiasa diberikan kesihatan, dimurahkan rezeki dalam lindungan Yang Maha Esa. Amin ya rabbal alamin. Terus layan Tau FM pilihan anda, bertemankan DJ Kayum, DJ Wafa. Terima kasih sangat berkonti.
1: Terima kasih. Lain tu kita ada Anis di Kuna. Assalamualaikum DJ Wafa dan DJ Kayum.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar gengku?
2: Baik gengku.
1: Selamat bertugas. Salam sejahtera buat semua pendengar Setia Tau FM. Semoga kalian sihat belaka, jelema, terus bertenaga, bekerja walaupun mengantuk guys. Mentari di sini masih sembunyi, mak syukur.
2: Sama lah, di sini pun bersembunyi juga mentarinya, di balik awan-awan mendung.
1: Okey, apa dah, terima kasih Anis sekali lagi, juga Nisha di Sempurna. Bersama-sama kita pada pagi ini mengantarkan sapaan seawal pagi. Alhamdulillah. Selamat pagi sekali lagi kita ucapkan untuk sahabat pendengar yang lain yang mungkin baru saja mendengarkan Tawa FM. Okey, apa pun, menuju ke jam 7 pagi nanti kita ada berita utama 7 pagi dan jangan lupa ada banyak pengisian bersama-sama merusi berhasil berantak pagi ni, dan kami akan kembali kepada dengan anda di jam yang kedua. Jangan ke mana-mana, setiap bersama kami
2: Rentak Pagi.

0: ini cerita panas nih. Aku mesti kongsi dengan kawan-kawan.
1: Biar aku jadi orang yang pertama kongsi.
2: Cerita apa?
0: Nih ha, jutaan ikan terdampar di pantai. Kau tengok nih.
2: Mana? Sahikah cerita nih? Kau jangan pandai-pandai lah kongsi cerita yang belum tahu kebenarannya. Itu bahaya. Nanti kau kongsi dengan yang lain. Lepas itu dorang pun kongsi juga. Nanti mereka yang tinggal di kawasan berkenaan ketakutan dek kerana cerita yang kita tak tahu kebenarannya.
0: Alah, betul lah. Kau tengok gambar. Ha, nih bukti nih.
2: Kau nih, macam tak tahu sekarang nih kan makin canggih. Gambar semua boleh diedit. Dah lah, kau tak payah kongsi. Kita tunggu saja beritanya di saluran yang saya. Tahu FM kan ada. Tunggu sajalah bosku.
0: Alah, yalah. Yalah.
3: Pastikan kesahihan sesuatu perkara sebelum anda menyebarkannya. Tahu FM, ambil peduli.
4: Gangguan seksual boleh jadi kepada sesiapa saja. Tak kira lelaki atau wanita, tak kira bangsa, umur ataupun rupa. Sebagai mangsa, jangan sesekali menjadi alpa. Ayuh, lapor segera kepada pihak berkuasa agar jenayah ini segera ditumpas dari terus menjadi tempias. Akta Anti Gangguan Seksual 2022 sudah pastinya menjadi panduan untuk melaksanakan kuasa melindungi mangsa daripada terus dalam dilema. Kongsikan maklumat dengan rakan, sahabat atau pihak sumber manusia agar kita dapat melindungi sesiapa sahaja termasuk kanak-kanak atau orang dewasa. Saya Wirma Susanti binti Mahtar Hams, penolong pegawai pendidikan awal kanak-kanak kemas Parlimen Kalabakan.

0: Kuota RON 95 kekal, kerajaan pantau harga minyak global. Subsidi bersasar, MyCard SKDS sekat penyalahgunaan bahan api. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 7 pagi. Pengguna budi madani RON 95 akan terus menikmati kuota subsidi sebanyak 200 liter sebulan sementara kerajaan memantau perkembangan situasi di Asia Barat dan kesannya terhadap harga minyak global sebelum mempertimbangkan sebarang perubahan. Menteri Keuangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata, masih terlalu awal untuk kerajaan membuat keputusan berhubung mengembalikan kuota subsidi kepada 300 liter.
1: Saya rasa kalau kita tengok pergerakannya baru lagi kan pasal temporary ceasefire yang ada baru dimeterai hari Jumaat lalu walaupun di announce hari Isnin lalu lah kan, ini akan mengambil masa 60 hari untuk mereka terus berbincang. Jadi kita kena tunggu nak melihat sama ada ni boleh kekal dan implikasinya dari keseluruhan lah.
0: Dato' Sri Amir Hamzah turut memaklumkan kira-kira 700,000 pemilik kenderaan diesel persendirian layak menikmati inisiatif budi diesel pada harga RM2.10 seliter bermula bulan depan. Katanya, pemilik persendirian kenderaan diesel jenis pick-up dan jeep boleh memohon tambahan 100 liter daripada had kelayakan asas 200 liter sebulan menjadikan jumlah kelayakan 300 liter.
1: Kita akan menggunakan mekanisme pengesahan seperti apa yang kita buat dalam budi RON 95 dengan menggunakan kad IC ataupun kad pengenalan sebagai metodologi untuk mengesahkan kelayakan seorang individu itu. Ini bermakna hanya warga Malaysia yang akan mendapat subsidi. Ini akan mengurangkan kekerisan yang ada di dalam negara ini. Dan kerana kita menjangka kita akan dapat penjimatan daripada kekerisan itu, kerana itulah kita bersetuju untuk mengurangkan harga bersubsidi daripada RM2.15 ke RM2.10 seliter. Penyasaran subsidi ini mampu menjimatkan kita sehingga RM2 bilion setahun dan kerana kita ada penjimatannya, kita akan pulangkan juga kepada rakyat.
0: Dato' Sri Amir Hamzah Azizan. Dalam perkara itu, Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kasar Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali mengakui mekanisme penggunaan MyCard serta sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS dalam pelaksanaan subsidi bersasar berupaya memastikan subsidi disalur kepada kumpulan sasar dan layak selain mengurangkan penyalahgunaan bahan api bersubsidi.
2: Dengan pelaksanaan melalui penggunaan MyCard, begitu juga dengan SKPS, SKDS ini kita dapat, walaupun mungkin belum lagi secara keseluruhan, masih ada ruang tersebut, tetapi ini merupakan satu bentuk mekanisme pengurusan risiko ketirisan. Kita dapat mengecilkan ruang-ruang ketirisan yang berlaku.
0: Dato' Armizan Mohamad Ali. Sementara itu, inisiatif budi diesel umpama talian hayat buat rakyat, terutama ketika berdepan beban kos terhidup. Ikuti reaksi Azri Cik Muhtar dan Muhammad Ramzi Muhammad Arif.
3: Jadi dengan turun balik ni menyambut baiklah dan mendengar rintihan kami sebagai pengusaha catering dapat menjimatkan kos kami kembali kepada asal. Jadi kita pun dapat mengekalkan harga yang terbaik untuk pengguna supaya kita tak membebankan pengguna.
4: Alhamdulillah dari segi site situ dapat mengurangkan daripada kami punya kos dan boleh katakan dari kami punya site penggunaan yang sekarang boleh katakan dalam waktu seminggu kita dalam 500 ke 600 untuk harga diesel saja yang kita keluarkan.
0: Projek sistem transit rapid Johor Bahru Singapura dan Zon Ekonomi Khas Johor Singapura bakal menjadi pemangkin utama Johor sebagai hub pelaburan dan perdagangan serantau. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pelaksanaan projek berimpak tinggi itu dipercepatkan demi manfaat kepada rakyat. Menurut beliau, kejayaan projek tersebut bergantung kepada komitmen Putrajaya dan kerjasama erat dengan Singapura disokong pelaksanaan pengenalan sistem kod QR di pintu sempadan dan penambahbaikan fasiliti kompleks custom, immigration dan kuarantin. Dalam masa sama, Datuk Sri Anwar memberitahu Johor menyumbang hasil kira-kira RM14 bilion ringgit kepada persekutuan bagi tempoh 2023 hingga 2025. Bagaimanapun katanya, kerajaan persekutuan menyalurkan semula RM16 bilion ringgit kepada Johor melalui pelbagai projek pembangunan, peruntukan pengurusan dan program berkaitan.
5: Berapa kita bagi balik melalui pelbagai projek pengurusan pembangunan keseluruhannya? Berapa ambil? 14 bilion. Maka yang sama, berapa bagi balik? 16 bilion untuk negeri Johor. Untuk operating expenditure, belanja mengurus. Maksima tak sampai 7. Berapa di bawah kerajaan Madani? 8.7 bilion ringgit.
0: Perdana Menteri berkata peningkatan peruntukan itu membuktikan komitmen kerajaan persekutuan dalam memastikan pembangunan dan kesejahteraan rakyat Johor. Dalam perkembangan lain, projek transit aliran ringan 3 LRT3 yang bermula di Bandar Utama dan berakhir di Johan Setia Selangor bakal memberikan manfaat kepada 2 juta penduduk. Menteri Pengangkutan Anthony Lok memaklumkan, operasi LRT3 itu akan memulakan perkhidmatannya Isnin depan. Majlis perasmiannya dijangka disempurnakan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim Ahad ini.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Lionel Messi mencipta sejarah sebagai penjaring terbanyak Piala Dunia sepanjang zaman apabila meledak 2 gol untuk membantu Argentina menumpaskan Austria 2-0 sekaligus membawa La Albi Celeste ke pusingan 32 terbaik. Kejayaan laginda berusia 38 tahun itu menjadikan gol pada setiap babak, melonjakkan jumlah gol peribadinya di pentas Piala Dunia kepada 18, memecah rekod 16 gol milik bekas penyerang Jerman Miroslav Klose. Bagaimanapun kejadian itu pasti lebih manis jika Messi berjaya menyempurnakan sepakan penalti pada separuh masa pertama. Kemenangan di Stadium Dallas menyaksikan Argentina mengukuhkan kedudukan di puncak kumpulan J dengan mengumpul 6 mata. Sementara itu, perlawanan antara Perancis dengan Iraq dalam kumpulan I ditangguhkan pada waktu rehat separuh masa pertama susulan amaran cuaca buruk. Pegawai FIFA memaklumkan perlawanan di Stadium Philadelphia ditangguhkan sekurang-kurangnya 30 minit termasuk tempoh rehat yang dijadualkan selama 15 minit. Ketika ditangguhkan, Lee Blue mendahului 1-0 hasil jaringan Kylian Mbappe pada minit ke-14. Perlawanan bermula dalam keadaan cuaca kering sebelum hujan mula turun pada penghujung separuh masa pertama. Sebaik whistle rehat dibunyikan, penyokong diarah meninggalkan kawasan tempat duduk terbuka dan mendapatkan perlindungan di kawasan berbumbung dalam stadium. Kurang sejam dari sekarang, Norway akan menentang Senegal dalam aksi kumpulan I di Stadium New York, New Jersey. Diikuti pertemuan antara Jordan dengan Algeria dalam kumpulan J di Stadium San Francisco pukul 11 pagi.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara. Amerika Syarikat bersetuju menggantung sementara sekatan ke atas sektor minyak Iran bagi membolehkan Republik Islam itu mengeluar, menjual dan menghantar minyak mentah serta produk berkaitan sehingga 21 Ogos depan. Keputusan itu diumumkan Jabatan Perbendaharaan susulan komitmen Tehran terhadap laluan transit bebas dan terbuka di Selat Hormuz. Selain kebenaran untuk pemeriksa agensi tenaga atom antarabangsa kembali memasuki negara berkenaan, Naib Presiden Amerika J.D. Vance berkata kelonggaran itu dicapai selepas kedua-dua pihak memeterai memorandum persefahaman di Switzerland. Susulan perkembangan positif dalam rundingan damai Washington-Tehran, harga minyak mentah dunia susut hampir 4%. Brent menjunam 3.86% kepada $77.46 setong. Manakala West Texas Intermediate turun kepada $74.53 setong. Kes jangkitan Ebola di Republik Demokratik Kongo melepasi 1,000 dengan lebih 250 kematian direkodkan. Institut Kesihatan Awam Kebangsaan mengesahkan 1,003 kes positif dengan 254 kematian dengan kadar kematian sebanyak 25%. Majoriti kes dikesan di wilayah Ituri di timur laut yang bergolak akibat konflik kumpulan bersenjata. disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kuota RON 95 kekal, kerajaan pantau harga minyak global. Subsidi bersasar, MyCard SKDS sekat penyalahgunaan bahan api. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Pemimpin terbesar belum tentu orang yang melakukan hal-hal terbesar. Namun dia adalah orang yang membuat orang-orang melakukan hal-hal yang besar. Sepatutnya pemimpin berpikir dan berbicara tentang jalan penyelesaian. Carilah penyelesaian, bukan memperbesar masalah. Cari titik persamaan.

0: Okey, apa-apa, terima kasih pada anda semua yang setia mendengarkan Tawa FM.
1: Ya, kembali di jam yang kedua bersama-sama dengan geng Selasa, Kayum dan juga Wafa kembali bersama-sama dengan anda menerusi rentak pagi.
0: Iya, apa-apa, seawal pagi ni ada beberapa perlawanan yang telah berlangsung, antaranya pasukan Argentina dan juga pasukan Austria.
1: Betul.
0: Yang berkesudahan dengan kemenangan lagi.
1: Dan juga salam kedua kosong.
0: Salam dua kosong lah kan.
1: Salam 2-0 Argentina juga Austria ya.
0: Betul betul betul. Dan apa ni, perlawanan antara pasukan Perancis dan juga pasukan Iraq terpaksa dihentikan.
1: Betul.
0: Padakan stadium tempat mereka bermain, tempat pasukan bermain, mengalami hujan lebat dan juga ribut petir. Okey, thunderstorm lah, thunderstorm. Jadi perlawanan dihentikan, tapi tak tahu apa dia punya tindakan selanjutnya, sama ada perlawanan diteruskan ataupun kemenangan diberikan kepada pasukan Perancis. Kita pun tak tahu lagi ni. Setakat ini jadi insyaAllah kepada anda yang sedang menonton televisyen, mungkin seawal pagi ni menonton televisyen, anda boleh menonton saluran Sukan Plus dan juga
1: TV OK.
0: Untuk mendapatkan balubat lanjut mengenai dengan perlawanan antara pasukan Perancis dan juga Iraq ini. Tapi betul-betul Argentina 2-0, jaringan kedua gol dijaringkan oleh Messi. Menjadikan jumlah jaringan setakat ini di Piala Dunia untuk Lionel Messi Piala Dunia 2026 ini menjadikan 5 gol lah.
1: Betul.
0: Jadi sekarang dia merupakan leading scorer untuk perebutan kasut emas ataupun gold.

0: Boots 2026. Mm-hmm. Kita tengoklah nanti Abang Do kita manalah tahu kan, tiba-tiba dia mengamuk pula menjaringkan gol banyak ataupun pemain-pemain lain lagi. Mbappe pun masih lagi apa ni berkesempatan lah untuk mengejar defisit 2 gol ketika ini. Okey. Apa-apa itu cerita-cerita bola kita. Ada banyak lagi perlawanan yang berlangsung. Antaranya perlawanan melibatkan pasukan
1: Norway dan juga Senegal. Pukul 8 pagi nanti.
0: Iya.
1: Dan juga esok pagi Portugal.
0: Esok pagi, ada perlawanan Portugal menentang pasukan Uzbekistan. Ada juga pasukan England menentang pasukan Ghana.
1: Betul.
0: Lagi satu jam 11.
1: Lagi jam 11 Jordan dengan Algeria.
0: Ini apa ni perlawanan antara pasukan Asia Barat kita lah kan, Jordan-Jordan ni. Jadi kita tengoklah nanti apakah keputusan perlawanan setakat inilah yang dipaparkan untuk anda semua. Okey, itu FIFA World Cup 2026.
1: Satu suara apa, satu jiwa
0: sejuta sorakan. Okey, pasukan favorite anda adakah sudah balik ataupun masih stay? Tapi kalau tengok ni start daripada kumpulan A, ramai yang apa ni, masih banyak lagi lah pasukan favorite yang masih stay lagi. Melainkan pasukan-pasukan yang bukan favorite, ada separuh telah pun terkeluar, antaranya pasukan Haiti. Itu salah satunya lah yang telah pun meninggalkan ya cabaran FIFA World Cup 2026. Okey, ada banyak lagi berita-berita menarik yang dan sedia untuk berasa tak pagi.
1: Sebentar lagi kita lagi akan ikuti apa yang tular dan share kepada anda lah apa cerita tular untuk hari ini. Dan juga kita ada berita Tau FM 7.45 minit pagi, dan seterusnya akan bersama-sama dengan Bro AK menerusi Positif Pagi.
0: Okey, selamat pagi dan juga untuk anda semua. Terima kasih setia mendengarkan kami dan kebawahan setia bersama kami
1: Rentak Pagi. Dan

0: bersama DJ yang bertugas dalam zon pilihan apa yang tular diaktifkan.
1: Okey, seperti biasa kita ada cerita tular untuk pagi ini.
2: Iya, tular kelibat lembaga hitam atas bumbung kereta.
1: Why? Oh ya ya ya ya.
2: Jadi rakaman video melibatkan kelibat menyerupai lembaga hitam tular di media sosial baru-baru inilah, dan kejadian itu berlaku ketika hujan renyai pada waktu maghrib di lebuh raya Senai Desaru, di mana netizen menyampaikan rasa seram lah apa sebenarnya benda yang dirakamkan tu kan.
1: Seram.
2: Jadi video itu telah dimonai oleh Has Ryan di Threads yang menunjukkan kereta SUV berwarna putih yang dipandu di belakang keretanya. Tapi di atas kereta tersebut terdapat satu lembaga hitam seakan-akan menyerupai manusia berada betul-betul di atas bumbung kereta tersebut. Jadi ramai yang tertanya-tanya kan, Kayum, apa sebenarnya entiti tersebut kan. Dan melihat di ruangan komen, ramai merasakan mereka meremang melihat video tersebut, tetapi tertanya-tanya lembaga hitam apakah itu. Ada yang bilang umur sibian lah kan, janganlah bagi anak-anak keluar time maghrib lah apa semua kan. Jadi ada lagi yang bilang lebuh raya memang keras gitu kan, memanglah keras aspal. Jadi ada yang berpendapat itu sebenarnya kereta Street View Google. Jadi waktu hujan tu hanya tertutup menggunakan kain lah serta kamera tu kan.
1: Betul.
2: Jadi kalau kamu biasa kamu nampak macam jalan di Google, kalau kamu pergi Google kamu nampak jalan-jalan tu, itulah tu kameranya tu yang tangkap sepanjang jalan tu.
1: Diorang apa mapping, tengah buat proses mapping.
2: Jadi oleh kerana hujan, jadi kamera tu ditutup dengan kain. Jadi ialah division map lah kan, pakai local car katanya. Dan itulah tu, ada pula yang kata ni lah sebenarnya Kayum, kalau anda boleh carilah kan di apa ni, di mana-mana artikel kan. Anda boleh tengok lah sendiri, Google lah sendiri, kereta Google mapping untuk ni. Ni nampak macam keribat kan Kayum, kalau hujan-hujan lagi, maghrib-maghrib lagi kan. Jadi hanya pemilik kereta SUV putih tu saja yang tahu apa yang ada atas kereta tu. Jika itu adalah kereta Google Street, betul lah itu sebenarnya yang memang kamera street view ni tutup menggunakan kain. Tapi ramai lagi lah netizen masih menunggu pemilik kenderaan di belakang tu menjawab persoalan ini. Jika bukan, banyak lagi persoalan lain bakal menyusul.
1: Ya, tapi kalau tengok kenderaan di belakang tu jenis inilah kan.
2: Ya, macam empat roda.
1: Iyalah tu.
2: Macam jenis SUV lah kan.
1: Takkan lah. Tengok macam berambut juga kan. Tapi
2: ya, itulah tu macam berambut juga kan.
1: Seram
2: ni. Tapi macam betul juga kan Kayum. Dia punya ada macam besi-besi tu kan.
1: Betul-betul dia tangkap kan. Masa tu dia tengah
2: memandu kereta tu di belakang. Jadi dia tangkap apa ni? Dia tangkap guna kamera ni kan. Ya.
1: Tapi itulah yang Google Street View itulah. Mana ada yang ni. Dong tutup apa ni?
2: Tutup tu guna kain sebab kamera kan.
1: Jadi terjawablah sudah persoalan misteri
2: mungkin,
1: tersebut.
2: Mungkin. Aduh, macam-macam lah kan.
1: Itu cerita tular kita lah untuk hari ini, berkenaan dengan lembaga hitam yang dikatakan berada di atas bumbung kereta.
2: Tapi sebenarnya kamera Google Street View.
1: Tengah buat kerja mapping.
2: Ya, tengah kerja mapping, tengah hujan-hujan kan.
1: Aduh ya Allah. Okeylah, itu cerita tular kita untuk
2: hari ini.

sasarkan 10,000 langkah sehari untuk kekal sihat dan cergas. 10,000 langkah sehari bersamaan dengan berenang selama 90 minit, berbasikal selama 70 minit, perjalanan sejauh 6 hingga 8 km, bermain bola sepak selama 90 minit, berjalan 10,000 langkah juga membantu membakar 300 hingga 350 kalori.

0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Semoga pagi ini lebih hebat daripada pagi yang kemarin. Bersama saya lagi Bro AK dalam rancangan Positif Pagi Tower FM Station pilihan anda. Pendengar Positif Pagi sekalian, hari ini topik yang saya akan bangkitkan kepada anda mungkin agak sedikit menjentik hati kita. Sebab sebelum-sebelum ini saya banyak kongsikan kepada anda tentang kesihatan, tentang ilmu, tentang macam mana mau berjaya, how to be a good person, macam mana mau bahagia dan macam-macam lagi lah. Kan? Hari ini mau tidak mau saya kena sampaikan juga kepada anda, iaitu tentang ibu bapa. Guys, apa yang saya sudah ceritakan kepada anda sebelum-sebelum ini sebenarnya kunci utamanya ada dalam topik hari ini, iaitu tentang mak dan bapa kita. Siapa kita di hari ini? Bagaimana kemenjadian kita di hari ini? Jawatan apa yang sedang kita sandang pada hari ini? Seberjaya apa kita di waktu ini? Itu sebenarnya adalah berkat usaha mak dan bapa kita. Tidak kiralah usaha mereka bermula ni dari mengandungkan kita, kita tumpang rahim mak kita selama 8 hingga 9 bulan, bertarung nyawa pula melahirkan kita, bapa pula berusaha menyiapkan segala kelengkapan untuk kita bermula sejak kita lahir, masuk ke alam kanak-kanak, kemudian remaja dan sampailah ke hari ini. Begitu banyak kan pengorbanan diorang ni dengan kita. Hanya Tuhan yang mampu membalasnya. Ringkasnya beginilah, tanpa mereka ni siapalah kita. Ingatlah, hari ini atau esok bila kita sudah berjaya, jangan kita lupa dengan dua insan yang penuh baktinya dalam kehidupan kita ini. Kalau hari ini apapun pekerjaan yang sedang anda lakukan tapi macam selalu tidak betul, ataupun kehidupan kita hari ini rasa tidak tenang, hidup mewah tapi masih rasa gelisah, kan? Itu mungkin sebab hubungan kita dengan mak ayah yang mungkin ada yang anda terlepas pandang. Kalau anda sedar hari ini, kalau yang jauh daripada mereka, teleponlah mereka, minta maaf sungguh-sungguh kepada mereka dan ucaplah terima kasih sungguh-sungguh kepada mereka. Mungkin mereka tidak respon dengan kata-kata, tapi yakin dan percaya mereka akan respon dengan doa. Kalau anda dapat yang ini, yakinlah kehidupan anda selepas ini jauh lebih baik daripada yang sebelumnya. Guys, hargailah mereka selagi mereka ini masih ada. Macam saya sudah tidak punya bapa. Dulu masa bapa saya masih hidup, saya selalu peluk bapa. Waktu tu pelukan tu masih berbalas, masih rasa kehangatan pelukan seorang ayah. Hari ini saya peluk batu nisan sejak bro. Satu jak lah mau kasih tahu kamu, sungguh-sungguh ndak habis peluk batu nisan, sebab pelukanku ndak berbalas. Sekian Positif Pagi Bro AK, ceriakan pagimu, nikmati hidupmu. Assalamualaikum.
0: Positif Pagi bersama dengan Bro AK.
2: Terima kasih Bro AK atas perkongsian itu tadi berkaitan dengan menghargai ibu bapa. Allahumma firli zirbi wal walidayya warhamhum kama rabbayani shaghira. Dan mudah-mudahan doa kita sama ada ayah ibu kita hidup ataupun telah pun meninggalkan dunia ini, mudah-mudahan memberikan mereka kesejahteraan sentiasa. Okey. Apa sentiasa doakan kedua ibu bapa kita, sentiasa hormati mereka selagi ada, selagi itulah kita kena berbakti kerana mereka adalah ladang pahala kita, ya. Betul. Jadi mainkan peranan anda sebagai anak, ya. Jangan derhakalah. Itu yang paling penting. Okey. Terima kasih sekali lagi Bro AK. Berusi perkongsian, hargai ibu bapa. Okey, baik, apapun dah seperti biasa, kita ada topik, ya, berusi topik sembang pagi kita.
3: Iya, dan sudah kita post kan di status WhatsApp dan juga Facebook tu FM Station pilihan anda.
2: Ya.
3: Kalau kamu bangun pagi tahun 1996, tiada internet, tiada wifi, tiada telefon pintar, hanya simple life lah orang bilang kan.
2: Iya, betul.
3: Apa benda pertama yang anda akan lakukan?
2: Dia mesti ada benda yang kebangun dengan.
3: Kalau sekarang buka mata aja terus tengok telefon kan, ya, scroll TikTok dulu kan.
2: Iya.
3: Kalau dulu-dulu.
2: Dulu-dulu apa? Kamu cuba ingat balik kan, cuba refresh balik pada waktu itu. Yang apa ni, yang yalah seawal pagi ni kan, awal pagi ada sejak yang kita membuat tu. Belum lagi kau lepas mandi lagi kau bingung kan, mau buat apa ni, ya? Kerja rumah sudah siap. Contohlah kan, contoh kerja rumah sudah siap, ini apa semua kan. Kadang-kadang lepak dengan kawan, macam-macam lagi lah. Jadi kongsikan dengan kami, ada sudah yang memberikan respon. InsyaAllah nanti kita akan bacakan. Yang belum memberikan respon, memberikan respon anda, okey?
3: Ya.
2: 8 pagi nanti kita ada berita Sabah FM. Kami akan kembali semula-mula anda nanti di jam yang ketiga. Setia bersama kami
3: Perintah Pagi.
0: Bicaklah Burhidu.